105 FM Prodo Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Selamat Pagi Teman Prodo. Hah, ini pagi ini ya memang lagi dingin-dingin banget. Dari tadi tuh gue kayak ngerasa lagi capek banget karena dingin sampai menusuk ke jantung gue. Enggak dong ya. Eh, by the way, buat teman Prodo semua nih ya, ada kabar menarik nih dari Messi yang bakal last dance bareng sama timnas Argentina nih. Dia akan last dance di tanggal 6 Oktober. Menurut kamu yang suka sama Messi gimana nih? Karena memang juga kan Messi udah mungkin udah banyak pengalaman, juga udah banyak apa ya, kayak bisa dibilang ada jam terbang yang mungkin udah sering dia lalui, dan mungkin dia punya rasa capek atau gimana, kita nggak ada yang tahu ya. Gimana nih tanggapan kamu nih teman Pro 2? Semoga ya kalau misalkan kedepannya ada pemain-pemain bola lagi yang bisa lebih terbaik daripada Messi, di mana namanya juga regenerasi pasti ada yang baik-baiknya ya teman-teman ya. So buat kamu semua ya, jangan lupa untuk selalu dengan sini nih, karena memang kita akan selalu temenin kamu sampai nanti jam 10 pagi di pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: Bruno Mars yang judulnya apa?
1: I just swore lagi. Salah baca.
0: Oke, dan Bruno Mars ini sayang banget ya, yang gue sebel adalah dia tidak mampir ke Indonesia untuk the romantic tournya. Lalu gue sudah menanti-nantikan banget supaya dia bisa ada di Jakarta.
1: Benar
0: buat
1: banget.
0: Buat konser terakhir kan mungkin
1: 2024.
0: Iya. Dan ternyata buat romantic tournya nggak mampir.
1: Benar.
0: Malah ada The Weeknd besok ya. Jadi buat lo yang mungkin tahun ini bakalan kebanjir konser, mungkin ada The Weeknd, terus juga nanti Oktober bakal ada Lenny.
1: Wow.
0: Terus juga nanti bakal ada BTS di Desember ya.
1: Ini padat banget ya. Padet. Jadi menurut gue sih bisa dipilih-pilih buat kamu semua ya.
0: Kayaknya banyak yang nonton semuanya gitu. Karena buktinya warnya kemarin tuh udah habis gitu. Jadi buat lo yang pengen nunggu-nungguin konser yang Bruno Mars, jangan banyak berharap karena kayaknya gak bakal mampir ke Indonesia.
1: Betul. Nanti deh kalau misalkan itu, gue telepon dulu Bruno Marsnya gimana.
0: Emang punya nomor WA-nya bro?
1: Gak ada.
0: Gak ada ya?
1: Ada Telegram.

0: Secara lulusan Bintang Radio ya.
1: Iya.
0: Jadi Fatur ini sebagai anak magang yang dia itu dulu pernah ikut Bintang Radio. Betul. di Lampung. Gokil sih. Dan gue yakin Glenn Fredly uh-huh. itu bangga banget sama yang terjadi sekarang, karena
1: kenapa tuh?
0: Cita-citanya dia untuk bikin lagu timuran itu bisa menasional. Itu udah kejadian, dengan sekarang udah nominasi lagu timur.
1: Yes, dan ada terbukti kan.
0: Mm-mm.
1: Lagu
0: Ami Award.
1: Di Ami Award juga akan naik, dan juga di beberapa platform juga sangat-sangat naik.
0: Bener. Streamingnya enggak main-main gitu. Masih puluhan juta atau ratusan juta gitu.
1: Udah.
0: Gokil sih. Jadi ini bukti gitu ya, kalau misalnya musik Indonesia itu selalu bisa jadi tempat tersendiri buat orang Indonesia sendiri.
1: Yes,
0: gitu.
1: Betul banget.
0: Kayak lagu-lagu Jawa, lagu-lagu Batak, lagu-lagu Timur. Itu bahkan bukan hanya dicintai sama daerah masing-masing,
1: tuh,
0: tapi juga daerah-daerah lain juga saling menyukai gitu.
1: Iya, jadi menurut gue sih kalau ini sekarang ya, mm-hmm. harusnya kita patut bangga ya dengan Bener. Adanya musik Timur, Jawa ataupun musik daerah lainnya.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun belum ada yang ke publish atau belum ada yang kelihatan, mm-hmm. kita coba bantu untuk lestarikan musiknya, kita bantu untuk publish musiknya biar makin melejit lah ya.
0: Makanya Bintang Radio tahun ini pun masih ada lagu daerah.
1: Betul.
0: Tujuannya supaya bisa melestarikan lagu-lagu daerah. Dan bentar lagi nih bakal kita tahu juga siapa akan mewakili Korwil Banten dan juga Jakarta
1: yang akan ke nasional.
0: Betul, siapakah yang akan mewakili
1: Fatur, bukan ya?
0: Jangan, Fatur lu di Lampung aja.
1: Eh, jangan. Jadi enggak boleh ke sini.
0: Enggak boleh. Udah jatah juara Jakarta sama Banten.

0: Fabio Usher dengan Mahir Memberi Luka. Biasanya yes. Mahir Memberi Luka itu apa?
1: Menurut gue sih Mahir Memberi Luka itu kayak misalkan dia itu gak ngasih harapan ke orang-orang.
0: Mm-hmm.
1: Tapi tiba-tiba dia langsung kayak pergi menjauh aja.
0: Ghosting gitu ya?
1: Ghosting, okay. Itu Mahir Memberi Luka itu. Tapi gak cuma satu orang, bisa lebih dari 10 orang.
0: Jadi dia memberikan PHP kepada banyak orang.
1: Benar.
0: Terus juga pergi gitu.
1: Iya.
0: Berarti dia saking mahirnya kayak gitu ya.
1: Mahir banget dia berarti.
0: Itu bikin lo jadi trauma enggak sih? Pernah bikin lo jadi trauma enggak sih?
1: Pernah
0: ya.
1: Jujur kayak enggak mau coba kenal orang lagi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Jadi memang sometimes kita gak pernah tahu ya, apa-apa yang kita lakukan itu bisa mengakibatkan apa buat orang lain.
1: Betul.
0: Yang mungkin kita pikir, lah aku kan cuma gitu doang. Ya gak bisa kayak gitu doang.
1: Bisa lah.
0: Gak bisa. Karena memang biasanya setiap orang tuh pasti punya apa ya, punya karakter masing-masing.
1: Betul.
0: Tapi gak bisa juga kita berbuat seenaknya gitu.
1: Karena memang hati itu untuk dijaga ya, bukan untuk dihancurkan.
0: Waduh.
1: Apa sih?
0: Karena kalau hati bisa dijaga, lo bakal bisa bikin orang trauma. Kalau trauma bisa anxiety setiap hari. Itu yang dirasakan banyak orang saat ini gitu ya. Ngerasa ada anxiety bisa gara-gara trauma kayak gitu.
1: Yes.
0: Mungkin itu nanti bakal kita jadiin topik gitu ya.
1: Betul banget.
0: Di morning topik seru jam 8 sampai jam 9. Tapi nanti.
1: Tapi nanti.
0: Sekarang ke lagu lagi.
1: Lagu lagi, oke.
0: Ada lagu siapa nih?
1: Ada lagu dari Soundchannel dengan Impossible.
0: Oke, sikat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fatur.
1: Yay yay.
0: Dan kita udah di Momo terus sekarang. Morning morning.
1: Topik seru.

0: anxiety. Apa yang membuat lo menjadi ada keresahan dalam hidup lo tentang anxiety, Fatur?
1: Yang gue ketahui tentang anxiety tentunya tentang kecemasan yang berlebih ya. Karena memang manusia itu punya kadar di mana dia punya zona nyaman, dia punya zona gelisah. Dan itu menurut gue sering terjadi di momen-momen tertentu. Contoh yang saat saya sesakan ini nih.
0: Kalau menurut gue tuh bukan anxiety ya. Kalau menurut gue ya, lo cuman nervous aja.
1: Oh, nervous.
0: Beda sama anxiety sebenarnya. Kalau anxiety itu kecemasan yang berlebihan.
1: Betul.
0: Yang biasanya ada satu hal yang men-trigger lo akhirnya menjadi anxiety. Gue termasuk orang yang punya anxiety lumayan parah sebenarnya.
1: Oh gitu.
0: Terus sampai ke dokter. Jadi gue tuh kalau misalnya lagi macet, itu bisa sampai panic attack, sampai bener keringet dingin, sampai bener-bener apa ya, nggak enak lah rasanya. Yang bener-bener lo harus tarik nafas, terus juga harus minum teh dulu, makanya sampai chill dulu baru bisa baik-baik lagi, baru air nyetir lagi.
1: Waduh.
0: Bahkan sampai gue ada di momen ketika ngeliat Google Maps itu panik. Ketika macetnya itu lebih dari 2 jam. Wah. Itu sampai segitunya. Makanya gue beberapa minggu ini gue lebih memilih naik kereta.
1: Karena memang takut panik aja ya, gitu kan. Betul.
0: Jadi kalau misalnya lagi saya itu lagi gak enak sekali lah pokoknya.
1: Tapi kalau misalkan lo panik, jangan sampai ngerusain orang juga gak sih kak?
0: Contohnya?
1: Contohnya kayak tiba-tiba ngecakar-cakar orang gitu.
0: Yang mana lo kucing.
1: Aduh. Mending itu dicakar dibanding hatinya yang dicakar.
0: Aduh, bahaya ya. Dan nanti kita mau ngajak buat teman Pro 2 di 0811-8105 buat kita gabung ya.
1: Betul banget.
0: Motoru, apakah lo punya satu kecenderungan anxiety atau enggak gitu ya. Dan udah sejauh apa? Kadang-kadang kan yang gak boleh adalah self-diagnose kan.
1: Yes.
0: Jadi sebaiknya lo bisa tahu lo bener apa enggaknya itu ya lewat orang-orang yang ahlinya gitu.
1: Betul.
0: Ke dokter atau juga psikolog atau segala
1: macam. Yes, betul banget. Pokoknya ditungguin ya sampai nanti di 0811-800-105.
0: Betul.

0: Okay, masih bareng sama kita berdua di Sepadah dan juga yes. Kita di segmen Mama Toru hari ini. Kita masih ngomongin soal anxiety. Yeah. Anxiety tuh jadi apa ya? Menurut gue beberapa tahun kebelakangan ini tuh banyak dirasain sama orang. Sebenarnya harusnya sih dari dulu ya.
1: Benar.
0: Cuman mental health itu kan dulu jarang banget dijadiin kayak
1: tempat untuk ruang bisa ngobrol gitu, tentang mental health gitu ya.
0: Terus sekarang tuh orang tuh kayak apa mentingin banget sama mental health juga. Karena itu apa ya? Enggak tahu ya apakah memang karena pengaruh sosial media atau juga jadinya kita juga semakin aware sama sama yang namanya mental health.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Tapi menurut gue memang di era yang benar-benar udah bisa speak up banget soal yang namanya mental health lah, soal yang namanya kegelisahan itu sangat-sangat mumpuni banget buat para, khususnya buat para Gen Z kayak gue, untuk bisa ngobrol dan juga untuk bisa ngasih tahu ke orang-orang kalau misalkan gue pernah mengalami inilah atau mungkin apa. Nah itulah menjadi salah satu tujuan utama para Gen Z.
0: Nah itu dia. Dan itu yang bikin akhirnya gak tau kenapa ya, lo pernah baca gak sih kalau misalnya sedikit kita bercerita dengan seseorang, itu bakal ngurangin tingkat anxiety juga.
1: Benar, jadi kayak tingkat stres kita juga hilang gitu sebenarnya.
0: Berkurang lah paling gak ya, kalau
1: berkurang ya mungkin ya 70% bisa hilang. Kalau semisal nih ya, orangnya yang diajak ngobrol juga bisa memahami dan juga bisa tahu tentang kita gitu.
0: Karena memang kan sometimes gak butuh advice yang macam-macam, bahkan cuma mendengerin aja juga udah lumayan ngebantu gitu.
1: Betul.
0: Nah itu yang bikin sekarang juga banyak Gen Z akhirnya, karena mungkin mau cerita malu, dia akhirnya ceritanya sama AI bro, sama ChatGPT.
1: Ada lagi tuh, ada lagi yang gitu-gitu tuh.
0: Lu ya termasuk ya?
1: Bener. Kayak langsung ditanyain kamu lagi apa?
0: Iya, nah, ya nggak apa-apa juga ya. Bahkan karena mereka kan akan mendengar dan juga menanggapinya dengan seluruh hati gitu.
1: Betul. Eh kalau kata gue sih jangan sering-sering ya sama AI.
0: Kenapa?
1: Takutnya nanti malah gak ada peran orang-orang di ruang hidup lo.
0: Oh iya ya benar-benar. Jadi mendingan kalau emang ada orang. Jadi kalau di Amerika sekarang itu lagi musim justru teman telepon teman. Jadi lo kayak ngasih waktu dalam sehari itu telepon buat teman lo. Buat cerita doang, cerita apapun, everything about slice of your day gitu ya. Lu ceritain terus sampai akhirnya lu akan ngerasa sedikit lega.
1: Kalau kata gue sih sering-sering tanya temen lu gimana untuk hari ini ya.
0: Betul, biar jadi dia juga ngerasa lebih baik gitu ya.

0: Selamat siang Pemprov DKI Jakarta, masih bersama Angga dan juga masih bersama Fatur ya.
1: Yes.
0: Di Bomotoru
1: Morning Topic Zero.
0: Betul, ini ada Raka.
1: Raka
0: yang bilang katanya, gue sih gak terlalu anxiety ya, karena gue termasuk orang yang suka berzikir bro.
1: Waduh, subhanallah.
0: Tapi itu ngaruh sih.
1: Betul. Menurut gue,
0: ketika lo bingung mau cerita sama siapa atau juga pengen apa ya, mengobati kecemasan lo seperti apa ya, mungkin bisa dengan ya mendekatkan diri sama yang Maha Kuasa.
1: Karena itu bikin tenang juga sih menurut gua ya.
0: Bener, zikir tuh kayak apa ya, kayak komunikasi lo kepada Tuhan gitu ya. Dan juga ya sedikit-sedikitnya pasti bisa bikin lo jadi berkurang anxiety-nya.
1: Yes. Kalau dari Rizky nih ya, kata dia sih untuk anxiety tuh nggak bisa dianggap remeh sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi jangan dibuat terlalu dalam juga, karena itu bisa ngerusak yang namanya kejiwaan kita. Katanya gitu.
0: Oke. Okay. Jadi Rizky udah mulai aware nih, sadar gitu ya. Ada Sinta juga bilang, gue pernah ngalamin anxiety sebelum menghadapi sesuatu yang penting. Rasanya deg-degan kayak lu ya tadi ya.
1: Yang
0: lu rasain tuh nervous itu ya.
1: Ini udah agak mulai ini tapi masih sedikit.
0: Sekarang aku mencoba lebih fokus sama yang bisa aku lakuin dan dia nggak biar nggak terlalu memikirkan hal yang belum terjadi.
1: Betul banget. Kalau menurut gue sih kita lihat dulu nih sampai mana kamu tuh bisa bertahan dengan keadaan. Karena anxiety itu kan pasti akan datang tiba-tiba. Bahkan sampai benar-benar bikin orang itu lupa kalau misalkan itu sebenarnya ada rasa yang bisa dibilang membanggakan gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi menurut gue sih kadang-kadang kita harus mikir gimana caranya kita bisa mengendalikan diri kita aja.
0: Ya udah kalau begitu masih kita tungguin nih WhatsApp lo di 0811 800 105 sampai jam 9 nanti di Bomotoru
1: Morning Topic Seru.

0: Masih barengan sama Fatur
1: dan juga gak di Momotoru, morning-morning topik seru ya. Masih yes. ada beberapa WhatsApp yang belum masuk nih. Ada Fajar bilang yes. katanya, kalau sedang merasa cemas biasanya aku memilih untuk menenangkan diri dulu.
0: Kalau dari
1: suka mendengarkan musik atau ngobrol dengan teman supaya pikiran gak terlalu penuh katanya.
0: Berarti memang dia lebih menenangkan diri dengan bait-bait lirik dan nada.
1: Itu juga penting, itu juga bagus sih.
0: Maksud iya.
1: Ada lagu-lagu yang memang bisa bikin lo akhirnya galau. Betul. Biar dia habis-habisin terus galaunya sehingga akhirnya udah hilang gitu.
0: Karena sebenarnya lagu itu sebenarnya buat dibuat buat ada maknanya dan juga bisa relate ke orang-orang kan.
1: Betul.
0: Gitu. Terus juga ada Alia di Bogor nih katanya dia menurut aku setiap orang tuh punya cara berbeda dalam menghadapi anxiety. Yang penting jangan merasa sendirian dan jangan takut untuk cerita kalau memang sudah berat, kata dia.
1: Itu jangan gengsi lah pokoknya. Diceritain aja mau nanti bakalan seperti apa, paling nggak lu nggak ngerasa lu sendirian gitu.
0: Karena menurut gua yang paling tahu tentang diri lu ya lu sendiri.
1: Benar.
0: Jangan memaksakan orang lain buat tahu tentang diri lu juga sih sebenarnya.
1: Benar. Ya udah pokoknya apapun kalau bisa lu lagi ngerasa anxiety, lu bisa menghubungi kalau di itu ada biasanya lu cari aja yang bisa menjadi counseling buat lu gitu ya, supaya lu bisa lebih baik gitu ya. Kalau emang bingung ya mungkin mencari orang yang terdekat lah,
0: atau bisa sama gue di 08 enggak ya.
1: Ada gue lu kan juga lulusan
0: bimbingan counseling
1: kan? Iya, bisa sama lu aja tuh sama Fatur.
0: Bisa langsung calling aja ya.
1: Ya deh, itu dulu buat Momotoru hari ini teman Pro 2. Kita masih bakalan seru-seru nanti di sepada sama pagi teman Pro 2 sampai jam 10.
0: Yeay.

0: Semua FM Produ Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yap, sudah bulan September. Berarti 3 bulan lagi kita bakalan tahun baru, bro.
0: Aduh, itu dia. Kita bakal Happy New Year.
1: Cepet banget ya.
0: Cepet banget.
1: Nah, buat lo yang mungkin sedang berulang tahun di bulan September sampai
0: Desember ya. Desember lah ya.
1: Jadi selamat ulang tahun. Siapa selamat ada ulang tahun enggak?
0: Ada ulang tahun hari ini. Ini siapa? Kakak, bisa dibilang kakak sepupu gua, Kak. Mm-hmm. Namanya Ibu Tini, tapi kalau dipanggilnya Sejati panggilannya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi di Lampung tuh punya kayak panggilan marga. Mm-hmm. Jadi kita dipanggilnya Sejati nih.
1: Oke. Okay.
0: Selamat ulang tahun Sejati, semoga panjang umur, sehat selalu dan juga semakin lancar luncur semuanya ya.
1: Oke. Okay. Jadi selamat ulang tahun.
0: Yes.
1: Jadi semoga tentunya banyak keberuntungan ya.
0: Benar.
1: Di bulan September ini mungkin biasanya nanti ini banyak yang pasang status gitu ya. Adalah wake me up when September ends, yes, ya.
0: Tapi kalau ada biasanya kalau masang statusnya di WA beda, Kak.
1: Apa tuh?
0: Salam interaksi untuk semuanya.
1: Salam interaksi ya. Ya udah, kita masih bakal nemenin lo dan nanti kita bakal kasih update berita-berita terbaru.
0: Right.
1: Ya, ada info apa di Jakarta hari ini.
0: Tetap barengan sama kita di sini di Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: Selamat siang Pemprov 2 Jakarta, masih bersama Angga dan juga Fatur. Dan kalau lo harus milih apps yang social media yang paling sering lo klik di handphone lo tuh yang mana?
1: Number one, asik deh, asik number one. Kita pastinya WhatsApp ya,
0: karena itu ada grup kantor, ada grup
1: kuliah, keluarga,
0: keluarga ya.
1: Selalu interaksi semua. Masih aja.
0: Itu ya lo punya, lebih paling sering WA ya?
1: Iya. Kalau kak, gimana kak?
0: Sama sih.
1: Pasti sama juga.
0: WhatsApp. Ya. WhatsApp. Oke. Okay. Makanya gue kadang kalau misalnya bisa di apa ya, di hari libur gitu ya. WA-nya gue
1: notatif kan.
0: Iya, kalau bisa gue akan lebih happy sih ya.
1: Yes, yes.
0: Artinya palingnya sekarang kan ada menu D&D ya, dan ya, jadinya itu better lah.
1: Tapi ada juga yang kayak misalkan 50-50 sih. Kayak ada yang buka WA, terus juga ada yang lebih pentingin scroll TikTok atau mungkin kayak Instagram Reels.
0: Betul. Iya ada. Beberapa ada. Mungkin malah lebih gampang dicari ketika mereka itu di DM gitu.
1: Iya.
0: Daripada di WhatsApp gitu. Ada juga yang kayak gitu.
1: Ada juga. Ada juga.
0: Tapi ini ternyata media sosial yang paling sering digunakan warga plus 62 adalah WA
1: WhatsApp,
0: nomor 1.
1: Nomor
0: coba 1. Digeser-geser adakah peringkat-peringkatnya? Oke, itu ada ya.
1: Ada deh. WhatsApp.
0: Nomor satunya WhatsApp, nomor 2-nya Instagram, ya. Nomor 3-nya Facebook.
1: Nomor
0: terus YouTube.
1: TikTok. Telegram, X. Yang paling dikit itu Threads malah.
0: Malah Threads ya?
1: Heeh, malah dikit dia. Padahal sebenarnya di situ juga banyak info-info menarik gak sih di Threads? Info cari kosan.
0: Kayak yang lo lakuin sekarang ya.
1: Udah ada insyaallah.
0: Udah dapet ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ya sudah kalau begitu pergunakanlah WA dengan bijak ya.
1: Benar.
0: Jadi kadang-kadang gue juga heran sih ada orang yang di WA-nya hari ini tapi baru jawabnya 3 hari berikut.
1: Waduh. Dengan enggak salah yang ngomong, "Maaf ya baru balas soalnya tenggelam." Di mana? Di Everest.

0: Matur di sini.
1: Bahas sama Angga ya, masih di Spider Selamat Pagi Teman Pro 2.
0: Yes.
1: Kalau lo lagi nungguin film, film yang benar-benar bakalan pecah tahun itu adalah Avengers Doomsday.
0: Avengers Doomsday.
1: Doomsday. Kalau buat lo para pecinta MCU pasti sudah menanti-nantikan di bulan Oktober besok.
0: Benar.
1: Karena ini film yang udah dinanti-nantiin dan juga banyak sekali revisi-revisi menjelang pemutaran gitu ya, supaya hasilnya itu tidak mengecewakan. Karena gue yakin banyak sekali orang-orang yang rada kecewa sama beberapa film MCU terakhir.
0: Berarti Avengers ini jatuhnya Marvel gak sih, Kak ya?
1: Marvel,
0: dan
1: Marvel Cinematic Universe.
0: Yes, karena memang gue pernah lihat tuh ya, di setnya itu benar-benar seniat itu loh.
1: Betul. Jadi kalau lo mau nyobain suatu experience, ini nanti bakal ada namanya Infinity Vision. Jadi
0: okay.
1: Kayak IMAX-nya. IMAX-nya, tapi ini khusus film ini gitu.
0: Ya, semoga aja nanti kalau kamu mau nonton buru-buruan ya. Siapa tahu tiketnya tiba-tiba habis aja di mana-mana gitu kan.
1: Karena pastinya pasti bakalan rame tuh ya.
0: Iya, crowd-nya pasti bakal sepenuh itu. Apalagi kalau misalkan kamu sendiri kayak nanti deh. Taunya filmnya habis.
1: Ya deh, kita tungguin aja di bulan Oktober ini.
0: Bener banget.
1: Sambil nonton film-film Indonesia yang juga kayaknya bakalan rame juga di bulan-bulan ini ya.
0: Tapi nontonnya sama-sama yang benar-benar aja ya, jangan sama yang lain-lain.

0: Seven.
1: Salah satu band legend yang benar-benar enggak bisa dikalahin.
0: Bener. Jadi kalau Duta, Eros dan yes. juga Adam itu benar-benar jadi kayak mereka tuh sederhananya bukan cuman apa ya di depan doang.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi sempat waktu itu dia harus manggung di Mataram gitu ya. Terus dia kayak pesawatnya terjadi gimana-gimana dan dia tidak mengecewakan fansnya. Dia memutuskan lewat perjalanan darat, bro.
1: Itulah yang namanya totalitas ya.
0: Totalitas. Musisi, ya. Dan ya neko-neko juga kalau misalnya harus mobil nih jemputannya nggak harus yang bermerek apa gitu.
1: Betul.
0: Bahkan dia pakai mobil-mobil rakyat pada umumnya dia mau gitu.
1: Tapi ya kalau Riders juga kayaknya dia nggak terlalu yang gimana-gimana gak, juga nggak sih?
0: Nggak, tapi emang harganya mahal sih.
1: Hanya tentu aja
0: udah
1: bisa ya. Ya.
0: Lu ngapain nyusahin orang, mendingan harga lu dimahalin aja udah gitu.
1: Tapi emang lagu-lagunya sih mantep-mantep sampai sekarang pun masih sering didengerin ya.
0: Benar, jadi besok ada di PSPOR juga setahu
1: gue. Oh iya, benar.
0: Tahun lalu gue nonton di PSPOR itu Silon Seven dengan konsepnya tuh B-side.
1: Oke.
0: Jadi dia nyanyi lagu-lagu yang jarang dinyanyiin. Jadi lagu-lagu yang ada di side B-nya kaset biasanya.
1: Oke, jadi memang jarang untuk ada di playlist manapun ya.
0: Betul, gitu. Jadi seru sekali ya. Ya udah, abis ini ada lagu apa lagi, Fatur?
1: Abis ini ada lagu dari BCL.
0: Cikat dong.
1: Sedikit.
0: Demis, emang iya lagunya.
1: Iya lagunya gitu nanti.
0: Nadiku.
1: Nadiku. Selalu ada di nadimu.
0: Selalu ada di nadimu.
1: Benar.
0: Ya dan ya, Pak BCL silakan nyanyi.
1: Yeay.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Udah sampai jam 10, tandanya kita berdua harus pamit dulu ya.
0: Yes, thank you buat teman Pro 2 yang sudah bergabung di sini.
2: Ya, sampai ketemu lagi hari berikutnya sama kita berdua.
0: Jadi sepada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Kangen sama Fatur pamit, bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Sama Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Yvonne Corpedian.
6: Info Pro 2.
7: Kabar pertama dari panggung musik global di mana penyanyi mega bintang Taylor Swift secara resmi mengumumkan bakal merilis lagu terbarunya yang berjudul Patient Zero pada pekan ini. Pengumuman mendadak ini langsung memicu kehebohan serta antusiasme luar biasa dari para penggemar di seluruh dunia. Lagu Patient Zero diprediksi bakal kembali mendominasi tangga lagu musik digital global berkat eksperimen warna musik terbaru serta penulisan lirik yang puitis, khas yang selalu menjadi daya tarik utama karya-karya dari Taylor Swift.
6: Info Pro 2.
7: Beralih ke panggung sinema dan prestasi akademis tanah air di mana film independen berjudul Meong, karya mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB, sukses meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Festival Film Internasional. Film yang mengangkat alur cerita unik serta sudut pandang kehidupan kucing-kucing di lingkungan kampus tersebut berhasil memikat hati para dewan juri berkat sinematografi yang hangat serta pesan moral yang mendalam. Keberhasilan karya mahasiswa ITB ini makin membuktikan bahwa potensi serta kreativitas sineas muda Indonesia makin diperhitungkan di kancah film dunia.
6: Info Pro 2.
7: Informasi terakhir datang dari persaingan sengit sepak bola Asia Tenggara di mana tim nasional Indonesia tercatat menjadi kontestan dengan jumlah pemain naturalisasi terbanyak dalam gelaran FIFA ASEAN Cup 2026. Kehadiran para pemain keturunan berkelas internasional di dalam skuad merah putih diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan, kedalaman taktik, serta daya saing tim saat menghadapi negara-negara rival di kawasan ASEAN. PSSI dan tim pelatih optimis bahwa kombinasi pilar naturalisasi dan bakat lokal ini bakal menjadi kunci utama Indonesia dalam meraih hasil yang maksimal.
6: Info Pro 2.
7: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. Selamat hari Rabu, jam 10 di 105 FM, Pro 2 Jakarta. Udah siap nih, ada Ivo Nocurvedian yang udah siap jadi teman bahagia kamu dari jam 10 sampai jam 3 nanti. Di santai siangnya, 2 jam pertama Ivo bakalan buka request. Jadi yang mau kita request, langsung aja WhatsApp ke Pro 2 FM.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne nih, teman Pro 2. Buat kamu yang baru banget dengan Pro 2 FM Jakarta, coba kasih tau aku dong, hari Rabunya pengen ditemenin dengerin lagu apa di Pro 2 FM Jakarta. Karena biasanya 2 jam pertama nih, buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta, kamu bisa bebas request lagu apa aja yang kamu mau, asalkan ada di playlist kita ya. Jadi langsung aja WhatsAppnya di nomor 0811-800-105 teman Pro 2. Melanjut, langsung aja bacain request dari teman Pro 2. Ada Bahrum yang kali ini pengen dengerin lagunya Avolia, Toxic. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga dari Sri di Jakarta Utara yang pengen dengerin lagu Tapi Tahukah Kamu, lagunya Dikta featuring barengan sama Kamasean, sudah siap juga, ada di playlist, ditungguin aja. Terus ada Monya di Jakarta Utara, sama nih Monya sama Sri jangan-jangan temenan lagi dengerin bareng ya. Pengen dengerin lagunya Super Junior, katanya yang ada aja di Pro 2 FM Jakarta. Mr. Simple sudah siap ada di playlist, bakalan Yvonne puterin dan kurang lebih bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta 8 menitan lagi. Tungguin ya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Mr. Simple, ya baru banget Ivan Putri buat kamu Tumah Pro 2 Basi bakalan aku temenin sampai nanti jam 3. Please banget buat kamu yang pengen ditemenin sama lagu-lagu pilihan kamu. Aku masih siap kok buat masukin playlist lagu pilihan kamu ya di Pro 2 Hitlist. Caranya gimana? Langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Mau lanjut bacain lagu-lagu yang sudah aku siapkan. Ini lagu requestan dari Alex ya, yang mau dengerin lagunya Pice Kota. Oke, Pice Kotanya yang Pada Satu Cinta kolaborasi sama Yofi Widianto. Udah siap ada di playlist, ditungguin. Terus ada Ningsi di Bintaro yang pengen request lagunya Unmesh. Apa aja deh, oke. Lagunya Anugerah Terindah yang aku kasih ya, Tama Pro 2. Terus ada juga Devi di Bintan yang mau request lagunya Tulus, Teh Hijau. Sudah siap ada di playlist, sing along bareng ya. Dimulai dari Pice Kota dulu, Pada Satu Cinta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah.

awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Moyen adalah kantornya sendiri. Gedung Boplo yang kini menjelma

0: Rumah dengan gaya art deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bishopplein. Sekarang, Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

terbaru dari Tulus yang sudah memborong beberapa nominasi di AMI Awards 2026, teman berdua ya. Jadi lewat lagu Teh Hijaunya, Tulus berhasil meraih nominasi artis solo pria pop terbaik, pencipta lagu pop terbaik, dan juga karya produksi terbaik. Waduh, keren banget ya. Pantesan tiap hari ada aja yang request lagunya Tulus di Pro 2 Hitlist barengan sama aku. Kalau kamu pengen request dukung musisi favorit kamu juga, boleh kasih ke aku, WhatsAppnya di nomor 0811-800-105 teman Pro 2 ya. Mau lanjut bacain lagu dari teman Pro 2, ada Ruth di Tangerang yang mau request lagunya History by One Direction. Sudah siap ada di playlist, ditungguin aja. Terus ada Nurul di Pamulang yang mau request lagunya Icon dong, Love Skenario, ada gak ya? Ada dong. Udah disiapin juga, ada di playlist, jadi tungguin ya lagunya, nanti kita sing along bareng. Terus ada juga dari Minis, dibacanya apa nih? Minis atau Minace? Mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace kak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Terima kasih, nanti Ivan bakalan puterin teman berdua. So buat kamu juga yang pengen ikut request, sekali lagi bisa WhatsApp di nomor 0811 800 105.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Love Skenario baru banget nih Putri buat kamu. Love banget deh sama berita ini, bangga. Karena Jakarta baru aja dinobatkan jadi kota pelajar terbaik di Indonesia. Jakarta ternyata bukan cuma jadi pusat bisnis aja, tapi juga masuk jajaran kota pendidikan unggulan dalam QS Best Student Cities 2027. Jadi Jakarta ini menempati posisi teratas di kota pelajar. Dan pemeringkatan ini mempertimbangkan ekosistem pendidikan tinggi, terus juga peluang karirnya seperti apa, sampai kehidupan mahasiswanya. Walaupun begitu, Yogyakarta juga ternyata tetap punya daya tarik utama ya, lewat tradisi akademik dan juga budayanya. Karena waktu itu Jogja yang memang dinobatkan jadi kota pelajar terbaik kan, dan sekarang di posisi pertamanya Jakarta, posisi keduanya Jogja, di posisi ketiga Bandung, dan keempat Surabaya. Nah, mungkin buat kamu yang mau milih-milih sekolah, milih-milih kampus dari empat kota itu, mana kota tujuan kamu, teman bro dua? Coba kasih tau ke aku dong. Sambil kita request lagu boleh, langsung aja WhatsApp-nya di nomor 0811 800 105. Ada dari Doni dari Cimanggu Bogor yang mau request lagunya It Gita featuring Hindia. Masih ada Cahaya. Terus ada Alan dari Bekasi yang mau request lagunya Silon Seven sekali lagi. Nanti ya, sekarang kita singalong dulu sama lagu requestan dari No Name, Sam Smith, Lay Me Down featuring John Legend.

0: udahlah, tertawan hati baru banget Ivan Putri buat kamu di jam 11.11. Widih, katanya kalau lihat jam sama nih antara jam sama menitnya ada yang kangen teman berdua. Kamu ya, yang kangen pengen cepet-cepet lagunya diputerin di Pro 2 FM Jakarta. Oke, kalau gitu langsung aja Ivan bacain lagu yang direquest sama teman Pro 2. Ada Anissa, pengen dengerin lagunya Celine Dion, gak ada. Lagunya gak ada di playlist Pro 2 FM Jakarta ya. Terus ada juga dari Vero, pengen dengerin lagunya Twice katanya. Oke, nanti gue cariin dulu ya. Terus ada juga Asya yang pengen dengerin lagunya Selena Gomez yang featuring barengan sama Charlie Puth, We Don't Talk Anymore. Sudah siap ada di playlist, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Dan yang pertama yang bakalan Ivan puterin nih, lagu yang direquest sama Deka, pengen dengerin lebih Gangga, Blue Jeans.
1: You have reached the voicemail box of

Teman Pro 2, 30 menit lagi. Jam istirahatnya bisa lo pakai buat recharge. Entah itu mau tidur, mau makan, mau kemana aja.

bebas gitu ya. Sambil ditemenin barengan sama Yvonne, nanti Yvonne juga bakalan ngobrol barengan sama owner dari UMKM mana kira-kira. Nanti gue kasih tahu, pantengin terus aja. Kalau sekarang mau bacain dulu nih lagu yang di request dari Doni yang pengen dengerin lagu Hindia, Everything You Are. Sudah siap ada di playlist. Terus ada Ucup dari Jaksel yang mau request lagu Untuk Apa dari Hindia. Ya, sama-sama Hindia udah dibaca duluan yang Doni. Jadi gue bakalan pilih yang Everything You Are, gak apa-apa ya. Kalau lo pengen ganti judul musisi lain boleh, kasih tahu lagi. WhatsAppnya di nomor 0811-800-105. Masih bakalan Yvonne tungguin pokoknya teman pro 2 yang mau ikutan request. Ada juga dari Alan di Bekasi, mau ganti lagunya She Loves Seven aja, seberapa pantas, boleh gak? Boleh. Nanti Yvonne bakalan puterin, sekarang kita sing along dulu sama Hindia, Everything You Are.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

Seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen.

0: instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Dunia tipu-tipu, Yura Yunita, janji ya dengerin Pro 2 FM Jakarta terus barengan sama Yvonne. Janji bakalan muterin lagu-lagu enak pilihan kamu juga teman Pro 2 yang, waduh, ini bentar lagi nih yang udah megang tiketnya. Coba mana suaranya? Gak kedengeran juga.

Gak sih Von ya. Ya pasti buat kamu yang mungkin mau seru-seruan barengan sama The Weeknd di weekend ini, karena bakalan ada di tanggal 26 sampai 27 September 2026 di Jakarta Teman Pro 2 ya. Kalau dilihat dari infonya di X ya, dari komuter lain, stasiun JIS tetap beroperasi melayani untuk naik dan turun penumpang. Tapi akses JPO dari stasiun ke stadion JIS ini bakalan ditutup sementara buat sterilisasi area mulai dari tanggal 21 sampai 28 September 2026. Jadi buat alternatifnya, kalau kamu menggunakan komuter lain akses menuju stasiun Stadion JIS dari jalan RE Marta Dinata ya. Jadi udah ditutup dari tanggal 21 kemarin nih. Buat kamu yang mungkin mau seseruan barengan sama The Weeknd, pemanasan dulu nih. The Weeknd, Call Out My Name di Pro 2 Hitlist barengan sama Yvonne.

Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Masuk di putaran ketiga barengan sama Ivan Echer Median di jam 12. Ivan bakalan ngobrol di UMKM Connect hari ini, teman Pro 2 ya, buat kamu yang suka banget sama mentai. Merapat sih kalau kata aku mah ya, teman Pro 2. Nanti Ivan bakalan ngobrol barengan sama owner dari Food Daily ya. Jadi kalau misalkan kamu pengen tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Dari Lala Huta, baru banget Ivan Putri buat kamu. Gak perlu nunggu lama-lama, sekarang aku bakalan ngepoin owner Food Daily. Adakah Dahlia Kusuma Wardani yang udah hadir di studio Pro 2 FM Jakarta? Halo Kak, gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Mic-nya boleh agak dideketin Kak, gak usah okay. LDR-an.
1: Oke. Okay.
0: Udah aman.
1: Iya. Oke.
0: Kak, dari mana nih?
1: Aku tadi kebetulan dari daerah Jakarta Selatan.
0: Wih.
1: Kebetulan habis selesai meeting, terus habis itu langsung ke sini.
0: Udah dapet clue-nya kalau ini adalah UMKM dari Jaksel.
1: Iya.
0: Food Daily. Ini apa sih Kak jualannya?
1: Ya, jadi sebetulnya Food Daily ini basis utamanya tuh kita mentai-mentaian ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi makanan comfort food dengan saus mentai.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tapi kita sebetulnya nggak cuma jualan mentai aja. Mm-hmm. Kita ada spaghetti brulee, terus kemudian kita ada dimsum juga.
0: Oh, pokoknya ada banyak yang dimana adalah unggulannya mentainya ini.
1: Betul.
0: Awal mulanya gimana ceritanya bisa bikin Food Daily ini?
1: Ya, jadi awalnya tuh sebetulnya Food Daily sudah mulai dari tahun 2019.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mungkin kalau Kak Ivan tahu 2019
0: berarti
1: itu
0: sebelum
1: kan,
0: COVID ya?
1: Sebelum COVID. Uh-huh. Jadi pas banget waktu itu Food Daily itu booming pada saat COVID.
0: Oh, ya, jadi, momennya.
1: Iya, momennya pada saat COVID justru.
0: Uh-huh.
1: Jadi kalau Kak Ivan ingat ya waktu 2019 dan 2020 mm-hmm. itu kan banyak orang-orang yang nggak mau keluar rumah gitu ya,
0: mm-hmm.
1: karena kan COVID ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mereka semua cari makanan yang enak
0: mm-hmm.
1: dan bisa dideliver ke rumah.
0: Mm-hmm.
1: Dan mereka juga karena memang jaga jarak gitu ya,
0: mm-hmm.
1: mereka tuh sering berkirim makanan.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya, kadang ada yang positif teman terus ngirimin makanan.
1: Betul.
0: Jadi nah ini kita, jadi momen Food Daily nih.
1: Bener, jadi pada saat itu kita alhamdulillah order cukup membeludak gitu
0: mm-hmm.
1: ya. Kita juga waktu itu banyak kerja sama KOL
0: mm-hmm.
1: dan kita banyak di review sama artis-artis juga
0: mm-hmm.
1: gitu. Jadi
0: mm-hmm.
1: Pada saat itu kita cukup booming gitu ya, dan memang kita sangat terkenal dengan mentai kita yang gak enak gitu.
0: Oke.
1: Ya, jadi memang jagoannya tuh mentainya
0: ini. Tapi karena tadi kamu udah spill kalau misalkan ini tuh pengiriman atau pick up point-nya tuh dari Jaksel gitu ya. Apakah Jaksel ini jadi penentu banyak KOL, influencer yang akhirnya nge-review juga Food Daily ini?
1: Bisa jadi sih, tapi sebetulnya Jaksel itu memang lokasi kita yang utama.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kita banyak juga mengirimkan untuk ke Jakarta Pusat.
0: Jakarta
1: Pusat, Jakarta Barat.
0: Perkantoran
1: bahkan
0: ya?
1: Bahkan ada di Cibubur.
0: Mm-hmm.
1: Perkantoran tuh demand-nya cukup banyak ya. Jadi
0: mm-hmm.
1: banyak kantor-kantor yang di daerah SCBD
0: mm-hmm.
1: gitu ya. Mereka banyak pesan untuk lunch biasanya.
0: Oke, okay. Nah ini apa namanya, kamu juga yang masak Kak? Atau ada kolaborasi sama chef siapa gitu?
1: Oke. Iya, jadi sebetulnya kalau resepnya itu memang dari aku ya. Karena kebetulan aku tuh memang
0: suka banget mentai.
1: Suka mengulik masakan.
0: Oh, suka mengulik.
1: Iya.
0: Berarti suka masak juga?
1: Suka.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya,
0: lalu
1: tapi alhamdulillah sih sekarang ya sudah ada cookernya, sudah ada chef yang bantu untuk proses masak.
0: Oh, oke. Okay. Tapi dari awal semua resep tuh dari kamu semua berarti?
1: Iya.
0: R&D-nya sendiri?
1: R&D sendiri.
0: Berapa lama waktu itu menciptakan makanan-makanan Food Daily ini?
1: Mungkin waktu itu sekitar 1 bulan lah ya, 1 bulan mm-hmm. sampai 2 bulan sampai betul-betul ketemu resep yang oh ya udah ini nih yang memang market tuh suka
0: mm-hmm.
1: Dan beda dengan apa namanya? Menta-menta yang lainnya.
0: Oke, okay. Yang bikin bedanya apa sih?
1: Mungkin
0: gak enak tadi pertama
1: nggak enak
0: mm-hmm.
1: Terus kedua mungkin banyak orang yang jual saus mentai itu dia memang beli sudah jadi saus mentai gitu ya. Kalau kita tuh banyak
0: ngeracik.
1: Kita racik sendiri.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, kita racik sendiri mentainya nggak enak dan pedesnya pas dan
0: mm-hmm.
1: kita ada dua rasa ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada yang pedas dan ada yang spicy dan original. Dan yang original itu anak-anak suka. Jadi ketika
0: okay.
1: itu tuh memang banyak ibu-ibu
0: mm-hmm.
1: yang juga memesankan untuk anak-anaknya gitu
0: mm-hmm.
1: karena waktu itu kan lagi ngetren tuh GTM ya gerakan
0: tutup mulut
1: gitu ya. Nah ini bisa dibilang waktu itu adalah anti GTM.
0: Oh yeah. Oke, okay. Jadi mentainya ada mentai yang nggak pedes juga
1: ya,
0: karena banyak
1: kids friendly.
0: Banyak anak-anak yang makan mentai ternyata pedes gitu
1: mm-hmm.
0: ya karena mentainya tuh dicampur pakai chili atau pakai saus yang bikin akhirnya pedes.
1: Yeah.
0: Tapi ternyata ini ada yang kids friendly juga gitu
1: yeah.
0: kan.
1: Iya.
0: Yeah. Kak, tapi sebenarnya background kamu tuh apa sih?
1: background aku tuh sebenarnya keuangan malah.
0: Oh, finance.
1: Finance.
0: Tapi dulunya pernah ini enggak ada pengalaman kerja jadi corporate gitu? Karyawan corporate pernah?
1: Nah, aku dulu kerja di investment banking.
0: Aha. Terus kenapa tiba-tiba buat usaha dan ini di dunia F&B?
1: Iya, karena memang karena aku kan sekolahnya lebih ke manajemen bisnis ya. Manajemen bisnis. Jadi dan aku memang suka masak, suka makan gitu ya. Jadi aku tuh senang mengulik resep aja sebetulnya.
0: Dan punya ilmu bisnis itu di manajemen bisnis. Oke, berarti dari 2019 ke 2026 kurang lebih udah 7 tahun nih berjalan. Ups and down dari bisnisnya gimana ngerasainnya?
1: Iya. Ya, jadi sebetulnya di tahun 2021 2022 itu memang Food Daily sempat
0: drop
1: off lah. Sempat off, tapi memang bukan karena enggak ada demand-nya gitu ya, tapi karena memang ya ada kesibukan yang lain gitu ya. Jadi makanya di 2026 ini pas banget kita baru aja buat konsep baru. Kita buat rebranding.
0: Oke. Okay. Waktu itu sempat vakum di tahun
1: 2022.
0: Berapa tahun kira-kira?
1: Sampai 2025 lah, 3 tahun.
0: Oh, lumayan ya. Kenapa?
1: Karena memang ya ada kesibukan-kesibukan yang lain.
0: Karena waktu itu belum ada tim ya.
1: Iya.
0: Masih ngerjain sendiri. One man show.
1: Ya, nah kalau sekarang 2026 ini kebetulan kita jadi udah apa ya, kita build tim yang lebih kuat lagi. Kita perkuat di social media juga, perkuat tenan, terus kita udah hiring tim yang lebih kuat lah untuk proses operationnya.
0: Apa akhirnya yang bikin kamu buat balik lagi?
1: Kangen aja sih.
0: Jualan. Kangen masak lagi.
1: Kangen jualan, kangen ngulik gitu sih. Jadi kan memang seneng lah untuk proses untuk bisnis ini.
0: Oke, dan akhirnya sekarang ngebikin tim ada berapa tim?
1: Sekarang kita totalnya masih kecil sih, ada 5.
0: Ada 5, itu lumayan sih untuk UMKM baru yang mulai lagi.
1: Iya.
0: 5 ini apa bagiannya kak?
1: Kita ada 1 di marketing dan social media, terus 1 di bagian operation, dan 3 itu yang bantu untuk proses masak.
0: Wow, berarti udah dimatengin banget konsepnya pas comeback lagi ya.
1: Iya.
0: Mulai bulan apa di 2026?
1: Kita baru di bulan lalu sih sebenarnya.
0: Baru banget.
1: Jadi pas banget nih aku baru rebranding, baru relaunch lagi dan alhamdulillah antusias dari customer Food Daily yang lama tuh juga pada happy gitu. Oh, akhirnya Kak jualan lagi ya.
0: Akhirnya
1: sama rasa mentainya gitu.
0: Akhirnya yang bikin Food Daily beda dari sebelumnya sama sekarang ada enggak?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Jadi dari sisi logo kita ganti, dari sisi packaging kita ganti semua desainnya. Dan sekarang
0: lebih modern?
1: Kita punya icon.
0: Kucing
1: ya, iconnya kucing.
0: Kenapa pilihannya kucing?
1: Karena kucing itu binatang yang sangat friendly, ya kan? Semua orang, hampir semua orang suka kucing gitu kan ya. Terus dia suka makan juga, ya kan? Jadi kita mau menghidupkan karakter kucingnya ini adalah seekor kucing, tapi dia adalah chef kucing yang suka makan.
0: Oh.
1: Gitu. Dan dia suka traveling.
0: Ah, kenapa?
1: Ya, jadi gini konsepnya, kita selain dari makanan menu reguler yang biasa gitu ya, kita akan ada menu seasonal namanya. Menu seasonal ini jadi nanti kita akan beradaptasi dari si kucing ini ada di negara apa. Jadi misalnya nanti si kucing ini dia mau ke Italia gitu ya. Nanti kita akan bikin pizza mentai.
0: Gitu.
1: Jadi menunya tuh akan sangat-sangat bervariasi gitu. Jadi orang kan akan nungguin ini kemana lagi ya berikutnya si kucing ini.
0: Ide mahal ini dari siapa?
1: Dari aku sendiri.
0: Tapi keren sih ya, seasonalnya dibikin kucingnya traveling. Jadi enggak bosan juga.
1: Jadi enggak bosan. Jadi misalkan ketika nanti dia ke Belanda gitu ya. Nanti ada

0: kroket misalkan, kroket. Tapi basisnya tetap mentai.
1: Oh, ada mentainya. Atau puffer cheese pakai
0: puffer cheese kita masih ada mentai kali kan. Karena biasanya itu manis.
1: Biasanya
0: ya.
1: Biasanya manis kan? Ini bikin beda.
0: Iya.
1: Oke, jadi sebenarnya dari sisi customer-nya juga enggak bakalan bosen tuh. Ya mungkin awalnya beli dimsum mentai terus ada rasa jenuh, terus tiba-tiba ada menu-menu seasonal kayak gitu kan yang bikin orang bikin apa ya? Tetap beli di Food Daily gitu ya, Kak ya.
0: Betul.
1: Keren. Bagi penasaran kira-kira produknya ada apa aja, harganya berapa? Nanti kita bakalan ngobrol lagi, tapi kita break dulu sebentar ya, Kak ya.
0: Oke.

0: UMKM Connect barengan sama Yvonne dan juga Kak Dahlia, owner dari Daily Food Teman Berdua ya. Makin penasaran kira-kira menunya ada apa aja sih? Menu yang best seller dulu deh.
1: Okay,
0: apa
1: ya
0: tuh Kak?
1: Ya jadi best seller kita memang masih di mentai sih Kak. Mm-hmm. Jadi mentai kita tuh juga variasinya lumayan banyak gitu. Mm-hmm. Ada salmon mentai, mm-hmm, ada wagyu mentai, mm-hmm, terus kita juga baru rilis juga gyuniku mentai. Mm-hmm. Itu daging sapi juga tapi mm-hmm lebih ke slice beef.
0: Oh,
1: kita
0: okay
1: juga ada katsu uh-huh mentai. Mm-hmm. Ya, jadi kalau yang enggak suka salmon, enggak suka beef, mm-hmm, pingin yang lebih kriuk-kriuk mm-hmm itu bisa cobain yang katsu mentai.
0: Katsu mentainya. Waduh, ini mentainya tebel-tebel semua sih kalau dilihat dari foto-fotonya ya.
1: Iya.
0: Harganya
1: kita isinya juga cukup komplit sih Kak. Uh-huh. Jadi yang salmon itu kita ingredients-nya tuh ada daging salmonnya sendiri, mm-hmm, terus ada apa namanya crab stick atau mm-hmm kaninya mm-hmm gitu ya, terus ada enoki mm-hmm, nasinya juga kita flavor karena nasinya kita ada bumbunya juga mm-hmm gitu.
0: Full protein sih,
1: full
0: ya
1: protein. Kenyang sih Kak makan.
0: Bener
1: satu
0: tadi no cukup GTM ya.
1: Iya no GTM, GTM Club.
0: Terus dari harganya okay berapa nih?
1: Ya, jadi kalau Food Daily kita ada 3 ukuran sih Kak. Jadi mm-hmm yang pertama tuh yang mini. Yang mm-hmm mini tuh biasanya buat anak-anak lah ya mm-hmm gitu. Itu range-nya di 30-40 ribu.
0: 30-40 ribu, iya, oke. Itu yang untuk ribu, yang rice sama dimsum sama?
1: Ya range-nya kurang lebih di sekitaran itu. Kalau dimsum
0: okay
1: mungkin di 30 ribu. Tapi mm-hmm kalau yang rice itu bisa di 40 ribu. Atau mm-hmm misalkan rice-nya mau diganti jadi shirataki mm-hmm
0: itu bisa juga?
1: Bisa.
0: Oh, buat yang diet ya?
1: Buat yang diet-diet, betul.
0: Terus-terus?
1: Terus yang
0: itu untuk
1: reguler,
0: mini 30 ribuan, reguler, oke okay,
1: yang
0: reguler?
1: Reguler itu yang
0: ini
1: untuk
0: yang medium berarti ya?
1: Iya, mm-hmm, jadi kalau ya apa namanya
0: yang mini tadi buat kids?
1: Yang mini buat kids, kalau uh-huh yang reguler itu yang ya buat dewasa lah mm-hmm, buat satu kali makan gitu, mm-hmm, itu range-nya di 45-65 ribu.
0: Paling mahal apa?
1: Paling mahal itu salmon mentai, black salmon mentai shirataki.
0: Waduh, bikin ngiler gak tuh siang-siang teman berdua?
1: Iya, itu di 62 ribu.
0: Aha. Terus kalau untuk yang big ada ukuran?
1: Ada, yang big kalau misalnya yang mau buat sharing uh-huh gitu ya, itu kita ada yang party size namanya uh-huh. Party size itu range-nya kita di 175-235 ribu.
0: Itu biasanya buat berapa pack?
1: Bisa untuk 4-5.
0: 4-5, yeah, family pack ya,
1: family
0: bisa
1: pack
0: ya,
1: yeah. Atau biasanya tuh yang ukuran party itu sering dijadikan mm-hmm hampers juga Kak.
0: Oh yeah, iya benar-benar.
1: Jadi
0: benar,
1: buat
0: benar
1: yang kalau ada yang ulang tahun mm-hmm atau mau kirim berkirim-kirim mm-hmm ke rekanan, ke keluarga mm-hmm itu bisa pakai yang party size mm-hmm. Nanti juga udah dapat kartu ucapannya.
0: Bisa request ada bisa lilin-lilin, ada bisa tulisan gitu?
1: Bisa Kak.
0: Oh bisa, tapi dapat ini lagi gak? Apa charge lagi? Tambahan
1: kalau
0: biaya
1: yang
0: lagi
1: birthday, ya ada birthday package itu mm-hmm kita ada tambahannya sih mm-hmm, tapi nggak besar sih, paling cuma sekitar tambahan 20 ribu itu udah mm-hmm ada dapat lilin mm-hmm, dapat kartu ucapan dan dapat
0: topper gitu
1: topper,
0: ya,
1: ya.
0: Topper happy birthday, yeah. Ah lucu banget. Biasanya ini apa ya, alternatif buat kamu yang nggak suka manis-manis
1: ya, yeah.
0: Kadang kan udah giung ya.
1: Betul. Jadi untuk alternatif untuk birthday cake mm-hmm gitu ya, birthday hampers mm-hmm itu banyak juga sih yang suka pesan untuk apa namanya salmon mentai atau mm-hmm dimsum mentai yang party size.
0: Pemesanan bisa dilakukan di hari itu juga atau sistemnya PO?
1: Sekarang kita sistemnya masih PO mm-hmm ya, tapi soon kita mm-hmm akan buka satu cabang di mm-hmm area Kemang.
0: Wow, udah ada store baru nih.
1: Yeah,
0: kapan
1: betul,
0: bulan apa?
1: Bulan depan rencananya.
0: Oh bulan depan, berarti yeah sekarang lagi ini dong, lagi sibuk-sibuk ya?
1: Iya betul, kita rencananya akan kolaborasi uh-uh dengan salah satu toko kopi ya mm-hmm yang sudah cukup punya nama mm-hmm gitu ya mm-hmm. Kita akan berkolaborasi dengan mereka.
0: Daerah Kemang?
1: Daerah Kemang,
0: Jakarta Selatan ya?
1: Jakarta Selatan.
0: Jangan nyarinya di Kemang Bekasi, nanti salah. Kemang Jaksel, oke berarti bisa langsung di sana ya,
1: yeah.
0: Ada menu tambahan kira-kira nanti di store langsung?
1: Belum sih, kita mau fokus masih di mentai mm-hmm nasi yang base-nya rice mm-hmm atau shirataki, dimsum mm-hmm. Terus kita juga mungkin mau masukin spaghetti brulee.
0: Spaghetti brulee
1: salah satu menu baru kita juga sih Kak.
0: Itu menu collab juga ya, spesial?
1: Kalau itu menu sendiri, tapi memang launchingnya baru di bulan ini.
0: Udah hari ini udah launching?
1: Udah.
0: Oh udah di bulan September tanggal 1.
1: Kemarin tanggal 1 iya.
0: Oke. Brulenya harganya berapa kak?
1: Brulenya harganya 55.000 untuk yang size reguler. Terus kemudian yang size mininya itu di 40.000.
0: Mini tetap ada ya?
1: Mini tetap ada. Terus kalau yang partinya di 215.000.
0: Waduh, kebayang banget creamy-nya kayak gimana ya Teman Pro 2. Tapi kalau misalnya buat Teman Pro 2 nih, mungkin yang ketika melihat menu tuh kayak aduh gue bingung deh mau yang mana ya. Coba dong kak kasih tahu menu rekomendasi. Kalau misalkan lo beli pertama kali, lo cobain dulu deh, baru lo cinta banget nanti sama Food Daily.
1: Oke. Ya kalau rekomendasi dari kita, dan memang yang dari tahun ke tahun itu yang best seller ya kak, itu yang salmon mentai rice spicy.
0: Wah itu.
1: Iya.
0: Pokoknya cobain itu, nanti bakalan ketagihan sama semua menunya.
1: Iya. Biasanya kalau mau pesan coba yang spicy untuk orang tuanya, kemudian anaknya pesannya yang original. Biasanya kayak gitu.
0: Jadi ada yang spicy, ada yang original ya. Oke. Teman Pro 2, buat kamu yang mau tanya-tanya boleh ke Food Daily-nya. Nanti Ivan juga bakalan tanya kira-kira big dream dari owner-nya pengen kedepannya seperti apa sih. Sama pengen tanya kira-kira setelah comeback ada drama-drama apa nih. Nanti ya kita break dulu sebentar.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. UMKM Connect. Ini di segmen terakhir ya, gak berasa tempat Pro 2. Mau tanya deh, suka dukanya ketika comeback ke Food Daily, gimana ceritanya kak?
1: Oke, suka dukanya ya. So far sih, alhamdulillah banyak sukanya.
0: Salah satunya dapat orderan bulk yang 600.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Buat event padel waktu itu ya.
1: Iya, buat event padel. Jadi waktu itu kita kerjasama sama apa namanya Liga Jasa Keuangan gitu ya. Kita jadi part apa namanya menyediakan untuk makan pada saat event tersebut gitu kan. Ya, jadi waktu itu memang di awal-awal kita comeback, kita langsung dapat order 600 packs. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah jadi, banget. Ya,
1: itu,
0: jadi masih
1: itu sukanya ya, itu sukanya. Mungkin duka, mungkin aku enggak bilang duka tapi lebih kepada tantangan kali ya. Tantangannya itu adalah ya itu tadi, gimana caranya kita bisa maintain quality dengan produksi yang banyak dan mungkin itu tiba-tiba waktunya gitu. Jadi mungkin lebih ke situ sih kak, tantangannya ya.
0: Produksinya tiba-tiba membludak ya, gimana ya, nih?
1: Betul, betul. Jadi memang mesti bikin planning yang cukup kuat untuk produksinya gitu. Dan kita kan juga memang takaran-takaran dari masing-masing menu itu juga sudah jelas gitu ya. Jadi untuk kita pada saat melakukan purchasing, pada saat kita bikin planning buat produksi, terus kemudian berapa banyak sih manpower yang diperlukan untuk kita bisa memproduksi sebanyak itu gitu ya. Dan makanan itu kan paling enak ketika dia masih disajikan hangat gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa maintain di suatu waktu kita bisa produksi ratusan gitu ya, tapi kualitasnya masih tetap bisa dipertahankan gitu.
0: Wah, itu ya PR-nya.
1: Iya, PR.
0: Tantangannya. Kak, tapi boleh gak sih kasih tips buat teman Pro 2 yang mungkin baru banget nih mau memulai usaha gitu, apa yang mesti dipersiapkan?
1: Oke, yang
0: modal pasti ya.
1: Modal ya.
0: Itu kunciannya.
1: Iya, mungkin lebih ke konsep dan apa yang mau dijual dulu gitu ya. Karena kita perlu punya satu daya saing gitu ya. Apa sih yang membedakan produk yang kita jual atau jasa yang kita jual dibandingkan sama yang lain gitu ya. Jadi kita harus tahu, kita bikin SWOT analysis lah. Strength, weakness, opportunity, dan threat-nya tuh apa gitu ya. Jadi once kita tahu kekuatan kita itu apa, kelemahan kita itu apa, peluangnya di mana, ancamannya di mana, jadi kita bisa bisa punya mapping lah kita mau seperti apa bisnis yang kita mau jual gitu. Kemudian mungkin bikin planning yang bagus gitu ya, yang baik gitu. Kira-kira modalnya berapa, kemudian keuntungannya berapa, dan kita itu penting ya, keuntungan itu harus bisa diukur. Dan ketika kita menjalankan bisnis ini, kita kapan sih estimasi balik modal? Karena itu penting, karena banyak UMKM-UMKM mungkin yang ya udah deh kita coba jalanin dulu tapi tidak terukur gitu ya. Nah, itu menurut aku juga satu hal yang penting. Dan yang gak kalah penting adalah do it.
0: Maksudnya itu ya,
1: artinya harus dilakukan.
0: Harus dilakukan, gitu. Iya. Karena kalau misalkan cuma niat doang, dia nggak apa namanya terjun juga percuma ya kak ya.
1: Betul, betul, betul. Karena ya entrepreneur itu kan ya kita berani memulai. Namanya proses kan mungkin nggak harus langsung smooth gitu ya. Ada obstacle-obstacle yang memang harus kita alami gitu. Nah, itu kita akan banyak belajar juga lah dalam perjalanan itu. Yang penting dimulai.
0: Dimulai, betul. Jangan cuma disimpan di dalam pikiran aja nih ya.
1: Betul.
0: Jangan cuma niat tapi lakukan itu. Indeks ekonomi mempengaruhi Food Daily gak sih?
1: Pastinya ya. Pastinya ya. Apa namanya, jadi kita memang mesti punya banyak promo-promo, terus kemudian kita juga tahu siapa customer kita dan gimana mereka senangnya apa gitu ya. Jadi harus pintar-pintar mengatur ini apa kita punya promosi apa. Jadi kalau di Food Daily tuh memang kita ada misalkan buy two get three misalkan gitu. Jadi untuk memancing juga sih sebetulnya, memancing mungkin yang orang-orang yang baru gitu ya, yang pengen cobain, oh ya udah mungkin ini di tiket saya segini masih masuk untuk saya, saya coba beli. Tapi ketika orang sudah suka itu biasanya ya mereka tetap mau keep buying aja sih.
0: Berarti diskon itu pemancing customer juga ya?
1: Iya, salah satu pemancing
0: customer. Dan itu works.
1: so far works. Dan kadang-kadang memang jadi mereka memanfaatkan diskon itu untuk beli lebih lagi gitu.
0: Oh, malah ternyata lebih banyak kuantitinya nantinya.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena mungkin ada voucher itu, ada diskon itu. Uh-huh. Jadi untuk memancing mereka untuk membeli lebih sih.
0: Dalam waktu dekat bakalan ada promo apa nih?
1: Dalam waktu dekat ditunggu aja ya Kak.
0: Ngelirik marketingnya dulu apa nih?
1: Ya, yang pasti kita akan ada, selalu ada sih promo-promo uh-huh. seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Pantengin aja mungkin di Instagram-nya
0: Food Daily. Di Instagram-nya Food Daily ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, Kak. Mungkin yang terakhir, big dream kamu untuk Food Daily ke depannya bakalan kayak gimana nih? Pengennya okay. seperti apa?
1: Iya. Tentunya aku pengen punya banyak cabang gitu ya. Mm-hmm. Karena kan memang kadang-kadang customer ada keberatan di ongkir gitu ya. Mm-hmm. Misalkan kita hanya punya satu atau dua titik poin. Nah, mm-hmm. harapannya tuh dengan Food Daily ada di beberapa area mm-hmm. gitu ya. Jadi jangkauan ke customernya itu lebih banyak sehingga dari sisi ongkirnya juga bisa mm-hmm. lebih murah ke customer mm-hmm. gitu ya. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, aku juga pingin Food Daily ini lebih besar lagi dan kita bisa banyak fokus di event dan catering. Mm-hmm. Gitu. Jadi bulk order mm-hmm. gitu ya. Gitu, kita juga pingin punya banyak partner-partner mm-hmm. yang kita misalkan catering ke sekolah mm-hmm. gitu kan mm-hmm. atau ke event-event seperti event yang kemarin kita lakukan. Tentunya mm-hmm. event-eventnya juga yang relevan dengan anak-anak muda masa kini gitu ya. Kayak okay. kemarin kita ngisi di event padel mm-hmm. gitu ya. Nah, mungkin kita juga bisa ada kerjasama mm-hmm. sama lapangan-lapangan padel mm-hmm. untuk kita sebagai partner untuk makanannya mm-hmm. gitu ya.
0: Oke, okay. Amin.
1: Amin.
0: Terus dalam waktu dekat dibukanya kapan yang di Kemang?
1: Rencananya di bulan Oktober.
0: Untuk tanggal sudah bisa di-spill?
1: Sekitaran pertengahan.
0: Pertengahan Oktober. Oke, okay, ditunggu aja teman Pro 2 buat kamu yang pengen cobain Food Daily langsung ya. Itu ada di sekitaran Kemang. Tapi buat kamu yang mau beli online, itu juga bisa. Ngehubunginnya kemana Kak? DM di Instagramnya aja?
1: Bisa DM di Instagram atau kontak ke admin kita.
0: Oke, okay, di link bio Instagram ada ya?
1: Ada.
0: Terus di sini lengkap banget kok, kamu bisa lihat menunya, bisa lihat fotonya gimana, ngebayangin gitu ya. Itu bisa langsung di fooddaily_id.
1: Yes.
0: Selain ini media sosial yang bisa diintip apa lagi?
1: Mungkin sementara itu dulu sih Kak. Mm-hmm. Nanti mungkin soon kita akan punya TikTok, mm-hmm, ya kan? Mm-hmm. Kita juga akan di Tokped dan Shopee Food.
0: Oke, okay. Amin. Terima kasih banyak udah lihat terus waktunya.
1: Sama-sama.
0: Sharingnya. Semoga sukses selalu apa yang kamu impikan untuk Food Daily semuanya tercapai.
1: Oke, okay, thank you. Makasih banyak ya Kak.
0: Sama-sama. Bye-bye.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

The Chance Malah, berharap tak berpisah, yang jadi pembuka di putaran keempat barengan sama Yvonne. Berharap kamu juga gak pisah sama Pro 2 FM Jakarta, karena aku bakalan masih nemenin kamu sampai jam 3 nanti teman Pro 2. Banyak banget lagu-lagu enak, jadi kita lanjut lagi sing along-nya. Kali ini sama lagu dari Anggis Devaki, Kisah Tanpa.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Kalau jam segini udah pasti dong kita bakal bahas tentang olahraga. Waduh, yang lagi rame banget nih teman Pro 2, persaingan sengit sepak bola Asia Tenggara, di mana timnas Indonesia ternyata tercatat menjadi kontestan dengan jumlah pemain naturalisasi terbanyak di FIFA Asian Cup 2026. Jadi kehadiran para pemain keturunan berkelas internasional di dalam skuad merah putih ini harapannya besar sih ya. Diharapkan mereka nih mampu juga nih buat ningkatin kualitas permainan, kedalaman taktik, serta daya saing tim buat ngadepin negara-negara rival di kawasan ASEAN. PSSI dan tim pelatih optimis kalau kombinasi pilar naturalisasi dan juga bakat lokal ini jadi kunci nih, kunci utama gitu ya buat Indonesia meraih hasil yang maksimal. Semoga harapannya sesuai. FIFA Asian Cup 2026 Indonesia jadi juaranya.

selamat siang. Masih ditemenin barengan sama Ivon, teman Pro 2 yang baru banget kamu dengerin Virgon, saat kau telah mengerti. Di jam-jam segini abis makan siang gimana keadaannya? Masih aman kan? Atau udah mulai butuh kopi di jam-jam segini, teman Pro 2? Wah. Ya udah, melipir cari kopi dulu. Sambil ditemenin sama lagu-lagu enak di Pro 2 FM Jakarta pokoknya ya. Mau update nih teman Pro 2 buat kamu yang apa ya? Ya mungkin di bulan-bulan segini udah mulai cari-cari tempat wisata gitu ya. Yang pasti hati-hati teman Pro 2 dimulai dari bulan September akhir ini. Kalau menurut dari BMKG kan bakalan hujan di beberapa wilayah, walaupun memang belum merata nih. Nanti bakalan merata di bulan November katanya, karena BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan di bulan November 2026, dengan puncak musim hujannya diperkirakan bakalan berlangsung di Desember 2026 sampai Februari 2027 gitu ya. Jadi tetap berhati-hati, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi banjir dan longsor, karena memang curah hujan dapat turun lebih intens pada periode-periode yang tadi udah gue sebutin gitu ya. Cari apa ya, kota atau negara yang mungkin aman teman Pro 2, biar liburan lo seru.

0: Gue gak jadi donor darah deh Jul. Gue takut jarum. Terus katanya nih ya, kalau habis donor badan suka lemes Jul.
1: Lani, gue baru banget habis donor. Ternyata gak seserem yang dibayangin kok.
0: Terus kenapa lu mau donor?
1: Tadi nih, gue ketemu sama anak kecil. Kondisinya kritis banget dan butuh darah. Gue jadi kepikiran, kalau darah gue bisa bantu nyelamatin orang lain, kenapa gue gak coba?
0: Tapi habis donor lu gak lemes Jul?
1: Donor dilakukan dengan prosedur yang aman. Selain itu, kita sehat dan memenuhi syarat.
0: Berarti selama prosesnya diikutin dengan benar, aman-aman aja ya?
1: Iya, yang penting ikutin arahan petugas dan jangan maksain kalau badan lo lagi gak enak.
0: Kalau gitu, gue mau coba donor juga Jul. Mulai dari mana nih?
1: Datang aja ke tempat donor darah terdekat. Cek dulu syarat-syaratnya. Kalau terpenuhi, lo bisa kok langsung donor.

105 FM Radio by Jakarta, teman terbaik kamu, Chris Brown. Baru banget info terbaru buat kamu nih. Menuju jam 2 siang. Waduh, masih hari Rabu. Masih jauh ke weekend, apalagi malam mingguan. Tapi udah ada rencana kira-kira mau ngajak pasangan kamu ngedate kemana, teman Pro 2? Kalau itu masih di sekitaran Jakarta, katanya sih masih murah. Karena Jakarta ternyata masuk jajaran kota dengan biaya ngedate termurah di dunia. Dalam Cipdat Index 2026, biaya ngedate Jakarta diperkirakan itu $135 atau senilai dengan 2,4 juta rupiah. Angka ini mencakup berbagai pengeluaran seperti makan, minuman, hiburan, sampai transportasi. Dan menariknya, Jakarta berada di antara kota-kota besar Asia lainnya seperti Manila dan Shanghai. Gokil, 2,4 juta buat ngedate, UMR-nya berapa ya? Tapi yang pasti yang pertama ada Delhi dengan $103 atau senilai kalau dirupiahkan tuh 1,83 juta ya. Terus ada Bangalore, yang ketiga Mumbai, dan keempat Jakarta, teman Pro 2 ya. Jadi kalau menurut lo gimana nih? Ngedate hemat di Jakarta paling seru ngapain sih?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Masuk di jam terakhir, dibuka sama lagu dari Yura Yunita featuring Erwin Gutawa, Tak Kuduga. Satu jam lagi barengan sama Ivan sampai nanti jam 3 ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kita tahu ya, kalau lagi ramai banget di Asian Games 2026. Kali ini bukan ngomongin atletnya, tapi tentang budaya Indonesianya. Keren deh, bangga. Kebudayaan Indonesia kembali bikin penonton internasional di Nagoya, Jepang tuh pada terpukau, teman Pro 2 ya. Penarinya namanya Siti Dalva Elina, mahasiswa asal dari Sukabumi yang sukses nampilin tari Jaipong, judulnya Nyi Bentang Ronggeng, di rangkaian pembukaan Asian Games 2026 kemarin di Aichi, Nagoya, Jepang. Jadi ternyata Dalva ini memang anggota Sanggar Tari Jampang Warrior Dance Entertainment yang memang diketahui lagi menempuh pendidikan di Jepang melalui jalur beasiswanya gitu. Terus berkesempatan untuk opening di Asian Games nari Jaipongan. Keren banget. Dalva juga cerita nih, walaupun persiapannya cuma 1 bulan, dia tuh senang bisa ngebawa budaya dari Indonesia, terlebih dari kampung halamannya, ke panggung internasional. Waduh, mudah-mudahan nanti semua tari ya di seluruh Indonesia bisa bisa memperlihatkan keindahannya di panggung-panggung internasional juga. Amin.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hati-hati ya teman Pro 2, jaga kesehatannya. Karena kasus influenza A di Indonesia ternyata mengalami peningkatan dengan kasus positifnya mencapai 46%. Jadi kalau menurut dari Kementerian Kesehatan, kondisi ini masih terkendali sebenarnya dan sesuai dengan pola musiman. Jadi nggak perlu panik juga, tapi tetap harus waspada dengan menjaga kebersihan dan juga menerapkan langkah pencegahan dari diri sendiri gitu ya. Gimana sih cara mencegahnya? Jadi influenza itu katanya salah satu virus yang memang menyerang sistem pernafasan, mulai dari hidung, tenggorokan, terus ke paru-paru teman Pro 2. Jadi memang influenza ini ternyata ada beberapa tipe, dari A sampai D. Terus ada juga influenza A dan B, dua tipe yang paling sering berdampak ke kita gitu ya. Berbeda dengan tipe B, ternyata influenza A ini bisa menjangkit manusia dan hewan. Jadi virusnya tuh kayak lebih sering bermutasi gitu ya, dan potensi menyebabkan wabah. Jadi cara mencegahnya yang pasti, selalu sering-sering mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik, terus juga menggunakan masker kalau kamu berkegiatan di luar rumah, tutup mulut sama siku atau tisu saat kamu lagi batuk atau bersin gitu ya. Hindari kontak dekat dengan orang yang sedang flu atau batuk. Dan yang paling penting adalah menjaga daya tahan tubuh. Tuh. Jadi harus dijaga kesehatannya teman Pro 2 kalau gak mau sakit.

Udah lumayan lama ada di bioskop nomor 2, tapi masih ada nih buat kamu yang belum nonton Agensi Rumah Tangga, film garapan dari Naya Anindita gitu ya. Ternyata banyak banget pesan moral sehari-hari yang bisa kamu petik dari film ini, teman Pro 2. Jadi dari struggle ya Katia buat ngediriin bisnis penyalur ART sampai Kafka, si musisi yang punya trust issue gara-gara popularitasnya. Semua karakter ini cerminan dunia nyata yang dengan segala konflik mereka lalui gitu ya. Kalau misalkan orang-orang yang udah nonton gitu ya, jujur nih, salah satu netizen yang bilang kalau dari Shashi, salah satu pemainnya, kita belajar bahwa satu teman setia itu cukup buat bawa perubahan besar, asal jaga kesabaran aja. Waduh, kalau lo belum nonton silakan ditonton di bioskop teman berdua. Kalau udah nonton gimana? Karakter mana yang lo paling relate banget di film Agensi Rumah Tangga?

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu yang lagi rame banget nih, teman Pro 2 film Your Mother, Your Mother, Your Mother yang nampilin Mahershala Ali sebagai tokoh utama jadi perbincangan di sosial media. Setelah cuplikan adegan pembukaannya itu dibagiin di media sosial. Jadi ada potongan video. Filmnya diawali dengan lafaz bismillah sebelum ceritanya dimulai. Cuplikan eksklusif yang di-upload atau diunggah di Rotten Tomatoes ini langsung menarik perhatian publik dan munculin beragam respon dari netizen. Banyak yang nilai, katanya pembukaan film dengan lafaz bismillah ini merupakan hal yang jarang ditemui di layar lebar. Waduh, gimana kalau menurut kamu, teman berdua?

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Udah selesai, Ivo nemenin kamu teman Pro 2. Ketemu lagi hari Jumat ya, besok aku libur dulu sehari lagi. Libur mulu ya. Ivo Nature Media pamit, thank you teman Pro 2, bye-bye. 3, 4.

0: Atlet jalan cepat Indonesia Hendro Yap dan Violin Intan Puspita memecahkan rekor nasional pada nomor jalan cepat setengah maraton atau half maraton putra dan putri Asian Games 2026 di Aichi Nagoya Race Walking Course Jepang pada Rabu. Hendro mencatat waktu 1 jam 36 menit 49 detik dan finish di posisi ketujuh. Sementara Intan membukukan waktu 1 jam 51 menit untuk menempati peringkat ke-8.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia musik, Taylor Swift mengumumkan melalui Instagram miliknya bahwa ia bersiap merilis lagu baru berjudul Passion Zero pada Jumat 25 September. Passion Zero akan menjadi single pertama Swift setelah lagu I Knew It, I Knew You dari film Toy Story 5. Dan lagu tersebut kini menjadi salah satu kandidat terdepan dalam persaingan kategori lagu orisinal terbaik di ajang Oscar, menurut laporan dari Hollywood Reporter.
1: Info Pro 2.
0: Mitos terkenal di kota Bandung yaitu kisah boneka Uci di Jalan Siliwangi diangkat ke bioskop lewat film terbaru garapan Guntur Suharyanto berjudul The Doll Gawiyah yang dijadwalkan tayang pada 29 Oktober 2026. Film tersebut juga tersedia dalam format IMAX untuk memberikan pengalaman menonton dengan visual dan tata suara yang lebih intens.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Musim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Hai, hai, hai. Selamat sore teman Pro 2. Sore ceria balik lagi hari ini sama Fajar sama Desi, formasi lengkap ya.
0: Betul sekali.
1: Sayangnya formasi lengkap ini hanya bertahan satu hari, guys.
0: Besok enggak
1: tuh. Besok dipecah ya. Lagi iya, kita. Iya, iya, aduh.
0: Tapi yang jelas hari ini gue masih belum merasakan hujan dari kemarin.
1: Iya.
0: Iya, kan di kantor ada yang nge-share ya kemarin hujan ya.
1: Enggak tahu lagi.
0: Itu kayaknya iya di grup besar tuh ada yang nge-share.
1: Aduh,
0: tuh.
1: Enggak baca gue.
0: Kata gue ya, gue udah di rumah kok enggak ngerasain hujan.
1: Ya tapi bagus lu enggak kehujanan pulang kan berarti.
0: Gue berharap hujan-hujanan. Iya. Soalnya kemarin tuh gue ngomong juga di siaran ya, gue tuh udah gak ketemu hujan gitu, udah lama. Sedangkan ngeliat updatean orang-orang tuh ada yang hujan daerah rumahnya.
1: Iya
0: gitu.
1: Waktu itu gue update hujan itu kalau gak salah Jumat atau Sabtu atau Minggu deh, gue lupa. Itu sempet tuh maghrib-maghrib, tapi cuman sebentar, kayaknya Jumat deh.
0: Nah pas gue di rumah itu katanya sempet hujan, cuma gue lagi di dalam rumah bener-bener gak tahu. Terus gue keluar malam kan, lah kok basah, malah gue nggak ngeh lagi hujan karena emang hujannya cuma secepat itu
1: iya.
0: Gitu.
1: Oh, lu agak pikmi ya, lu mau bilang rumah lu gede banget ya sampai hujan aja nggak kedengeran, nggak berasa.
0: Gue kan ada di rumah kan gue ada punya studio band juga, jadi ada kedap suara,
1: ada peredamnya,
0: ada peredamnya. Pakai itu, pakai bungkusan yang telur.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Satu Sim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di Sore Ceria, teman Pro 2. Jadi gue ketinggalan apa nih 2 hari gak siaran?
0: Gak ada apa-apa.
1: Oh, gak ada apa-apa ya?
0: Gak ada apa-apa.
1: Masih seperti biasa?
0: Masih.
1: Kalau di lingkungan kantor ada apa?
0: Gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa?
0: Iya. Masih sama
1: gak, takutnya
0: aja.
1: Takutnya gue nanti kudet gitu gak, kan. Ada gak, info-info gak. Apa gue gak dapet gitu.
0: Aduh. Ada info banyak sih. Kemarin tuh di weekend kan banyak banget yang kejadian ya. Yang kemarin sih yang pada update-update terus adalah Asian Games masih berlangsung.
1: Oh iya, betul. Iya. Jadi porsinya sama ya di dunia olahraga ada Asian Games, terus di dunia hiburan ada 2 pernikahan ya kan.
0: Iya, Cesar ya.
1: Mario Cesar ya, sama Givina. Terus Andre Taulani sama Amanda Rigby.
0: Betul.
1: Jadi ada 2 pernikahan yang terjadi di weekend kemarin.
0: Iya, yang seru sih nikahannya Mario Cesar. Uh-huh. Ternyata si yang ceweknya si Givina itu itunya Daus ya.
1: Uus. Adanya Uus.
0: Adanya Uus.
1: Terus, nah, si Mario itu kan sepupunya Raisa.
0: Betul.
1: Jadi Raisa sama Uus sekarang saudara gitu.
0: Emang keluarga artis.
1: Iya, emang. Iya. Kan si Mario pernah bilang emang dia keluarga artis. Karena bapaknya juga pemain film kan.
0: Pemain film. Terus sepupunya juga tuh yang cowok tuh yang NPD juga kan. Itu juga artis sekarang.
1: Oh
0: kan?
1: Iya. Si Niki.
0: Iya.
1: Iya, emang artis semua. Makin lebar ini klannya.
0: Sebenernya artis ya. Maksudnya kayak, iya, kalau ketemu pertemuan keluarga tuh pasti ada fotografer.
1: Seru. Iya. Aduh. Tinggal tunggu aja singlenya NPD collab sama Raisa.
0: Kayaknya Raisa gak mau deh.
1: So tau lu, orang di nikahannya aja Raisa nyanyi kan katanya.
0: Iya,
1: bisa lah nanti.
0: Betul. Iya deh. Pokoknya selamat ya untuk Mario dan juga siapa tadi ceweknya?
1: Givina. Pemain film juga kok Givina itu.
0: Oh iya.
1: Iya, gue lihat beberapa filmnya kalau gak salah. Kemarin terakhir gue nonton yang Senin Harga Naik, dia main di situ.
0: Senin Harga Naik. Iya.
1: Sekarang udah Selasa. Berarti udah turun.
0: Tuh kan.
1: Udah turun.
0: Lu baru tahu siaran aja udah salah hari.
1: Rabu.
0: Ya Allah, pengennya hari ini masih Selasa aja. Udah tahu lu jelas-jelas cutinya Senin Selasa.
1: Iya, gue cuti kemarin.
0: Iya.
1: Bukan bolos ya, bukan bolos cuti.
0: Cuti. Iya. Hari juga

0: Lil, lo tahu nggak petani sekarang punya teknologi canggih, Lil?
1: Teknologi canggih dari mana sih, Roy? Paling juga cuma nyangkul doang dari pagi sampai sore.
0: Itu mah mindset lama, Lil. Sekarang banyak petani Indonesia yang udah mulai pakai teknologi. Ada drone buat penyemprotan, sensor buat mantau kondisi tanah, sampai aplikasi buat lihat cuaca dan harga hasil panen, Lil.
1: Widih, keren-keren juga ya petani zaman sekarang.
0: Bahkan, teknologi bisa bantu petani menentukan waktu tanam, menghemat air dan pupuk, sampai mendeteksi kondisi tanaman lebih cepat.
1: Berarti, petani zaman sekarang nggak cuma butuh tenaga ya, tapi mereka juga harus melek teknologi ya?
0: Betul, Lil. Karena pertanian masa depan bukan cuma soal siapa yang kuat di sawah, tapi siapa yang bisa memanfaatkan teknologi dengan tepat.

0: agar selama lamanya. Agar selama lamanya.
1: Iya gitu. Siapa sih?
0: Dimansyah.
1: Oh, Dimansyah. Iya. Ya ampun, apa kabar, Dim? So akrab.
0: So akrab. Apa kabar Salmanya? Nanyain Salmanya.
1: Apa kabar anaknya lo?
0: Iya.
1: Siapa nama anaknya? Lupa lagi.
0: Dulu iya deh.
1: Ya, tahu. Itu deh pokoknya cowok.
0: Emang dia di publish ya?
1: Enggak, anaknya enggak, tapi kan belum, namanya kan? Namanya yeah, yeah. Di publish, yeah, cuman soalnya biasanya, wajahnya enggak.
0: Iya, yeah, sekarang public figure gitu ya. Entah di umur-umur tertentu baru di publish tuh biasanya.
1: Iya,
0: yeah,
1: kayak Tasya Farasya kan akhirnya yeah. Anaknya mukanya ditunjukkan gitu.
0: Terus biasanya juga kadang-kadang suka bocor kayak anak kayak Mahalini sama Rizky Radian.
1: Itu enggak bocor.
0: Ada kemarin ramai.
1: Itu katanya AI.
0: Ya enggak tahu kali ya.
1: Iya.
0: AI-nya dimiripin mukanya Rizky Febian lagi ya. Katanya kok lebih mirip Rizky Febian ya? Ya
1: Bapaknya kalau mirip tetangga gimana aja baru sih? Aneh.
0: Ya mau mirip siapa aja ya gak apa-apa lah.
1: Yang sempat bocor katanya ini anaknya Raisa.
0: Oh,
1: jadi itu tuh Zalina. Kan sempat ini kan sempat perform di salah satu mall kalau gak salah gitu.
0: Iya.
1: Tapi kayaknya gak lama langsung di take down deh. Soalnya gue juga belum sempat lihat. Agak penasaran emang ya. Gue kadang-kadang suka penasaran deh kalau misalnya ada orang yang emang anaknya gak mau dipublish gitu. Gak usah public figure ya. Temen-temen lama gue juga ada tuh. Temen SMA gue memang anaknya gak mau dipublish mukanya.
0: Iya temen.
1: Nah gue penasaran.
0: Tetangga rumah gue juga tuh. Mesti gimana?
1: Ya kalau tapi kan itu lo tahu mukanya gak, karena tetangga.
0: Gak maksudnya tetangga gue, teman rumah gue. Cuma tinggalnya udah di Palembang.
1: Oh.
0: Iya sampai sekarang jadi gue
1: gak tahu
0: iya, anaknya. Masa gue nanya kan gitu.
1: Iya gue juga ada beberapa teman yang kalaupun dia posting anaknya ditutupin stiker kan.
0: Iya biasanya. Nah, kan gue, ada beberapa yang takut ain segala macam gitu kan.
1: Nah gue kadang-kadang suka penasaran. Iya anak lu pasti lucu banget deh. Karena kan yang diposting activity-nya yang memang menggemaskan gitu kan. Cuman ya udah emang itu haknya mereka untuk tidak mempublish wajah anaknya.
0: Betul, jadi gak usah dijudge juga teman berdua. Apalagi public figure kan. Takutnya ya kayak takutnya nanti di sekolah atau apa kayak ih kamu anaknya ini ya, kamu anak ini ya. Kan kasihan juga ya.
1: Dan itu juga bisa menghindari orang-orang yang punya niat buruk ya. Maksudnya kayak pelaku penjahat apalah segala macam gitu kan.
0: Gue gak suka nih sama pesinetron ini kan galak kalau di sinetron. Gue pengen ini anak-anaknya. Jangan deh.
1: Jangan.
0: Kasihan, biarlah anak-anak sekolah dengan damai gitu teman pro 2 ya. Apalagi kalau ngomongin sekolah ya, ini ternyata Jakarta dinobatkan sebagai kota pelajar terbaik di Indonesia.
1: Loh, tapi julukan kota pelajar bukannya
0: Jogja?
1: Jogja.
0: Iya. Malah sekarang malah Jakarta nih yang dinobatkan ya. Maksudnya kalau mungkin kota pelajar mungkin masih Jogja ya.
1: Cuma
0: ini dinobatkan sebagai kota pelajar yang terbaik di Indonesia.
1: Okay.
0: Diikuti Yogyakarta dan Bandung.
1: Oh.
0: Ini versi dari QS Best Student Cities 2027 tahun 2022.
1: Wow.
0: Gitu. Ini menempati posisi teratas di Indonesia mengungguli Jogja yang selama ini dikenal sebagai kota pelajar gitu. Jadi pencapaian ini mencerminkan sih perkembangan ekosistem pendidikan tinggi, peluang karir serta kehidupan mahasiswa di Jakarta. Jadi banyak aspeknya.
1: Ya, karena
0: mungkin juga ibu kota, jadi fasilitas segala macem, terus juga karirnya abis sekolah atau abis kuliah langsung kerja gampang.
1: Itu yang jadi
0: disebut sebagai kota pelajar terbaik di Indonesia.
1: Oh gitu. Berarti mungkin kalau Jogja kota pelajar aja, kalau Jakarta kota pelajar dan pekerja gitu kali ya.
0: Iya lagi.
1: Karena abis belajar langsung kerja kan di sini.
0: Nah yang di Jogja abis belajar di Jogja kerjanya di Jakarta.

0: Lu udah dengar berita yang lagi viral belum?
1: Apaan tuh?
0: Itu loh, soal narkoba yang dicampur di kopi.
1: Hah?
0: Iya, dan lu tahu nggak? Penggunaannya tuh mahasiswa kayak kita ini.
1: Serius? Tujuannya apa sih emangnya? Lagian kan narkoba nggak ngasih kita keuntungan apapun.
0: Iya, nggak tahu ya. Tapi katanya sih biar kuat begadang dan fokus pas ngerjain tugas kuliah.
1: Wah, salah tuh. Narkoba itu justru bikin ketergantungan. Terus dampaknya bisa ngerusak jantung dan otak. Bikin kita paranoia, bahkan halusinasi. Makanya hati-hati.
0: Waduh, ngeri juga ya. Gue gak expect separah itu. Ih, jauh-jauh deh dari narkoba.
1: Emang, makanya daripada pakai narkoba, mending lo atur waktu belajar lo. Terus istirahat yang cukup dan kerjain tugasnya awal-awal. Biar gak begadang.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria teman Pro 2.
0: Yes.
1: Aduh, gue tuh hari ini berasanya kayak capek, uh-huh, tapi seneng kerja lagi, siaran lagi.
0: Kayak udah 2 tahun gak kerja ya.
1: Padahal cuti cuma 2 hari ya.
0: Aduh.
1: Tapi kayak nggak tahu kan kata beberapa orang-orang ya, siaran itu kan emang ngangenin.
0: Betul, yeah. Banyak penyiar-penyiar yang apa namanya itu udah pada senior tuh pasti kangen siaran gitu.
1: Makanya gue ngerasa ih asik hari ini gue siaran lagi gitu. Yeah, yeah, yeah. Sebenarnya tuh kalau gue kayak waktu itu pernah bikin postingan kayaknya di Twitter deh, gue lupa. Kerjaan gue sebagai penyiar di kantor tuh menurut gue sama sekali nggak secapek itu.
0: Betul.
1: Yang capek adalah perjalanan pulang pergi dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah.
0: Iya lagi bener.
1: Aduh. Itu melelahkannya tuh di situ sebenarnya. Kalau kerjanya tuh gue seneng banget siaran.
0: Itu kayaknya bukan penyiar doang deh, banyak pekerja-pekerja yang lain sebenarnya tuh mereka enjoy kerjaannya,
1: yeah,
0: di tempat ber-AC, adem segala macam. Perjalanannya itu naik KRL, naik TJ.
1: Iya lagi bener.
0: Aduh.
1: Bahkan di kantor tuh lebih ke banyak funnya kan, karena kita ketemu teman, ngobrol, jajan, makan dan
0: itu
1: lain-lain.
0: Ketawa-ketawa gitu kan. Pas ketemu jalanan, mengkerut lagi tuh. Kan banyak kan bilang kan tua di jalan.
1: Iya,
0: apalagi buat yang daerah penyangga kan, gue Bekasi, anak-anak Depok, Bogor,
1: Tangerang.
0: Tua di jalan, cuy.
1: Iya, makanya gue akhirnya menyadari bahwa ternyata pekerjaan gue tuh sebenarnya menyenangkan. Emang yang capek itu adalah perjalanannya, guys. Kayak tadi gue juga tadi kan ada kerjaan dulu kan pagi gitu, ada rekaman lah gitu. Gue rekamannya seneng banget.
0: Tapi jauh
1: dari Jakarta Barat rumah gue ke Jakarta Selatan dengan harus ngewar kursi di Transjakarta tuh kayak
0: ngewar kursi.
1: Capek banget. Untungnya tadi dari Lebak Bulus gue naik MRT kan, maksudnya MRT. Enak lah naik MRT pagi-pagi tuh, cuci mata, Bu. Ya Allah, cakep-cakep banget orang di MRT.
0: Wangi-wangi ya. Aduh. Nanti kita juga bakal ngobrol sama yang cakep nih, teman-teman dua.
1: Oh iya, ini cakep banget sih.
0: Iya, iya. Namanya adalah Nazla Diva. Dan juga ada Aspiration Elman. Dia adalah Putri Bahari Indonesia. Nazlanya ya. Dan pembina Putra-Putri Bahari Indonesia, si Aspirationnya teman berdua.
1: Gitu.
0: Ada 2 orang nanti hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol.
1: Jadi kita
0: udah masuk ya. Kalau enggak gua ketemu 2 orang.
1: Jadi kita ngobrol sama Putri Bahari dan pembinanya si coachnya.
0: Betul,
1: ini gitu. Kalau dia Putri Bahari, kalau gue ini ya Putri Warteg.
0: Warteg Bahari.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di Sore Ceria dan kita udah masuk ke segmen Sore Ceria Squad teman Pro 2. Seperti yang kita bilang tadi ya, hari ini kita akan ngobrol sama putra-putri Bahari Indonesia. Tapi karena si putri Baharinya sedang mengarungi samudra.
0: Iya lagi.
1: Jadi kita ngobrol dulu sama pembinanya nih yang udah hadir di studio Pro 2. Ada Kak Aspiration Elman. Halo.
2: Halo. Hai, hai.
1: Apa kabar Kak Aspira?
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Yeah. Gue penasaran itu nama lo nama asli beneran?
2: Bener, nama asli banget di KTP. Akte semua.
1: Oh, sangat internasional sekali namanya ya.
2: Thank you.
1: Tapi pernah nanya gak sih sama orang tua gitu kayak apa? Kenapa gitu? Namanya internasional banget?
2: Jadi sebenarnya tuh aspiration itu ada dua makna. Kalau berdasarkan kamus bahasa Inggris tuh artinya cita-cita. Tapi sebenarnya tuh aspiration itu adalah proses kita bernafas dengan oksigen di tempat yang terbatas oksigen sebenarnya. Istilah medis kan kita
1: kan
2: inspiration, respiration.
1: Kalau
2: kayak di pesawat sama di kapal selam gitu, kalau yang mariner gitu, itu mereka nafasnya bukan inspiration tapi aspiration.
0: Iya.
1: Seru banget.
0: Jadi emang artinya juga banyak gitu maknanya ya.
2: Betul.
1: Oke. Jadi panggilnya Kak Aspira ya guys.
2: Ini gak perlu nunjukin KTP ya.
0: Gak perlu.
1: Tadinya gue pikir stage name aja gitu.
0: Ternyata enggak.
1: Nama populer gitu kan. Ternyata emang nama asli, unik banget loh.
2: Terima kasih.
1: Apakah sekeluarga namanya internasional juga? Kok jadi digulik itunya ya gue?
0: Jadi gulik keluarganya dong. Aduh. Oke, tapi sekarang Aspiration Elman ini sebagai pembina putra-putri Bahari Indonesia tahun Pro 2 ya. Sebelum jadi pembina ini gimana waktu itu ceritanya? Sekarang jadi seorang pembina gitu.
2: Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
0: Ya Allah, kayak ajeng ya.
1: Ikut lomba.
2: Jadi aku join Putra-Putri Bahari itu 2012. Kayaknya
0: enggak
2: tahu deh. Kamu udah lahir belum?
1: Wah,
2: 2012?
1: Wah, udah dong.
2: Belum
1: udah
2: kayaknya
1: dong.
2: Udah.
1: Jadi 2012. Alhamdulillah.
2: Kemudian beberapa kali jadi apa ya, pasif ya, anggota pasif ya, gitu. Tiap pemilihan ya cuma datang aja nongkrong, ketemu reunian lah sama teman-teman. Sampai akhirnya di 2025 kemarin di reach out sama ketua yang baru, minta bantu untuk jadi pembina selama periode ini seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi sebenarnya dulu adalah alumni lah istilahnya ya, pernah mengikuti si
1: Putra
0: ajang Putra-Putri Bahari ini.
1: Gitu. Berarti Putra-Putri Bahari itu udah lama dong ya?
2: Yes, aku angkatan pertama 2012.
1: Oh.
0: 2012 angkatan pertama. Iya.
1: Nah mungkin banyak yang belum tahu Putra-Putri Bahari ini apakah memang ditujukan untuk apa ya, mempopulerkan
0: kebaharian
1: Indonesia atau gimana sebenarnya?
2: Aku seneng loh sama kalian langsung statementnya mempopulerkan kebaharian. Biasanya kalau sama orang awam tuh bilang mempopulerkan warteg.
1: Warteg Bahari. Yeah.
2: Jadi memang awalnya itu dibikin untuk mempromosikan Hari Kelautan. Hari Bahari.
1: Oke.
2: Gitu. Itu di sekitar 12 Desember kalau saya enggak salah. Kalau enggak salah itu di ChatGPT aja ya. Sudah tua
1: sih. Sebagai alumni lo ya.
2: Nah, jadi tiap tahun akhirnya ada dari 2012 beberapa provinsi melaksanakan pemilihan sendiri. Nah, tapi ada beberapa provinsi itu yang akhirnya yang tidak ada pemilihannya di daerah itu kita buatkan audisi secara nasional setiap tahunnya. Gitu kayak misalnya nih kalau sekarang lagi ada pemilihan tuh Sulawesi Utara. Kemudian Yogyakarta tadi yang sempat dilihat di story itu lagi pemilihan. Jawa Barat, kemudian ada Jawa Timur. Nah, itu ada beberapa yang memang mereka punya pemilihan masing-masing.
0: Setiap wilayah tuh ada berarti.
2: Betul.
0: Ya. Iya. Oke, berarti ini under dari mana nih? Kementerian apa gitu mungkin?
2: Nah, tadinya itu kita sama kementerian tuh jatuhnya bermitra ya sepertinya gitu. Jadi Putra-Putri Bahari sekarang swadaya. Tanpa meninggalkan identitas kebahariannya gitu. Kita tetap kalau ke provinsi berarti ke Dinas Kelautan atau ketahanan pangan yang gak punya laut kan. Ikan ya gitu masuk di Bahari juga. Jadi kita bermitra lah dengan mereka dan beberapa dinas maupun institusi terkait lah, terkait penyelenggaraan. Biasanya gak jauh-jauh ya dari kayak pariwisata, kepemudaan, nah seperti itu.
1: Oke. Nah terus kalau Putra-Putri Bahari apakah memang yang dinilai menilai poin utamanya adalah si peserta ini, si putra-putri Bahari ini harus tahu tentang kondisi-kondisi laut yang ada di Indonesia atau bagaimana sebenarnya?
2: Mungkin lebih ke general issue kali ya, tapi tetap wajib tahu lah kayak potensi bahari Indonesia tuh apa aja, kemudian zona ekonomi eksklusif, maksudnya ya pengetahuan-pengetahuan tentang laut lah gitu, dan pastinya sumber daya hayati yang dimiliki oleh Indonesia yang memang ada di dalam lautnya gitu, dan tanpa mengesampingkan namanya juga kontes ya kakak-kakak ya, pastilah ada penilaian ya, mungkin dari visualnya, attitude-nya, penampilan, kemudian bakat-bakat yang memang mereka punya gitu.
0: Jadi banyak aspek yang bakal dinilai sebenarnya ya kalau teman Prodo ikutan putra-putri Bahari, dan ini juga nggak cuma di Jakarta doang, banyak banget di wilayah-wilayah juga nih lagi berjalan juga ya tadi, bahkan Jogja sama Jawa Barat ya. Kalau nggak salah ya, lagi Jogja ada pemilihan Barat juga tahun kedua.
1: Gue kalau ikut putra putri Bahari kayak nggak bakal lolos deh. Gue nggak bisa berenang soalnya.
0: Emang harus bisa berenang?
1: Ya kan setidaknya itu kan berhubungan dengan Bahari Indonesia. Masa lo putra putri Bahari lo nggak bisa berenang atau nyelam aja gitu?
0: Nih kapal selam lah.
1: Iya juga sih. Tapi seru ya, karena kalau ngebayangin Indonesia kan memang negara maritim.
0: Betul.
1: Ya kan? Maksudnya
0: emang harus ada nih yang penerus-penerus yang paham gitu.
1: Benar. Dan kalau dilihat dari visualnya juga dari sosial medianya, ini beneran biru banget ya.
0: Aduh.
1: Putra-putri Bahari karena memang warna laut banget biru gitu. Nah, kita masih tunggu si putri Baharinya, namanya adalah Nazla.
0: Iya, ini berarti Nazla tahun berapa nih yang
2: 2025.
0: 2025 tahun lalu banget teman berdua ya.
1: Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Nazla Putri Bahari Indonesia 2025. Selain berikut ini tetap di Sore Ceria Squad.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Suara Ceria Squad hari ini masih barengan sama putra-putri Bahari, teman Pro 2 ya.
1: Yes, jadi kita tadi udah ngobrol sama Kak Aspira juga seputar ceritanya gimana sampai beliau ini jadi pembinanya tahun ini.
0: Betul.
1: Ternyata dia adalah alumni, guys.
0: Iya. Gitu. Dan sekarang jadi seorang pembina. Dan di mana ini putra-putri Bahari 2026 lagi berjalan ya?
2: Betul.
0: Lagi berjalan di beberapa provinsi, nanti bakal
2: Grand finalnya
0: di
2: Jakarta.
0: Tahun lalu di mana tuh?
2: Tahun lalu di Bandung.
1: Katanya pemilihannya di tengah laut ya?
2: Maunya juga gitu.
0: Pengennya gitu.
1: Soalnya biar match kan putra-putri Bahari gitu.
0: Itu berarti kapan tahun ini finalnya?
2: Grand finalnya. Tahun ini kita proyeksikan tuh di sekitar agenda tuh 16 sampai 22 November.
1: Oh, November. Oke. Nah, karena kita juga penasaran nih, sebenarnya di Putra-Putri Bahari ini ngapain aja sih kegiatannya? Makanya kita mau ngobrol sama Putra-Putri Bahari Indonesia tahun kemarin, 2025.
0: Betul. Yes, ya. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama si putrinya tahun kedua.
1: Iya, betul. Ada Nazla Diva.
0: Halo.
3: Hai semuanya, apa kabar?
1: Baik. Nazla, apa kabar?
3: Baik.
1: Baik juga.
0: Baik,
1: ya. Harusnya Nazla ada di sini sore hari ini, guys.
0: Betul.
1: Tapi sepertinya dia masih mengarungi samudra seperti yang aku bilang tadi ya.
3: Tadi maps aku salah banget, malah ke RRI Radio Dalam.
0: Tapi
1: Oke.
0: Tapi boleh cerita dikit enggak nih? Nazla dulu gimana awal mulanya sampai tertarik ikut ajang Putra-Putri Bahari ini?
3: Ajang Putra-Putri Bahari sebenarnya aku itu ngelihat Putra-Putri Bahari udah lumayan lama. Dan kenapa aku minat untuk join di Putra-Putri Bahari, karena dari aku pribadi, aku sendiri suka banget sama alam, terutama tentang kelautan. Aku juga suka mantai. Jadi ketika kompetisinya dibuka, aku benar-benar tertarik pengen ikut gitu sebagai Putri Bahari perwakilan dari Jawa Barat, dari Kota Bandung sih sebelumnya, karena kan sebelum aku menang di nasional juga di Jawa Barat, seprovinsi Jawa Barat gitu, mewakili Kota Bandung. Dan dari situ ya akhirnya aku kayak belajar banyak tentang kebaharian.
1: Berarti emang karena suka mantai, emang suka laut ya.
0: Anak traveling banget nih kayaknya.
1: Asik. Tapi emang kalau dari modelingnya sendiri dari Nazla emang dari dulu udah menekuni dunia ini. Maksudnya udah sering ikut-ikut lomba, udah sering fashion show mungkin, atau ikut beberapa kompetisi yang serupa?
3: Iya, kebetulan aku udah join di dunia modeling itu dari 2018. Ketika aku lulus sekolah SMA. Dan dulu sempat jadi juri juga di Karawang. Jadi kayak dunia modeling ini udah cukup lama lah aku tekuni. Tapi untuk pageant itu baru pas aku ikut kompetisi Putri Bahari aja. Tapi sebelumnya aku ngikut juga, cuman kayak modeling foto, kayak fashion show, jadi juri. Untuk kompetisinya sendiri yang benar-benar bikin aku terjun ke dunia pageant itu baru di Putra-Putri Bahari Indonesia sama Putra-Putri Bahari Jawa Barat aja sih.
1: Baru, jadi bisa bilang baru
0: nyemplung,
1: pertama
0: baru nyemplung tapi pageant. Langsung menang teman berdua.
1: Yang paling Nazla rasa perbedaannya apa ikut kompetisi nih pageant sama sebelumnya mungkin ikut fashion show, modeling? Maksudnya kalau di sini apakah memang lebih sulit kalau menurut Nazla?
0: Saingannya juga kan se-Indonesia gitu kan.
3: Iya, lumayan. Kalau untuk di Putra-Putri Bahari ya, yang bikin sulit itu sebenarnya enggak sih, enggak banyak ya. Cuman aku malah dapat banyak privilege, aku banyak dapat pengalaman, dan aku gabung di Putra-Putri Bahari ini kan kayak termasuk organisasi ya. Jadi kayak banyak banget pembelajaran yang aku dapat. Kayak aku jadi lebih disiplin, aku lebih menghargai waktu, aku juga banyak mengenal budaya. Jadi kayak banyak sih, banyak pelajaran yang aku ambil dari Putra-Putri Bahari Indonesia ini.
1: Oke. Dan Dan selain dapat banyak networking juga ya, mau gak mau juga kan Nazla akhirnya memperdalam pengetahuannya mengenai Bahari Indonesia gitu. Jadi yang tadinya suka mantai akhirnya mungkin suka nyelam gitu.
0: Aduh,
1: terjun langsung.
0: Tapi mungkin Kak Aspira bisa ngejelasin juga kali ya, ini biasanya kalau emang yang ikut ajang ini dapat apa aja sih, misalnya materi-materinya gitu.
2: Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
1: Ya Allah, kita dari ini ya, dewan jurinya ya.
2: Iya, jadi peserta, bilangnya mungkin finalis ya, dari
0: finalis
2: masing-masing tuh dapetnya banyak banget. Yang pastinya materi, pembelajaran, dan topik-topik yang mungkin mereka tidak pernah dapat lah sebelumnya. Kemudian experience pasti ketemu teman-teman se-Indonesia. Kemudian kesempatan yang tadi mungkin dari Najla sampaikan, ada beberapa privilege mungkin yang akhirnya menguntungkan mereka. Misal habis jadi putra atau putri Bahari, ada yang bisa langsung jadi model, catwalk, kadang jadi MC. Itu kan akhirnya soft skill yang bisa diasah di sini dan akhirnya menjadi nilai komersial buat mereka. Nah, itu adalah salah satu yang mungkin yang paling kita jual lah di Putra Putri Bahari ini. Ya, kemudian standar lah ya kalau ada hadiah-hadiah ya misalnya pembinaan beasiswa atau piala mahkota Slempang, produk sponsor, itu standar lah. Tapi kita mau coba bikin pemilihan ini mereka jangan cuma sekedar ngejar title doang tapi bisa ngasih impact juga ke masyarakat. Salah satunya tuh selama 2 tahun terakhir, 2023 sampai 2025 ini, Putra Putri Bahari itu aktif banget untuk bekerja sama dengan dinas terkait mengkampanyekan gemar makan ikan.
0: Gemar makan ikan.
1: Jadi gak cuma
2: mantai aja, gak cuma nyelam gitu, atau mengarungi samudra. Tapi kita juga campaign produk-produk hasil dari Bahari tadi.
0: Betul. Itu jangan sampai lupa ya. Kayak aneh aja, kita kan negara maritim, tapi kayak untuk makan ikan tuh kayaknya jarang banget orang Indonesia ya. Masih kurang gitu kan.
2: Itu jadi salah satu campaign andalan kita nih. Jadi kadang kayak misalnya kan kayak Nazla nih dari kota Bandung ya, kan gak ada lautnya ya.
0: Betul.
2: Jadi kalau daerah-daerah
3: kota Bandung.
2: Betul ya Nazla ya. Jadi kalau daerah-daerah yang tidak ada lautnya langsung tuh potensi bahari yang diangkat tuh perikanannya.
1: Oke. Apa ikan favoritnya Nazla kalau lagi makan?
0: Apalagi kan pakai sambal lalapan ya orang Bandung tuh.
1: Ikan apa Nazla?
3: Sama ikan lele.
1: Ikan lele.
3: Iya, ikan lele. Banyak orang yang masih gak suka sama ikan lele, tapi aku suka banget sama ikan lele. Ikan nila juga aku suka.
1: Ikan nila. Kenapa?
3: Berapa ikan yang beda-beda kayak di Kalimantan.
0: Kayaknya
1: agak putus-putus. Kayaknya gimana? Kalau di Kalimantan kenapa?
3: Kalau di Kalimantan beda, dia ikan-ikan air tawar, tapi ikannya hidup di sungai. Jadi kayak ikannya dibudidaya sungai.
1: Oke. Kayak agak putus-putus deh mungkin. Sinyalnya Nazla agak kurang baik nih, karena kayaknya di dalam mobil ya guys.
0: Bukan dalam akuarium ya.
1: Bukan.
0: Iya, siap-siap. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya di segmen berikutnya. Kita pengen tahu juga ini kalau dilihat dari Instagramnya Nazla juga nih, dia lumayan aktif kayaknya nih ya, beberapa melakukan mungkin audiensi-audiensi gitu ya.
2: Betul.
0: Ya, nanti kita bakal tanya-tanya nih, berkuda juga nih kayaknya Nazla ya.
1: Wow.
0: Ini photoshoot sih kayaknya.
1: Iya, dan kita mau tanya juga sama Nazla, mungkin kalau Nazla punya tips ya.
0: Betul.
1: Untuk yang mau ikutan di 2026.
0: Iya, kan? Ini lagi berjalan gimana? Mungkin di tahun depan lagi kali ya.
1: Bisa. Ya, nanti kita ngobrol lagi sama Nazla, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
4: Kamu masih dengerin

0: Balik lagi di Sore Ceria Sekuat hari ini masih barengan sama teman-teman dari Putra Putri Bahari Indonesia tahun 2022.
1: Yes, ada Putri Bahari Indonesia 2025 dan pembinanya juga di studio kita hari ini.
0: Betul,
1: kita masih
0: sekali
1: ngobrol sama Nazla via Zoom, yeah. Tapi sama Nazla ya.
0: Iya. Jadi, nah ini lebih terang nih. Ini kayaknya udah
1: jalan.
0: Udah enggak nyelam ya. Tadi kayaknya habis di kapal selam.

0: ada kegiatan penanaman mangrove sama bulan cinta laut bersih-bersih pantai. Udah gitu banyak banget sih aku kolaborasi sama DKP Jabar, DKP Bali, DKP Jakarta. Banyak banget. Sama belakangan ini lagi sering audiensi ke Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia.
1: Emang sibuk banget selama setahun
2: udah
1: ini.
2: Udah muter ya setahunan ya. Pokoknya intinya berhubungan dengan laut dan juga bahari Indonesia gitu.
0: Iya.
2: Okay. Nah terus kalau dari Nazla sendiri nih ya, kalau Nazla kan tadi bilang ini sebenarnya pengalaman pertama. Pertama ikut pageant, ikut Putri Bahari, tiba-tiba langsung ya kan keluar sebagai juara. Berarti kan lumayan mematangkan diri gak sih? Maksudnya awalnya dulu kayak, aduh gue mulai harus baca-baca informasi nih seputar Bahari Indonesia, memperdalam pengetahuannya juga. Apakah memang ada coachingnya juga? Atau ya udah belajar sendiri aja, gue cari tahu sendiri gitu?
0: Kebetulan untuk perjuangan dan perjalanan aku selama aku ikut kompetisi itu aku benar-benar all out semuanya, kayak dari mulai wawasan aku benar-benar belajar setiap hari sampai karantina. Jadi kayak dari mulai registrasi 3 bulan pertama itu aku benar-benar kayak aku lagi di tempat makan, aku lagi aktivitas apapun itu aku selalu baca-baca tentang kebaharian, tentang istilah-istilah bahari. Jadi kayak aku udah nyari-nyari apa ya pengetahuan sebanyak mungkin sebelum akhirnya aku karantina offline. Terus juga waktu aku bikin video profile aku bener-bener all out datang ke Pangandaran, ke tempat wisata-wisatanya. Terus kayak perjuangannya bener-bener banyak dan memakan waktu ya, karena kan aku juga punya pekerjaan gitu, jadi kayak ngebagi waktunya lumayan agak sulit gitu. Tapi ya karena dari perjuangan itulah akhirnya membuahkan hasil yang maksimal.
2: Nyari tahu lagi makan aja sambil baca-baca istilah-istilah bahari yang ada di Indonesia gitu ya.
1: Betul.
0: Itu juga bisa jadi tips sih buat adik-adik nanti yang misalnya kayak mau join ke pemilihan putra-putri bahari. Sebenarnya gak susah kok, apalagi kayak aku sendiri, kita kan sebagai finalis masing-masing punya program ya, kayak program aku sendiri namanya Parigi, Pariwisata dan Gizi. Jadi aku itu, Parigi itu mempromosikan pariwisata yang ada di Jawa Barat khususnya dan juga di Indonesia. Untuk Gizinya itu aku mengedukasi masyarakat terutama generasi muda, anak-anak kecil untuk lebih suka makan ikan gitu. Karena kan kalau untuk anak-anak balita, anak-anak kecil, makan ikan itu mencegah stunting. Karena stunting itu kan bahaya ya. Jadi kayak kalau aku kolaborasi sama DKP Jabar, biasanya ada bareng sama ketua Forikannya juga. Ibu ketua Forikannya itu kebetulan ibu wali kota juga dan lumayan deket sama aku, Ibu Aya. Dan di sana beliau sering kayak mengedukasi masyarakat sama ibu menyusui, ibu hamil, ya itu untuk makan ikan gitu. Jadi kayak luar biasa lah potensi-potensi yang ada di Indonesia ini yang harus kita lestarikan dan juga harus kita perdalam ilmunya.
1: Betul, ya. Jadi sebenarnya ajang-ajang kayak gini tuh mereka cuma nggak cuma berjuang di pas mau pemilihan doang, tapi setelah udah dipilih justru mereka masih tetap berjuang kan,
2: harus ada kontribusinya buat masyarakat. Betul. Nah makanya tadi banyak audiensi juga Nazla ke beberapa tempat, bahkan ikut mengkampanyekan juga tadi makan gerakan ikan. Makan ikan. Nah ini berarti kalau dari putra-putri bahari masing-masing finalis tuh harus punya semacam apa projectnya gitu ya, karena tadi Nazla bilang ada Parigi punya dia ya.
1: Emang gitu ya Kak Aspira ya,
3: tiap finalis atau putra-putri bahari provinsi terpilih gitu yang mereka mewakili nanti ke Indonesia, mereka tuh harus punya program andalan. Kita kalau di pageant bilangnya advokasi.
1: Advokasi.
3: Nah, advokasi ini nanti

0: Mereka menang ataupun tidak menang, mm-hmm. itu tetap harus dijalankan.
1: Oh, iya, gitu. Yeah. Sebagai tanggung jawabnya karena sudah jadi finalis.
0: Betul. Yeah. Kalau Nazla kan yang programnya dia udah buat dari Jawa Barat.
1: Oke. Okay.
0: Selama dia menjabat Putri Bahari Jawa Barat, programnya udah running.
2: Oh. Gitu.
0: Jadi pas ke nasional dia tinggal presentasi.
2: Oke. Okay.
0: Karena jalan.
1: Udah jalan.
2: Iya.
1: Enak-enaknya gitu ya, udah disiapin segala macamnya. Mm-hmm. Jadi pas sudah pas kompetisi ya udah punya gitu loh.
2: Tapi memang harus dijalankan, gak cuma sekedar paper aja gitu atau presentasi aja, tapi memang harus berjalan gitu.
0: Betul.
2: Tapi kalau dari syarat-syarat yang lain selain tadi ada advokasi yang harus dijalankan, kalau dari penampilan gitu, apakah memang ada kualifikasi tertentu untuk si putra-putri Bahari? Siapa nih yang mau jawab?
0: Boleh aku dulu kan?
2: Boleh, Kak Aspira.
0: Gitu. Kalau misalnya penampilan, kayaknya kalau di pageant aku gak mau bilang yang paling penting, tapi yang utama lah gitu. Karena gimana pun kan mereka bakal jadi ambasador nih. Mereka yang dilihat orang. Jadi mau gak mau penampilan yang nomor satu lah saat ini gitu. Dalam artian bukan ini harus yang cantik, yang ganteng, enggak. Tapi bisa grooming lah, well grooming, rapi, enak dilihat. Dan mengutip lagu kan, katanya kan penampilan kan menguntungkan ya.
2: Asik.
1: Lagu apa tuh?
0: Ayo tebak lagunya.
2: Lupa lagi gue.
0: JKT48
1: ya.
0: Penampilan itu menguntungkan.
2: Penampilan itu menguntungkan.
0: Mau gak mau kan kita harus cari sosok yang memang bisa menjaga penampilan lah. Apalagi kan ketemu mulu nih. Kayak
1: Terus
0: audiensi lah segala macam. Terus nanti berkegiatan sama, mungkin sama ketua apa segala macam. Itu kita harus rapi gitu, harus soal grooming. Nah itu penting. Kemudian kemampuan public speaking itu kayaknya udah bare minimum banget jadi aku rasa kemampuan public speaking tuh udah bare minimum ya, minimal bisa menjelaskan sesuatu dengan baik dan benar aja dulu. Nanti kan kedepannya mengalir ya, mungkin dia bisa nge-MC jadi moderator atau apa ya. Berikutnya ya wawasan tadi kan Nazla bilang, dia aja sampai baca buku nih, baca nyari informasi gimana caranya dia tahu istilah-istilah bahari, karena buat kita yang awam tuh ada banyak banget istilah-istilah yang baru banget gitu. Kayak mungkin kita taunya ZEE kan zona ekonomi eksklusif, karena sebenarnya meaningnya tuh lebih dalam lagi gitu. Kayak kita harus tahu, oh ternyata tuh ikan-ikan air tawar juga masuk potensi bahari. Nah itu kan orang awam gak akan tahu, taunya ya lele-lele aja, ikan laut mah ini gitu. Padahal itu masuk kategori ikan yang memang harus kita kampanyekan di program Gemar Makan Ikan.
2: Oke. Jadi selain penampilan, public speaking atau kemampuan berkomunikasi yang baik, terus wawasan juga penting.
1: Betul
2: gitu.
1: Sekali. Tapi kalau dari Nazlanya nih terakhir, mungkin ya secara personal ya, ini kan udah mau menyerahkan tahtanya ya ke tahun 2026 ya. Kira-kira nih Nazla ada rencana lagi nggak ke depannya gitu, mau yang dicapai lagi nih apa gitu?
3: Tentu ada. Jadi bulan tahun depan aku masih mau ikut kompetisi pageant, cuma belum tahu apa sih, cuma iya, nunggu rekomendasi aja dari Ikatan Putra-Putri Bahari. Apalagi Kak Aspira ini kayaknya dia dukung aku banget untuk terjun di dunia pageant.
1: Okay.
3: Jadi ada rencana untuk terjun lagi. Yang pastinya akan mewakili Indonesia. Semoga aja langsung ke kancah internasional.
1: Nah, itu dia.
2: Berarti yang tadinya baru sekali nyemplung nih ke Putri Bahari, tiba-tiba lanjut.
1: Iya, nyemplung beneran udah.
2: Nyemplung beneran ke dunia pageant. Tapi mudah-mudahan lancar ya. Maksudnya karena udah ada pengalaman juga. Dan kelihatan juga tadi Nazla mau belajar anaknya. Jadi mudah-mudahan jalannya mulus nanti ya.
1: Siap. Kalau dari putra-putri baharinya sendiri, nih Kak Aspira, berarti agenda selanjutnya apa nih? Untuk mungkin teman Pro 2 bisa menyaksikan finalnya kah? Atau apa?
0: Bisa banget. Jadi agenda terdekat itu nanti hari Sabtu ini kita ada, kalau bahasa retailnya, last call.
1: Ada last call. 50% tuh biasanya tuh.
0: Jadi ada last call audition, nanti audisi nasional secara offline di Museum Kebaharian Jakarta. Itu di tanggal 26 jam 1 siang. Tanggal 26. Hari Sabtu.
2: Hari Sabtu.
0: Betul, sampai lupa loh saya. Hari Sabtu tanggal 26 kita ada audisi terakhir secara offline. Kemudian nanti kita akan grand final itu rangkaian dari 16 sampai 22 yang pastinya akan ada talent show pasti, okay, yang itu bisa dinikmati nanti. Mm-hmm. Tempatnya belum bisa kita rilis ya, Mas. Mm-hmm. Official kan belum rilis soalnya.
2: Oh iya, benar.
0: Juga nanti teman-teman di daerah atau peserta yang lolos ke nasional tuh mereka bakal bawa karnival kostum ke daerah.
1: Ngeri.
2: Ih, seru banget. Ya kan? Ya. Berarti kalau untuk di last call auditionnya yang di Sabtu ini, ya selayaknya orang mau audisi lah ya, berpenampilan rapi. Betul. Disiapkan semuanya dengan baik. Terus itu juga wawasan harus sudah diperdalam juga.
1: Betul. Berkas-berkasnya juga bisa dibawa.
2: Kalau ditanya sama dewan juri nggak kosong ya?
1: Iya. Harus siapin pokoknya ya.
2: Benar. Oke. Kalau dari Nazla nih terakhir, ada yang mau disampaikan nggak buat yang bawah-bawahnya nanti mau ikut putra-putri Bahari Indonesia?
3: Iya, semangat aja. Yang penting banget sih jaga kesehatan, karena nanti selama masa karantina itu bakalan kurang tidur banget. Dan ya, walaupun nanti bakalan ada pembekalan materi, tapi tetap ya wawasan yang tadi kayak aku bilang, kita harus tetap cari-cari tahunya kemana. Tinggal buka YouTube aja. Di sana ada kayak grand final putra putri Bahari Jawa Barat ataupun Indonesia maupun Lampung, Sulawesi. Sekarang udah banyak sih pemilihannya di setiap provinsi kayaknya, jadi dari sana bisa dilihat kayak question and answer-nya apa aja. Udah gitu kayak beberapa pertanyaannya kan bisa diambil dari sana gitu. Aku dulu tipsnya dapat dari kakak senior juga, disuruh nonton aja itu YouTube-YouTube yang udah ada katanya. Jadi kayak aku catet, aku pelajari, dan akhirnya pas masa karantina itu kan ada namanya forum group discussion ya, jadi kayak FGD. Nah di FGD itu poinnya lumayan besar aku dapetnya, karena aku lumayan banyak tahu istilah kebaharian karena aku udah nyiapin. Jadi tips dari aku yaitu ilmunya dipersiapkan, yang ada dari buklet itu juga dipersiapkan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kesehatan paling penting. Udah gitu, jangan cuma mau ikut kompetisinya aja, menang kalah itu belakangan. Yang penting ketika kita udah masuk ke Ikatan Putra Putri Bahari Indonesia maupun Ikatan Putra Putri Bahari Indonesia, berarti kita udah harus meluangkan waktu untuk berkontribusi, melestarikan kelautan, kebaharian gitu.
1: Oke, siap.
2: Jadi jangan cuma mikirin menang, menangnya aja, tapi yang penting kontribusinya buat masyarakat.
1: Gak menang aja dapat banyak ilmu di situ, teman berdua ya. Jadi silakan mau kepoin teman berdua, mau ikutan, langsung aja ke Instagramnya PP Bahari Indonesia.
2: Yes, informasinya nanti lengkap di situ. Atau kalau misalnya mau follow Nazla bisa di @nzldvk. Huruf konsonan semua nih.
1: Agak ribet ya anak-anak Gen Z ya.
2: Tapi terima kasih. Terima kasih banyak, Nazla, udah join di Zoom sore hari ini. Sukses buat kedepannya untuk putra-putri Bahari, dan nanti jalannya makin mulus untuk ikut kompetisi-kompetisi lainnya ya.
1: Betul.
2: Terima kasih, Nazla. Selamat sore.
1: Selamat sore. Terima kasih juga nih sama Kak Aspira sebagai pembina ya. Bukan pembina upacara ya.
2: Pembina putra-putri Bahari. Apakah ini kan 2026, tahun-tahun berikutnya masih tetap jadi pembina juga atau gimana?
1: Kayaknya ya, kayak pembina menahun ya.
2: Pembina abadi nih kayaknya.
1: Abadi ya.
0: Harusnya kayak ini, apakah setelah jadi pembina kan jadi menteri? Nah, pertanyaannya.
1: Iya sih, bisa.
2: Pengen banget nih masuk ini ya, pemerintahan ya.
1: Oke, terima kasih.
2: Selamat sore, Kak Aspira.
4: Kamu masih dengerin

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Ini adalah kolaborasi Ebit GAD dan juga Iwan Fals, Titip Betul. Rindu Buat Ayah. Gue agak kaget juga tadi, padahal ini lagu udah lumayan lama loh. Karena waktu itu sempat masuk chart top 20 juga. Karena kan emang lagu lama ya, cuman emang dibawain ulang, dikolaborasiin.
0: Sama dua musisi legend.
1: Iya, gitu. Dua-duanya legend parah cuy.
0: Parah
1: tadi ada beberapa updatean teman-teman gue juga yang di daerahnya udah mulai hujan.
0: Kalau Jakarta sabar teman-teman dua ya. Walaupun emang kemarin beberapa kali udah hujan ya. Cuma kalau sementara si BMKG sendiri itu emang udah memprediksi awal musim hujan 2026-2027 itu sebagian besar wilayah di Indonesia datangnya lebih lambat teman-teman dua. Kemarin kan disebutnya Oktober kan. Oktober gak di awal-awal banget. Bisa di pertengahan atau di akhir gitu. Jadi awal musim hujannya agak lambat kali ini teman-teman dua ya.
1: Oke, baiklah. Yang pasti
0: padahal gue udah beli itu loh.
1: Jas hujan.
0: Jas hujan udah ada.
1: Payung.
0: Baju ini dingin gitu loh, winter, buat winter. Kan kalau Jakarta hujan Bekasi salju. Ya, lo gak tahu. Tapi jujur ya, semalam gue udah mulai kedinginan tidur.
1: Enggak, gue biasa aja.
0: Gue enggak tahu kenapa. Enggak tahu, gue kayak mungkin di luar cuacanya juga enggak panas
1: kali. Gue tahu kenapa lo kedinginan. Udah makin tua lo.
0: Udah makin
1: faktor tuh. U katanya ya.
0: Aduh.
1: Tapi enggak apa-apa, dari sekarang lu mulai persiapkan diri teman Pro 2.
0: Betul.
1: Mungkin bisa kemana-mana, jangan lupa payungnya.
0: Sirup masuk angin. Iya kan? Butuh tuh sekarang.
1: Gua
0: kemarin udah ngerasa tenggorokan udah gak enak nih.
1: Minum vitamin itu penting banget, soalnya banyak beberapa anak-anaknya temen gue yang masih kecil gitu pada batuk, pilek gitu loh.
0: Aduh,
1: demam gitu kan, agak vitamin. Mengkhawatirkan ya.
0: Vitamin, makanan yang juga jangan sembarangan.
1: Iya.
0: Karena biasanya penyakitnya tuh muncul di pergantian itu tadi, yang udah pengen ke hujan nih, banyak penyakit biasanya. Kalau di musim hujannya mungkin udah kuat gitu ya.
1: Tapi ada satu sih obat paling mujarab yang
0: apa
1: bisa
0: itu?
1: Bikin lo gak gampang sakit.
0: Apa gitu?
1: Duit.
0: Duit, betul.
1: Kalau punya duit pasti gak bakal sakit.
0: Betul. Iya.
1: Kalau gak punya duit pusing kan rasanya.
0: Iya.
1: Pokoknya udah sakit gak punya duit.
0: Aduh
1: puyeng banget pala.
0: Iya, waktu itu pernah ada yang ngomong tuh
1: apa?
0: Artikel atau apa gitu ya ada yang jadi salah satu tanda orang yang gak punya duit itu bisa pegel-pegel katanya. Iya. Suka marah-marah, pegel-pegel marah-marah. Itu tanda-tanda orang yang
1: gak punya duit.
0: Iya, finansialnya kurang gitu.
1: Karena kalau lu punya duit kan lu bisa kerefleksi. Lu bisa massage, bisa sauna gitu.
0: Iya. Aduh, gue lagi pegel-pegel nih. Lagi gak punya duit tuh.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Dadadadadadari. Gila, ini lagunya.
0: Dadadadadari.
1: Ya gitulah pokoknya. Siapa yang nyanyi?
0: Treasure.
1: Yes. Gue suka kebalik-balik Treasure and Hypen. Terus
0: kebalik
1: Cortis ya kan. Gue gak tahu soalnya.
0: Tapi Indonesia punya boyband baru juga tuh yang ala-ala Cortis.
1: Siapa?
0: Lagi rame, belum rilis sih ya.
1: Siapa sih?
0: Sin namanya.
1: Hah, Sin?
0: Iya.
1: Pakai sin apa shin? Shin.
0: Pakai S-E-E-N. Sin.
1: Oh, Sin. Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Instagramnya sin by sin underscore tahun 2.
1: Berapa personilnya? 4?
0: 4. Iya, okay, gayanya kan ya. Kayak anak-anak sekarang kan gini kan ya. Pakai apa sih namanya, barrel jeans. Terus ya gitulah gaya-gayanya.
1: Iya, iya, iya. Celananya agak dodor gitu ya.
0: Gitu.
1: Bajunya berlapis-lapis,
0: betul,
1: berlayer-layer.
0: Jujur gue penasaran nih, bakal bagaimana nih musik-musiknya.
1: Oh,
0: gitu kan.
1: Tapi gue
0: nih musiknya nih. Masih trailernya ya, masih
1: teaser-teaser doang.
0: Teaser-teaser visualnya doang sih. Gitu.
1: Tapi gue kayaknya menyangka ya, era-era boyband mungkin akan naik lagi setelah kemarin ada NPD kan. Iya kan? Itu enggak bisa yeah, itu cukup diperhitungkan loh si NPD
0: banget.
1: Itu lo enggak bisa underestimate.
0: Lagunya enak, yang baru juga enak tuh lagunya tuh.
1: Yang move on itu.
0: Move on itu yeah, ya.
1: Iya, gagal move on itulah pokoknya. Wih, parah. Maksud gue kalau cewek kan era centilnya udah mulai balik lagi nih, ya kan? Lagu-lagu centil, style dan dandanan centil. Nah, kalau cowok menurut gue era-era boyband bakal balik lagi.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Nah, scene ini gue lihat ya, si 4 personelnya punya karisma yang beda-beda tuh ya.
1: Oh.
0: Yang satu namanya Dandy. Yang kedua Jason, ketiga ada Albian, yang keempat Noel.
1: Oke.
0: Itu komentarnya sih banyak yang bilang
1: Oke.
0: Maksudnya nyambut positif lah, karena dari visualnya emang Gen Z banget, anak muda banget lah gitu.
1: Tapi kan kalau girl band atau girl group juga kan udah naik lagi.
0: Iya,
1: Indonesia udah punya Nona. Terus kemarin ada Marbles.
0: Betul.
1: Ya kan. Jadi emang kayaknya mulai
0: grup,
1: naik.
0: Iya, era-era grup masih bertahan lah ya.
1: Iya, tapi menurut gue bedanya adalah style mereka tuh udah gak kayak dulu.
0: Iya.
1: Kalau si boy band girl band kan dulu lebih ke cute manis.
0: Betul,
1: gitu kan kalau girl bandnya.
0: Sama sering banget seragaman.
1: Iya, kalau sekarang lebih ke jadi diri masing-masing si personilnya. Lo bawa karakter yang mana, lo yang mana.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gak disamaratain.
0: Iya, iya. Dulu tuh K-pop second generation juga gitu kan.
1: Iya.
0: Kayak keluar bajunya samaan, seragaman, mau yang cewek mau cowok. Kalau sekarang lebih kayak si agensinya tuh pengen ngeluarin masing-masing karakternya gitu.
1: Mm-hmm.
0: Yang ini cocoknya emang harusnya pakai baju ini.
1: Yeah.
0: Jadi style-nya beda.
1: Beda-beda.
0: Gitu.
1: Iya. Kalau dulu kan gue juga sama rata ya. Gue kan dulu posisi gue kan menggantikan Anissa di Cherry Bell gitu.
0: Oh, iya.
1: Dulu gue sempet mau gantiin Anissa di Cherry Bell, cuma nggak jadi.
0: Gue kan juga kan ditawarin dulu gantiin Smash.
1: Gantiin Smash.
0: Gantiin Morgan.
1: Iya. Oh.

0: program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore ceria bareng Fajar dan Desi.
2: Balik lagi di Sore Ceria, teman Pro 2. Udah gak kerasa ya, depan maghrib ya.
3: Emang iya, kira gak mau subuh.
2: 2 menit lagi maghrib, teman Pro 2.
3: Iya, hari ini maghribnya jam 17 lewat 50.
2: 2 menit waktu 2 Indonesia menit. Barat
3: ya, nanti habis maghrib kita akan balik lagi pastinya. Ada updatean informasi lalu lintas dari NTMC Polri.
1: Kamu masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
4: Aku bener-bener gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
5: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
4: Wah, mau dong, Nes.
5: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
4: Kedengerannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
5: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
4: Terus apa lagi, Nes?
5: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
4: Aku juga mau coba deh.
5: Good, I'm sure you can do it.
4: Thank you ya, Nes.

0: Eh bro, lu sadar gak sih? Lu tuh banyak banget pakai tisu tiap hari.
1: Emangnya kenapa?
0: Gini bro, tisu itu kan asalnya dari pohon ya. Makin sering lu pakai, makin banyak pohon yang ditebang. Coba deh lu bayangin, jutaan orang tiap hari pakai tisu, hutan kita bisa cepat habis.
1: Waduh, baru nyadar gua. Terus gua mesti gimana dong?
0: Nih ya, kalau menurut gua, mulai sekarang lu pakai tisu seperlunya aja. Atau mulai bawa sapu tangan kain.
1: Oke deh, gue coba mulai dari sekarang. Ternyata urusan tisu penting juga ya buat hutan.
0: Nah itu dia. Ingat ya, setiap lembar tisu ada cerita pohon di baliknya.
2: Gunakan tisu dengan bijak dan jaga hutan kita.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah, macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah Mbak, bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Mahen datang untuk pergi. Aduh
1: Mahen nih kalau bikin apa? Judul emang bener-bener deh ya. Pura-pura lupa datang untuk pergi.
0: Iya, kayak pas banget gitu ya, iya, menusuk hati gitu nyindirnya,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, bener-bener deh Mahen nih, ya ampun.
0: Aduh.
1: Tapi ya udahlah, spesial buat yang lagi ngerasa relate sama lagunya Mahen.
0: Betul.
1: Lagi agak-agak galau.
0: Yeah,
1: galau
0: yeah,
1: lu enggak seberapa
0: yeah,
1: dibandingkan yeah, orang yang terjebak.
0: Betul.
1: Di transum dan pertempetan.
0: Yeah. Bener, aduh, kayak tadi kan datang untuk pergi, ini kayak pulang untuk macet gitu kan.
2: Permisi Kakak, saatnya info traffic ya.
1: Coba kita update dulu informasi lalu lintas sore ini bersama dengan Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan di studio dan selamat sore teman Pro 2 dimanapun berada. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Menara Jam Sostek, Jakarta Selatan. Berdasarkan pantauan CCTV kami, situasi arus lalu lintas di sana terpantau cukup padat, baik di jalur tol maupun arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kita beralih ke kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Bertepatan dengan jam pulang perkantoran, situasi lalu lintas di sana juga terpantau mengalami perlambatan kecepatan, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Mampang yang akan menuju Menteng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan, atau Anda dapat menggunakan jalur alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta atas laporannya, selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet, sabar ya. Masih

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Juicy Lucy Malapetaka.
1: Gimana Juicy Lucy, masih aman kan?
0: Enggak, kemarin udah gak aman gara-gara ada dua festival yang juga nge-announce ya bahwa membatalkan line up Juicy Lucy di festivalnya.
1: Oh iya.
0: Di Cirebon sama Purwokerto. Kalau enggak salah namanya Shalalalen kalau enggak salah ya.
1: Aduh.
0: Jadi emang ini para Gen Z ya, para penikmatnya Juicy Lucy mungkin emang udah menerapkan cancel culture teman berdua.
1: Sebenarnya ya, kalau menurut gue emang yang nge-trigger adalah kasus yang kemarin enggak jadi berangkat itu kan, enggak jadi terbang ke Batam.
0: Yeah.
1: Nah, abis itu netizen tuh mulai ngulik ininya loh, apa namanya, personil-personilnya.
0: Betul.
1: Jadi video-video lamanya si personilnya pas lagi live itu kayak dibuka lagi semuanya. Nah mungkin akhirnya dari situ orang-orang jadi pada lebih reaktif lah ya, gitu.
0: Sama ini sebenarnya adalah salah respon pertamanya sih dari si sang vokalis kalau menurut
1: iya,
0: gue.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Iya, karena di awal tuh gimana ya, dia kan sambil live kalau masalah itu kayak mengambil remeh gitulah pokoknya.
1: Terkesan menggampangkan.
0: Betul. Padahal di situ kan akhirnya jadi manjang kan.
1: Nah, ini coba sekarang responnya, efeknya ya, responnya harusnya lebih wise lagi ya.
0: Iya, gitu kan.
1: Jadi efeknya kemana-mana nih.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi menurut gue ini harus lebih diperhatikan oleh semua yang gak cuma musisi. Maksudnya yes, jangan pernah menganggap remeh satu hal karena
0: betul,
1: nanti efeknya jadi kemana-mana. Terus
0: betul,
1: juga kalau emang mau menerapkan cancel culture ya, gue sih lebih setuju, nggak tahu ya, walaupun musisi juga ada beberapa yang mungkin bikin lo kesel juga, tapi gue akan lebih setuju kalau lo mengcancel culture pejabat-pejabat yang korupsi.
0: Iya,
1: gitu loh.
0: Atau ya kalaupun emang mau public figure ya narkoba.
1: Nah,
0: jangan dikasih ruang
1: jangan
0: lagi,
1: dikasih panggung lagi.
0: Udah dua kali masuk penjara masih dikasih ruang gitu. Itu tuh yang udah benar-benar udah ngerusak generasi kan ya. Kalau narkoba kan udah rusak banget gitu ya. Cuman emang harus hati-hati banget kita sama Gen Z teman berdua ya. Apalagi nih menurut laporan dari Bank of America, Gen Z diprediksi bakal jadi generasi yang paling kaya raya pada tahun 2035.
1: Pantesan gue gak kaya.
0: 10 tahun lagi kan kurang lebih ya. 2035.
1: Iya. Makanya Gen Z harus banyak invest. Ini sebenarnya kalau menurut gue ya, kalau menurut gue si apa namanya, ini apa sih, kayak semacam penelitian ya?
0: Iya, dari Bank of America.
1: Iya, maksud gue kalau penelitian-penelitian kayak gini tuh sebenarnya ini tuh jadi motivasi.
0: Betul.
1: Buat Gen Z. Jadi Gen Z yang baca ini kayak, oh gue nggak boleh terlalu boros nih, gue harus nabung supaya nanti di 2035 gue beneran jadi kaya. Gitu.
0: Betul. Yang millennials juga harus lebih semangat lagi. Ya iyalah, udah saya kena Gen Z kan, ya harus lebih semangat lagi, harus lebih kaya raya lagi pastinya ya. Aduh, setelah ini kan ada penyiar Gen Z Pro 2.
1: Asik. Ada Double E, Edit sama Ellen yang bakal nemenin kamu di Music Live Chat, disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Dan abis itu mereka bakal lanjut di Jaga Malam sampai jam 12.
0: Oke, kita berdua pamit.
1: Bye-bye. Bye.

0: Pro 2 waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brasil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari Ella Langley yang resmi mencatatkan sejarah baru dengan Choosing Texas yang kini menjadi lagu number one terlama di Billboard Hot 100, yaitu dengan total 23 minggu lamanya. Rekor ini sekaligus menggeser posisi All I Want For Christmas Is You milik Mariah Carey, di mana lagu klasik tahun 1994 yang selama ini rutin menduduki puncak chart setiap musim Natal sejak tahun 2019 dengan total 22 minggu.
1: Info Pro 2.
0: Jin Aiko meraih posisi number one pertama di Billboard 100 lewat album terbarunya Westside Whimsy dengan perolehan 74 ribu unit. Album yang dirilis pada tanggal 11 September ini juga tercatat sebagai album R&B karya perempuan pertama yang memuncaki chart tersebut sepanjang tahun 2026. Capaian ini menandai album studio penuh pertamanya sejak Silombo pada tahun 2020.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Musik Lancet. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
0: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
1: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama kita berdua di malam hari ini. Ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ya, seperti biasa, kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang paling gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya, nah, bareng sama cowok-cowok.
1: Betul
0: ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
1: Ah, thank you. Ini udah pasti, pasti banget nih ada Bopak Kastel ya malam hari
0: salah,
1: ini.
0: Salah, Narji.
1: Ya gak apa-apa, Narji juga. Kalau punya lagu kesini,
0: iya,
1: gak apa-apa.
0: Iya bener,
1: bener. Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu Hot Daddy.
0: Asik, kita sering akan, dibilang kayak gitu ya.
1: Iya, kita akan menyebutnya Hot Daddy. Karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar, bukan Bang Fajar
0: ya.
1: Sorry.
0: Benar. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
1: Apa tuh?
0: Yang cocok buat lu?
1: Apa tuh?
0: Hot pop.
1: Alah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Gak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Aryo Wahab.
1: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
0: Bener.
1: Komandan.
0: Kapten Kibil kan?
1: Salah, Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
0: Salah. Bukan ya. Mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena ya, dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
1: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu dit? Bandnya?
0: Dance Company.
1: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
0: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
1: nanti. Nanti ya, kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung.
0: Usah.
1: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Aryo Wahab pastinya.
0: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.
1: Komandan Aryo.
2: Halo, double I, double E.
1: Yoi.
0: Betul.
1: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
2: Apa
1: ya?
2: Iya, udah.
1: Kalau dua bahlul kan enak ya, gitu. Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
3: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah.
3: Ya kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih,
2: bener. Radio legend, man.
1: Radio legend.
3: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
3: Iya kan?
1: Itu benar.
3: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya benar.
3: Yang berapa?
1: 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
3: Amun ini Salim, gue harus Salim ketemu. Salim.
1: Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio tuh sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget gak?
3: Gue nih anak radio.
0: Asik.
3: Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
0: Oh iya?
3: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Bener.
3: Gue emang dari dulu senang banget sama denger radio. Gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random, secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih tiba-tiba dengar radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget, gitu, muncul, tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener.
3: Itulah enaknya radio, serunya radio.
0: Serunya radio di situ ya.
1: Dan lu udah punya history sendiri atas itu ya, luar biasa.
3: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget, kan ya.
1: Yes.
3: Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
3: Udah kita happy banget, sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung, tur radio. Benar, keluar kota tuh hanya tur radio.
1: Oh,
3: ya udah. Bawa gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita. Wah, seru banget.
1: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
3: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
3: Enggak tuh. Tapi ya apalagi orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
3: Dengan gaya bahasa seperti itu. Terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
0: Itu bahasa lama banget.
1: Berarti lu ada effort muter tuh kalau style tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
0: Muter knobnya.
1: Iya, muter knobnya.
3: Gila, style radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
3: Ketawa nih umurnya.
1: Biar nyetel.
0: Bener.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget ya.
3: Ya itu keren, emang Imaginary juga semua itu timnya hebat gitu.
1: Yes.
3: Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul, ada juga tuh.
1: Oh.
3: Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya, memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu, teman-teman.
0: Benar.
3: Ya, seperti sekarang ini, satu hari benar-benar udah dari
0: diajar,
3: jam 10 pagi sampai jam 8 malam mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue. Ya kan, sebuah lagu kan harus dipromoin juga kan. Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
1: Betul.
3: Kalian menanyakan akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda gitu.
1: Iya kan. Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain Dit buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab,
1: pertanyaan yang beda ini adalah
3: apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
1: template ya. Dia seharian udah pusing banget tau, denger denger pertanyaan itu ya.
3: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue nggak pulang, karena nggak jangan, gue perlu promoin.
1: Benar.
3: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga karena sebenarnya gue tuh single udah dari mulai dari solo gue dari 2001.
0: Oke.
3: 2001. Kalian udah lahir dong?
1: Udah. Setahun.
0: Dua tahun.
3: Kurang ajar.
1: Lo kalau lu tanya udah lahir udah.
3: Udah lahir gue udah punya single. Kurang ajar. Okay. 2001 dari sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji, gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki,
0: produser
3: gue.
0: Legend. Gitu. Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
3: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya?
3: 2010.
0: Benar.
3: Itu ide. Ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah gitu.
0: Betul.
3: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
0: Iya, benar.
3: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu.
0: Iya.
3: Buat band ya buat band mah gampang.
0: Iya. Betul.
3: Kalau konsepnya seperti itu lagi ya gitu-gitu aja. Bosan. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Bener. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu kita jadi punya semangat beda.
0: Benar.
3: Sensasinya juga beda.
0: Beda.
3: Dia ini empat vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa? Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi empat.
0: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget. Konsep yang baru banget gitu.
1: Empat vokalis dijadiin satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
3: Band.
1: Hampir band. Jadi Alpha Singer lagi kan.
3: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
3: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya Ril dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band.
0: Bener.
3: Tetap cool.
1: Anak bandnya kejaga ya. Tuh.
3: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
3: Ampun.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tomam Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini. Kode boleh ya, kita yang buka buat lo.
3: Minta kode, yang mau ngasih duit,
1: Boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
0: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
2: Oh iya.
1: Gua inget banget.
2: Lu inget ya?
1: Gua inget banget.
2: Benar.
1: Itu gua SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007 2008 ya?
2: Iya, 2007.
1: Iya kan?
2: 2007.
1: Iya. Gua SD kelas 2.
0: Gua sendiri berjuta.
1: Iya, iya, iya.
2: Lu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gua jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya gitu. Gitu.
0: Rock and roll.
2: Lu kan MTV kan anak nongkrong kan.
1: Bener. Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
2: Iya ya.
1: Iya.
2: Iya, benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
2: Pulang-pulang ya kan nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Itu gokil, itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih. Benar. Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya. Yeah.
0: Iya kan?
2: Iya.
1: Yeah. Yeah.
0: Era-era segitu itu band lagi masif banget.
2: Benar. Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya, walaupun kalian masih kecil atau
0: kecil,
2: tetap karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
0: Benar. Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan.
2: Iya kan?
0: Ada masif
2: sih. Masih lo kan denger sound-sound itu.
1: Benar. Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend, cuy.
2: RBT
1: lo tuh legend banget.
2: Lumayan gue penghasilan dari
1: itu. Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT. Itu.
0: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya.
1: Iya,
0: kalau pakai RBT ya kan.
2: Iya, kebanggaan.
0: Ini kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
2: Gitu. Bangga juga.
1: Papa mungkin seminggu di bank.
2: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih? Ngomongin lagu gue. Padahal gue yang nelfon. Gimana sih lo?
1: Iya. Lu kenapa enggak ke radio aja kalau kayak gitu?
2: Nah, itu kan kalau itu kan papa enggak pulang.
1: Iya.
2: Sekarang single gue beda.
1: Nah,
2: kembali pulang.
1: Nah. Akhirnya bapaknya pulang juga nih.
0: Kembali pulang.
2: Ujung-ujungnya
0: juga
2: kita pulang.
0: Betul.
2: Dengan keluarga tercinta.
0: Benar. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
2: Ini single kalau ngomongin sama My Music ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
1: Okay.
2: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati, terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang ke-6. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
1: Bener.
2: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
1: Bener.
2: Tapi kok dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
1: Yeah. Okay.
2: Karena ya gue bersyukur lah sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
1: Benar.
2: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah, setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue karena ketika gue memutuskan untuk berkarir solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
1: Betul.
2: Nah, single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita nggak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
1: Iya,
2: kita harus punya tim.
1: Betul.
2: Kita harus punya biaya untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan? Iya kan?
1: Betul.
2: Zaman viral ini emang kita nggak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo nih, seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gua nggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
1: Betul.
2: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu ya, gua taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
0: Benar. Nah,
2: lu mau milih yang mana?
0: Betul.
2: Nah, gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah.
1: Gila.
0: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
2: Ya.
0: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD,
2: fisik
0: gitu kan.
2: Benar. Iya, kalau itu dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kita, kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan gitu.
0: Bener,
2: karena lu mau lawan juga nggak bakal bisa.
1: Iya, sulit sekali.
0: Nggak bisa. Ngelawan zaman jatuhnya.
2: Ya. Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
0: Oke.
2: Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini gue udah kemewahan banget gitu.
0: Benar.
2: Nah untuk menjadikan itu, nah gue seperti sekarang ini gue merumah kemana-mana.
0: Betul.
2: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantang mana radio lain.
1: Wow.
2: Mana
1: gila.
0: Jadi nanti langsung hubungin Aryo aja ya, suruh main ke radio lu ya.
1: Iya.
2: Cari kita benar-benar ngobrol.
0: Gila. Berarti dari rasa syukur lu masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti?
2: Kembali Pulang ini, iya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan, produser juga, ya Ade Govinda, dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang,
0: betul.
2: Zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang gitu. Terus gimana kalau sananya ntar lu gua kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum menyebut Rendy Banduko. Gua sempat mikir ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gua bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gua mikir sebulan penuh tuh gua mikir kayaknya gua emang harus deh gitu. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu.
0: Benar.
2: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Rendy Banduko untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini.
0: Ternyata
2: so far setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
0: ya.
2: Bener, bahkan itu gak kepikiran sama gue.
0: Nah
2: itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka bener. Pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah, maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
0: Iya, fair dong.
2: Kan, dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
0: Betul.
2: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue.
0: Betul, mungkin.
2: Dia punya label, ya kan, dia nggak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
1: Iya. Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
2: Wow, itu bukan benar, itu benar banget.
1: Iya sih.
2: Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Rendy Banduko pas ketemu. Gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, kan karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah. Curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah gue rasain semua. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Rendy, kenapa gue pengen pulang? Karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
1: Akhirnya ditranslate lah.
2: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Rendy, di create sama Rendy akhirnya menjadi lagu kembali pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
1: Oke.
2: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
1: Iya.
2: Karena emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
0: Oh wow, oke.
2: Okay. Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah. Liriknya makin
0: dalam.
2: Makin matang, makin dalam. Makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar udah take vokal demo bikin ngegaet akhirnya jadi demo. Gue bilang Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim gue terus terang berlinang
1: air mata ya.
2: Nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya nggak seperti ini, nggak seindah ini, dan kata-katanya nggak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu, dan ya itulah istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
0: Betul.
2: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah kembali pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
0: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh, dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah kita tuh, dan proses kita nggak lama. Terus terang karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerjasama, tergantung moodnya dia gitu. Itu udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
2: udah jadi banget. Lagu.
0: Udah jadi lagu ya?
2: Udah jadi lagu.
0: Satu gila. Lagu. Gokil.
1: Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anak ya tuh?
0: Gila.
1: Gokil. Berarti ada fase lo di rumah Randy sendirian kan itu?
2: Iya. Benar.
1: Agak awkward gitu ya.
2: Gue di mana? Gue studionya.
1: Oh iya. Awkward ya. Kalau keluar awkward ya kayak. Aduh, gak enak nih rumah Randy.
0: Aduh, gimana ya?
1: Yang punya cabut lagi.
2: Makanannya enak.
0: Ya udah deh teman-teman, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab, Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
1: Betul.
0: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
1: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro2FM Jakarta pastinya.
0: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Ario Wahab pastinya.
1: Yeay, dipasang di radio lagu gue.
3: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil, ya ampun bangga banget gitu loh.
2: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya. Terus,
3: lagi dong.
1: Eh, banyak single yang lain kali.
2: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Betul. Lu udah
1: bijak.
2: Puas. Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
1: Betul.
2: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
3: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah.
1: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
2: Nah.
1: Kacau.
2: Nyari panggung sana sini kan? Iya, bener.
3: Duitnya segitu-segitu aja.
2: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Ario Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada kayak, wih gila. Usia segini, tapi looksnya masih begini gitu loh.
3: Lo coba kita tanya sama teman-teman. Nah,
2: coba.
3: Gue hot daddy atau atau hot seat?
1: Aduh, kursi patah.
3: Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
2: Karena udah usia yang cukup matang, tapi appearance lo tuh masih kayak enak

0: stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Nah. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang yang nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya gue bukan berusaha. Gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah. Cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
1: Benar. Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
0: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau ini ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
0: Kalau gua klimis, gua dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
0: Padahal emang gua lebih muda daripada bini gua. Beda 11 bulan.
2: Iya, bener.
0: Gua senang yang tua-tua asik.
1: Mantap.
0: Mantap.
1: Enggak ada komen lain. Mantap.
2: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
0: Sama sekali nggak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
2: Benar.
0: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue gak pikiran seperti itu gitu. Bener. Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu. Di tempat yang paling diterima dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
2: Itu kacau.
0: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik, gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu. Tapi ya itulah, emang zaman kan sekarang semua berubah kan. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Lu mau ngomongin apa ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan. Foto lu blur bisa tuh masuk meja. Kayak gitu kan.
1: Benar.
0: Karena emang semua emang zamannya seperti itu. Tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor kita, banyak metafora ya di situ.
0: Dengan kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
2: Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasanya lebih lugas.
0: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
2: Lirik benar.
0: Judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
0: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
2: dengerin.
0: Streaming akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan apa itu kan? Lugas banget kan.
0: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: keren.
2: Ngantol banget.
0: Ngantol banget.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
2: Lugas, benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
2: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI. Widih.
2: Aduh.
1: KDI bang lah, tinggi menujuh angka. Tuh kan ya.
0: Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
2: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
0: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya?
2: Benar.
1: Sudah terjadi.
0: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
2: Randy, cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
0: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok gak tampil gitu ya. Lu kayak, ayo lah Ren gitu. Lu lebih ke situ ya kayak, ayo lah gitu.
0: Ren, gila. Lu udah ganteng main gitar jago. Jago buat lagu. Main gitar jago.
1: Ayo tampil gitu.
0: Waduh, gila.
2: Tampil
0: ampun, ampun.
1: Randy masih ntar dulu lah mas gitu ya. Ntar dulu lah mas.
0: Itulah ya manusia ya. Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Dia santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya.

0: jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo.
1: Ya. Betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
0: Ada siapa, Dit?
1: Ada dari Lara nih.
0: Halo Lara.
1: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
0: Idih.
1: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
2: Wow.
0: Nah, bagus nih.
2: Jadi anak band.
1: Oke.
0: Okay. Hmm. Serius.
2: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu, lu yakin itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu. Cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua. Gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti enggak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan, jadi presiden pilot. Atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band.
0: Anak band.
2: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
0: Zaman
2: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
0: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu?
2: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu. Ya itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak
0: band. Itu gambling banget berarti di awal.
2: Iya dong, pasti dong. Pasti gambling lah. Iya kan? Iya dong.
0: Di zaman waktu itu 96-97
2: ya? Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh yang zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak, habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
0: Gua enggak nafsu ya ke situ ya.
2: Gua enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gua bilang yang ada gua ribut nih.
0: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
2: Iya. Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional. Udah, alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
0: Benar-benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
2: Apa dance company?
0: No. Googles?
2: Oh enggak, SOG.
0: Oh SOG dulu.
2: State of Groove.
0: Oh State of Groove dulu ya.
2: Itu tahun 98.
0: 98. Baru Googles abis itu.
2: Googles enggak ada.
0: Googles enggak ada ya?
2: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
0: Ungu.
2: Oh iya. Ungu.
0: Ungu dulu.
2: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
0: Lo pilot projectnya Ari Wahab, tetap pilot projectnya Ari Wahab.
2: Nah tapi setelah gue SOG itu gue bersolo karir karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan, akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu terus ya, sempat jadi pemain film akhirnya udah gue jalin bareng sampai akhirnya gue ketemu sama dance company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
0: Bapak-bapak ngumpul ya?
2: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
0: Iya.
2: Mau ngapain? Kita buat ini yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah, sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
0: Betul.
2: Akhirnya sekarang gue fokus lah di dance company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Aryo Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
0: Gila.
2: Energinya udah habis bro.
0: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
2: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, gue bilang.
0: Betul.
2: Ngerti gak sih lo? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
0: Dan memang lu sukai.
2: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
0: Benar.
2: Walaupun proyek itu keren lo, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
0: Iya sih.
2: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
1: Nah itu
0: harus ada yang menghasilkan.
2: Iya kan.
0: Meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. Eh cuy, tapi gue penasaran deh. Lu lu ada perasaan gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada enggak sih
2: ketika gue memutuskan untuk mengambil film Magalai, urat malu gue udah putus. Kalau lu enggak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan,
0: pingsan.
2: Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti mereka. Selesai.
0: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan siapa? Oki kan.
1: Oki benar.
0: Dibandingkan Oki kan.
2: Sama Boris.
0: Sama Boris. Lu, lu sangat bersyukur kan enggak dapat di bagian itu kan. Oh, iya.
2: Gue sangat bersyukur enggak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
0: itu sangat amat terbantu di situ ya.
2: Gerakan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
0: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah enggak sama lagi di kepala gue karena kalau gue denger lagu itu gue langsung kebayang mereka.
2: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
0: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
1: Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
0: Hawa.
1: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
0: Best momennya.
2: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
0: Saat lelah itu ya.
2: Saat lelah itu udah pas. Waduh itu. Asik. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
0: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
2: Itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
0: Paham. Betul.
2: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright.
0: Berarti lu pengennya sekarang lo menyenangkan diri lo sendiri dengan karya lo ya?
2: Betul, so far gue seperti itu. Masalah ntar banyak orang yang denger dan gue bisa mendapatkan job dari ini, itu udah urusan Allah lah.
0: Iya benar.
2: Bonusnya itu ntar. Yang penting gue, so far gue punya lagu seperti ini, gue bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya, udah alhamdulillah.
0: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya kayak zaman muda gitu ya.
2: Iya, udah. Dan label juga udah ngerti lah.
0: Iya.
2: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
0: Yeah.
2: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music enggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing. Emang harusnya seperti itu.
0: Betul.
2: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
1: Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, pokoknya bisa di semua DSP.
2: Ada, udah.
1: Ada MV?
2: Ada, udah.
0: Ada juga
2: MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
0: Boleh,
2: kayak short movie.
0: Wow.
2: Short movie judulnya Kembali Pulang.
1: Nah, itu dia.
2: Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
1: Betul, menghemat budget kan?
0: Iya. dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri, lo jangan begitu dong.
1: Sorry.
2: Dramati gue hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
0: Iya.
2: Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
0: Karena
2: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri.
0: Yes.
2: Gitu. Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
1: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM.
0: Seluruh seluruh Indonesia.
1: Yes. Alright, thank you so much.
0: Thank you banget. Bang Ari Wahab.
1: Thank you, Adit. Sukses buat next project-nya ya.
2: Sukses buat kalian juga.
0: Right. Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Yes. Jadi bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
0: di seluruh Indonesia. So, yes. Gue Alan.
1: Gue Edit.
0: Dan juga
2: Ari Wahab.
0: Bye. Bye.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, selamat malam Jakarta. Woo. Ada kita berdua.
0: Yes.
1: Kata Aryo Wahab, double E.
0: Asik, II.
1: II.
0: II.
1: Tapi in English ya.
0: Oh iya, kalau in Indonesia not good ya.
1: Not good enough.
0: Not good enough.
1: Not good enough.
0: Iya.
1: Atau mungkin teman berdua punya nama buat kita berdua.
0: Boleh, ya? Boleh. Duo yang apa gitu yang kita
1: due.
0: Terlalu betau ya. Terlalu perempat ya. Due tiga gitu ya.
1: Nya kita ya, kita yang mau siaran ya.
0: Apaan? Anyway, teman berdua, malam hari ini bareng sama Elan dan Edit. Yes. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hari Rabu nih guys.
1: Betul, ini udah tanggal 23.
0: Bener, gak kerasa banget udah hampir akhir bulan ya.
1: Bener, ini seminggu lagi cuy.
0: Iya bener.
1: Seminggu lagi akhir bulan, bener-bener akhir bulan, seminggu lagi.
0: Gak kerasa
1: 30
0: banget. Sumpah, September tuh gak kerasa banget.
1: Mm-mm. Apa karena September ceria ya?
0: September ceria, September ceria, milik kita bersama. Kalau kata RR yang lain nih ya, jangan kebanyakan ketawa-ketawa dong. Iya. Yeah.
1: Ya baik, asik. Buat kamu teman Pro 2 di malam hari ini.
0: Sorry, kita bukan RR yang lain. Kita RR Jakarta, sorry ya.
1: Bener-bener, gak bisa cuy.
0: Gak bisa.
1: Gue malah kayak gitu capek sendiri sih.
0: Bener-bener, maksudnya kan ya kita tahu se-stressful apa warga Jakarta ya.
1: Bener, tapi maksudnya ya for your information aja sih sebenarnya. Ya gue gak tau TMI atau enggak. Maksudnya kalau yeah, kita ngobrol sehari-hari ya kayak gini sebenarnya.
0: Bener.
1: Gak yang berubah banget gitu. Karena kan ada ya kalau misal penyanyi.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yang ngomong sama nyanyi itu beda gitu. Kayak ada switch-nya gitu loh.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya. Yeah. Kayak moodnya berubah tuh.
1: Benar. Hmm. Kalau kita tipikal yang ya udah.
0: Iya lagi.
1: Kita sehari-hari juga ngomongnya begini.
0: Iya, lu kalau ngobrol sama kita ya begini.
1: Ya begini gitu kan. Kalau enggak percaya datang dah
0: kemarin. Iya, ayo kita ngopi yuk. Ayo ngopi.
1: Kok malah pada
0: terlalu sedang. Undangan. Terlalu mengundang.
1: Terlalu open house.
0: Iya, enggak apa-apa juga sih maksudnya ya, kan. Malam-malam
1: sih.
0: Studio sepi, siapa tahu lu ada yang gabut pulang kantor kan?
1: Iya kan? Kayak mampir
0: boleh. Iya, kantornya dekat Sudirman, dekat Kuningan gitu kan.
1: Jakpus gitu kan.
0: Gitu main Gambir, aja.
1: Mungkin main aja enggak apa-apa.
0: Main aja lantai 6 langsung ke Studio Pro 2 ya. Gak apa-apa.
1: Lu didatengin satu kompi gimana?
0: Satu kompi yang datang tentara
1: kesini. Lu ya kan dengerin juga.
0: Oh iya, gak apa-apa juga sih. Ya gak apa-apa juga sih. Siapa tuh capek juga kan abis kerja kan.
1: Bener kan mereka, iya bekerja juga kan.
0: Bener. Ya kita open aja buat semua.
1: Betul.
0: Iya. Dan malam hari ini teman Pro 2 buat lo yang kayaknya mau seru-seruan bareng kita. Yes. Berdua ya.
1: Betul.
0: Kita akan membahas sesuatu yang hype ya malam hari ini.
1: Contohnya?
0: Ada yang harus diganti, Dit.
1: Apa?
0: Ban mobil jemputan RR itu harus diganti tuh menurut gua karena udah mulai apa? Kempis.
1: Bener. Kemengempis.
0: Kemengempis.
1: Bener. Karena kita nggak tahu ya kapan ban itu harus diganti ya.
0: Bener.
1: Kayak tiba-tiba oh ternyata udah harus diganti.
0: Iya, iya. Gitu kan? Kayak dulu tuh sempet rame di hashtagnya di 2019 tuh 2019 ganti ban mobil gitu.
1: Oh ya bener. Sempet rame tuh.
0: Sempet rame.
1: Bener. Karena emang di apa? Fungsi ban ini
0: bener.
1: Udah gak ini kan, maksudnya udah halus bannya,
0: bener.
1: Udah kempes tadi bilangnya.
0: Yeah. Bener. Dan juga gue ngeliat di sini ada banyak campur tangan dari keluarga Djokovic tuh kan petenis yang
1: iya Novak Djokovic.
0: Iya Novak Djokovic tuh.
1: Bener.
0: Iya.
1: Oh, dia ngurusin ban sekarang.
0: Dia ngurusin juga.
1: Oh.
0: Karena anaknya ternyata juga ikut-ikutan di
1: main tenis.
0: Iya. Oh, jadi gitu. Turun-temurun tuh dari bapaknya main tenis si Djokovic, turun sekarang anaknya.
1: Oh, udah mulai masuk ke ranah yang iya. Sama gitu ya.
0: Jadi bisa dibilang dinasti gitu.
1: Oh, dinasti tenis.
0: Dinasti tenis.
1: Benar.
0: Gitu, bapaknya kan udah pernah jadi juara satu.
1: Betul.
0: Sekarang Wimbledon, anaknya.
1: Wimbledon tuh kayak biasa
0: Wimbledon
1: aja.
0: Wimbledon gitu. Tuh biasa aja.
1: Iya, kayak.
0: Iya. Terus kalau fans yang kalau dia lagi main pada teriak hidup Djokovic gitu di lapangan.
1: Oh gitu.
0: Kaget gak lo?
1: Oh, itu kebanyakan fans Indonesia.
0: Iya, orang Indonesia
1: oh,
0: gitu.
1: Oh, yes.
0: Hidup Djokovic gitu. Gua sampai kayak miss ya ternyata banyak orang Indo di sini.
1: Oh iya,
0: gitu.
1: Banyak yang suka tenis ya
0: ternyata. Bener.
1: Kayak Australia Open.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu kan?
0: Bener. Iya.
1: Yeah. Enak tuh lapangannya tanah.
0: Iya. Bener. Gimana menurut teman Pro 2 kalau misalkan lo juga suka Djokovic dan juga anaknya ataupun pengen membicarakan Djokovic sama kita?
1: Istrinya?
0: istrinya istrinya nggak terlalu banyak terlibat di tenis.
1: Balik layar aja ya, support aja selalu gitu ya.
0: Iya, cuma yeah, anaknya jual martabak. Nah, maksudnya kan dia nyobain makanan Indonesia.
1: Oh iya, iya,
0: dia iya,
1: suka kan.
0: Iya,
1: banyak yang suka soalnya. Martabak tuh banyak shop,
0: banyak yang suka, kayak juga. Manis ternyata. Legi ya gitu.
1: Aduh nggak salah, beda. Beda.
0: Manis ya gitu, iya, maksudnya.
1: Oh this is sweet gitu ya.
0: Iya benar.
1: Sweet sweet.

0: Pendengar, Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya Rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya Barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi di Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke gedung baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Wahyu agak malas.
0: Wahyu agak malas. Malam ini nih Dit. Kayaknya malam-malam nih. Jadi tadi kita ketemu sama Ari Wahab, teman Pro 2.
2: Betul.
0: Dan Ari Wahab ternyata memainkan film komedi dengan sangat baik ya.
2: Betul.
0: Gokil, gokil banget.
2: Gokil sih.
0: Lu udah nonton kan, Dit? Agalan?
2: Udah.
0: Gimana menurut lu?
2: Kacau.
0: Asik.
2: Bener kata lu sih, maksudnya yang...
0: Apa?
2: Lagu Yellow Yonder jadi udah beda makna.
0: Jujur, pala gue gara-gara Boris tuh beda banget jadinya ya. Kayak,
2: wah, gokil sih actingnya sih.
0: Tapi jujur gue gak expect ternyata adegan begitu ada loh.
2: Ada, bener. Gue juga gak expect sih. Bener-bener. Dan mereka totalitas juga gitu kan.
0: Iya, parah.
2: Nasional itu.
0: Gitu. Parah cuy. Dan apa ya, menurut gue ya, dulu image Ari Wahab tuh kan ya itulah kayak cool banget gitu kan, anak band cool. Pas dia pakai makeup itu tuh jadi rada botak tuh kayak, wah gila nih, gila. Ini gila sih gitu.
2: Bener.
0: Jadi tadi jujur suatu kehormatan ketemu Ari Wahab.
2: Kita bisa ngobrol ya.
0: Dan ternyata supel sekali ya.
2: Bener. Ya dia juga udah di dunia industri udah lama juga.
0: Wah
2: ya,
0: sangat kan? Lama coy, sangat di lama.
2: 90-an dia udah ngeband kan.
0: Yeah. Di Ungu, lu tau di sempet di Ungu gak?
2: Jujur kayak... Gue baru tahu, cuman kok gue gak kaget ya. Kayak gak denger gitu.
0: Iya. Justru gue tuh waktu tahu dia di Ungu, namanya The Googles kalau gue gak salah ya. Jadi logo Ungu, lu tau logo
2: Ungu
0: yang G itu kan. Jadi dulu kayaknya logonya kacamata gitu, makanya namanya The Googles. Coba ya. Ungu, kita coba lihat. Masih ada gak ya? Tapi gue gak tahu ya, Ari Wahab waktu, ya begini. Keluarnya begini.
2: Beda dong. Tapi tadi dia bilang enggak sih.
0: Enggak ya? Mungkin udah namanya Ungu kali ya di zaman dia ya.
2: Ungu.
0: Iya. Yeah. Terus lo tau juga dulu Raisa di Viera.
2: Viera tahu.
0: Nah itu juga salah satu rotasi yang gila menurut gue.
2: Bener sih, karena karakternya beda banget kan dari Raisa cuy, yang mungkin lebih ke soft, pop banget, gitu kan, ke Widi yang ya rocker gitu, backgroundnya ada rockernya, pop keras gitu loh.
0: Kalau gue nonton di beberapa podcast tuh sebenarnya label tuh suka suara Raisa, cuma kurang ikonik menurut mereka. Jadi akhirnya pas dipilih Widi, oh ini orang bisa inget langsung nih suara kayak gini, gitu. Akhirnya Raisa di solo sih gokil juga.
2: Gokil, iya bener sih, maksudnya secara kacamata label mungkin melihatnya bener, maksudnya untuk sekelas anak band,
0: vokalis
2: band,
0: bener.
2: Kayaknya kurang nih,
0: gitu
2: kan. Tapi emang secara buat solois oke banget.
0: Dan di zaman itu label kan powernya gila ya untuk nentuin karya dirilis apa enggak.
2: Bener.
0: Ya realistis aja sih kalau menurut gue. Keren, itu keren juga.
2: Ya tapi itu kan udah jadi jalannya mereka masing-masing ya.
0: Cuy.
2: Akhirnya Viera yang kita kenal sekarang.
0: Bener, dengan Widi
2: kan. Dan juga Raisa dengan solonya,
0: projectnya
2: yang gokil-gokil juga. Bisa
0: gokil banget.
2: Salah satu diva Indonesia sekarang.
0: Parah. Ya. Menurut gue itu dua-duanya kualitasnya gila sih.
2: Kacau.
0: Antara Widi atau Raisa, dua-duanya gila. Dan apalagi ya, banyak berapa band yang akhirnya berganti vokalis tapi jadi apa ya, formasi gila. Salah satunya adalah Lila. Ada band. Itu menurut gue juga formasinya setelah ganti itu gokil juga tuh.
2: Bener, karena jadi sesuatu yang baru juga, fresh ya mungkin. Kita tuh Naga yang identik dengan Lila gitu.
0: Bener.
2: Kan. Ada di Ada Band yang lagunya juga tipikalnya sedikit beda.
0: Bener.
2: Gitu.
0: Bener. Dan itu ya apa ya, gak mengurangi karakternya lah. Gak mengurangi karakternya Ada Band.
2: Bener. Terus ada ya ada Niji juga yang ganti vokalis.
0: Bener.
2: Dari Giring, sekarang vokalisnya baru Ubay, ya kan?
0: Iya, Ubay. Iya, Ubay, Bayu kan?
2: Iya, Bayu.
0: Yoi, Ubay.
2: Ubay Niji.
0: Itu juga, apa ya, karakternya baru juga tuh.
2: Karakternya baru, fresh. Ya, kalau image-nya mungkin lebih anak muda.
0: Anak muda.
2: Kan? Mewakilin Gen Z.
0: Tapi gitu. Balik lagi, menurut gue, Giring irreplaceable juga. Nggak bisa digantiin juga tuh.
2: Iconic banget.
0: Parah, coy.
2: Giring tuh iconic banget ketika Niji pertama kali muncul, ya kan? Barengan sama. Berarti mereka kayak hampir seangkatan sama Demasi, sama Noah ya dulu ya.
0: Iya, dan menurut gue ini regenerasi.
2: Bener.
0: Regenerasi pemain ya.
2: Betul.
0: Nah kalau menurut lo teman Pro 2, kira-kira siapa band yang kayaknya berganti formasi tapi lebih gokil.
2: Betul.
0: Mungkin kita tahu agak lama Slang lah ya.
2: Slang
0: betul. Ditinggal BIP terus betul. Juga ya banyak lah. Banyak band-band yang akhirnya ganti formasi tapi Peter Pan
2: juga ya, Dewa 19 vokalisnya juga ada beberapa
0: ya. Bener.
2: Sampai sekarang pun kayak masih banyak di fans garis kerasnya dengan vokalis ini.
0: Iya.
2: Tapi ya tetap namanya Dewa.
0: Iya. Gitu. Jujur itu paling militan sih menurut gue. Itu militan itu banget itu fans militan Dewa tuh.
2: Karena ya semasif dan seluas itu.
0: Iya lagi. Iya lagunya. Sih bener. Nah, sambil nemenin lo teman berdua di malam hari ini sambil nyetrika atau gosok mungkin ya. Kemarin gue ini kan Dit, apa siaran kasih tau dong lo lagi ngapain hari Minggu ini? Lagi gosok kali. Halo Kak, aku lagi gosok sambil dengerin Pro 2. Oke, gue temenin gitu.
2: Ya lo berharap apa di hari Minggu?
0: Iya, gitu. Ya kan gue juga tahu akhirnya yang dengerin gue lagi ngapain.
2: Oh, iya boleh lah ya
0: cerita. Bisa gue inget strikanya angkat bener. Gitu kan.
2: Ingetin ya bener.
0: Iya, gue ingetin dong.
2: Awas salah angkat telepon.
0: Strikanya yang ketempel ya?
2: Iya bener.
0: Jadul. Kayak kasino ya. Oke teman berdua, gue buka malam hari ini buat lo yang kayaknya mau seru-seruan sama kita berdua. Elan dan Edit, dijaga malam, jangan galau.
2: Malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, masih bareng sama kita berdua tentunya, nemenin lo di
0: Bangun.
1: Ngantuk bro, jam segini.
0: Kenapa jam segini? Emang ini kan jam lagi seger-segernya coy.
1: Masa? Ini jam-jam nanggung sebenernya tau.
0: Jam-jam nanggung. Kentang ya.
1: Kentang ting-tang-ting-tang.
0: Aduh aduh, baru itu baru.
1: Iya kan emang jam nidurin bayi gak sih?
0: Iya bener.
1: Enggak ya, kemaleman ya.
0: Kemaleman. Bayi begadang. Kalau bayi itu gak boleh tidur jam segini karena otaknya tuh masih bertumbuh.
1: Bener.
0: Kalau kita kayak udah gak bertumbuh.
1: Otak segitu-gitu aja.
0: Jatuhnya minus ya. Jatuhnya mengecil ya, bukan bener, bertumbuh ya.
1: Bener. Astaga. Yeah. Tapi malam hari ini kita punya sebuah topik.
0: Betul. Hidayat.
1: Salah. Bukan. Saya bundar. Jokes baru.
0: Iya baru.
1: Jokes baru.
0: Kita tadi membuat story iseng-iseng berhadiah. Bener.
1: Aduh, itu lama juga tuh. Iseng-iseng berhadiah tuh ini teks lama banget.
0: Iya, teks lama. Maksudnya? Kalimat lama.
1: Kalimat lama.
0: Kalimat lama.
1: Iseng-iseng berhadiah.
0: Iseng-iseng berhadiah. Bener-bener. Terus apalagi banyak sih itu yang kayak hordeng. Atau masih ada orang yang bilang hordeng, ada yang bilang gorden.
1: Iya.
0: Ada yang ngomong bensin, ada yang ngomong bensin.
1: Nah.
0: Ada yang ngomong, ya sebenarnya merek sih, tapi ada yang ngomong Hansa Plus, ada yang ngomong Tenso Plus.
1: Iya, yeah, kan? Tenso Plus, benar, yeah. Benar.
0: Kalau di Jawa ada yang motor, ada yang montor,
1: montor
0: kan?
1: Montor,
0: iya kan?
1: Benar.
0: Lo kamen mbah-mbah ngomongnya montor,
1: iya,
0: kan?
1: Iya, montor, karena kalau motor, motor mabur ada sebutnya.
0: Iya, itu pesawat.
1: Motor mabur. Motor itu mesin.
0: Mesin, sebenernya. Iya. Kalau lebih spesifik lagi, kadang orang kampung nyebutnya motor tuh Honda.
1: Honda, nah, dia nyebut merek.
0: Itu spesifik motor tuh.
1: Iya, salah kaprah kan sebenarnya kan jatuhnya ya.
0: Numpak apa? Numpak Honda,
1: numpak
0: gitu.
1: Honda.
0: Naik Honda.
1: Itu benar-benar lawas banget sih.
0: Iya, ya karena di zaman mereka
1: cuman itu mereknya. Yang paling populer itu. Yang paling viral adalah itu.
0: Iya benar. Aluki Honda gitu ya.
1: Iya Honda.
0: Ini Honda nih namanya gitu.
1: Bener. Ya gitu-gitu lah. Maksudnya kayak apa, sesuatu hal yang dari yang ada saat itu gitu kan.
0: Dan lu tau gak sih kalau ternyata di bahasa Jawa tuh, terutama yang berbau teknologi ya, itu biasanya resapan dari bahasa Belanda.
1: Bener.
0: Kayak sepur kan.
1: Sepur.
0: Kopling. Kopling tuh ternyata bahasa Belanda.
1: Iya.
0: Knalpot.
1: Betul. Banyak serapan dari
0: Bludruk. Belanda. Bludruk. Lo tau gak Bludruk tuh bahasa Belanda?
1: Iya kan. Lo pasti lihat di konten ya.
0: Iya. Terus kayak, oh Bludruk tuh bahasa Belanda ya.
1: Iya bener-bener.
0: Itu bener. Orang-orang Belanda banyak yang Bludruk ya. Ya gak sih kayak, oh ternyata di bahasa Belanda ya?
1: Iya, banyak serapan dari bahasa Belanda. Jadi kalau mungkin lo sering lihat konten-konten di YouTube atau di TikTok kayak yang ngebandingin bahasa Indonesia, bahasa Belanda, Portugis, gitu kan? Itu beberapa yang mirip.
0: Atau langsung bahasa Jawa sama bahasa Belanda.
1: Bener. Jadi banyak yang mirip tuh banyak.
0: Iya.
1: Serapannya banyak.
0: Melk kalau di bahasa Jawa melk susu kan?
1: Bener.
0: Berarti sebenarnya ada kemungkinan zaman dulu kosakata kan terbatas ya. Terus dikenal kenalin sama orang-orang Belanda tuh, oh ini tuh nama ini gitu.
1: Bener. Yeah, makanya yang biasa sering dipakai. Mungkin karena gak umum pada saat itu ya.
0: Iya.
1: Kayak orang mana zaman dulu yang pakai kopling sih, siapa sih?
0: Gitu, gak ada.
1: Kan?
0: Gak ada.
1: Ini kopling.
0: Iya. Kan yang lain masih pada naik kebo kan. Terus orang Belanda tiba-tiba bawa mesin, teknologi.
1: Teknologi, mesin gitu kan, ada koplingnya.
0: Dipencet ya, dipencet nih gitu.
1: Kopling.
0: Oh iya.
1: Si ada kebo koplingnya. Persneling.
0: Ditarik dia mah.
1: Pakai gigi air mundur.
0: Iya. Tapi ada juga warisan-warisan budaya asing, Dit, yang juga merupakan serapan.
1: Apa
0: salah itu? Satunya adalah anime kali ya.
1: Aduh.

0: Nah, kalau lo pernah nonton anime, anime ya, itu kira-kira anime apa yang kan ini budaya asing ya, budaya Jepang ya.
1: Betul.
0: Dulu orang kita nggak mengenal anime gitu. Kartun juga mungkin baru ya. Terus tiba-tiba ada orang Jepang membawakan kartun dengan cerita-cerita mereka gitu.
1: Yes.
0: Nah, kalau lo biasanya setiap anime punya plot tersendiri atau karakter tersendiri yang melekat. Kalau lu apa Dit yang lu tonton anime?
1: Wah, kalau kalau ngomongin soal yang paling melekat, yang paling memorable jelas Naruto sih. Karena gue dulu sering banget suka banget nonton Naruto.
0: Bener.
1: Di TV dulu.
0: Di TV
1: ya.
0: Dulu.
1: Depannya G, belakangnya Lobal.
0: Enggak. Enggak, kalau yang baru depannya G, belakangnya TV.
1: Iya, Naruto sih yang paling-paling memorable, paling ikonik. Naruto, Tsubasa juga iya.
0: Tsubasa, benar.
1: Kapten Tsubasa itu lari lari lari, serang dan berlari.
0: Kalau mungkin lebih jadul, gue enggak tahu itu sebutnya anime, tapi Chibi Maruko-chan itu juga
1: jatuhnya anime sih.
0: Anime itu
1: sih.
0: Ya?
1: Sudah jatuhnya anime.
0: Anime terus juga Doraemon.
1: Benar. Ya kan anime kan dari animation.
0: Animation
1: kan?
0: Dan spesifik ke Jepang ya.
1: Iya, dia apa ya kayak style-style Jepang gitu.
0: Benar.
1: Kan? Beda lah maksudnya anime sama yang bikinan apa Eropa, Amerika,
0: Indonesia.
1: Indonesia ada kayak apa ya sense tersendiri gitu.
0: Itu
1: loh,
0: yang kalau Indo kan yang kayak Beta Buka Gudang gitu. Itu kan yang anime itu kan. Iya kan?
1: Iya,
0: ya kan? Iya, animasi Indonesia itu.
1: Bener. Adit.
0: Sopo Jarwo. Adit Sopo Jarwo.
1: Bener, Sopo Jarwo. Iya.
0: Sebenarnya animasi Indonesia itu bagus-bagus.
1: Bagus loh.
0: Cuma yang kemarin aja tuh agak
1: jumbo.
0: Iya, jumbo, kan? Jumbo bagus banget. Jumbo
1: bagus.
0: Nah, dia jomplang karena klore abis jumbo. Coba kalau dia keluar sebelum jumbo.
1: Betul.
0: Jomplang juga. Iya.
1: Tetap dibandingin.
0: Tetap jomplang ya.
1: Tetap dibandingin.
0: Iya,
1: ya,
0: tetap jomplang.
1: Tapi emang iya sih, maksudnya sampai sekarang pun apa ya, bisa dibilang anime jadi salah satu tontonan gue yang
0: iya
1: mungkin
0: dong.
1: Ketika gue pengen nonton sesuatu yang gak terlalu panjang buat nemenin makan biasanya. Karena kan anime biasanya satu episode cuma 20 menitan kan.
0: Benar-benar.
1: Jadi kayak itu waktu yang pas aja buat nemenin makan gitu kan.
0: Dan Indonesia menurut gue adalah salah satu negara yang punya impor anime lumayan banyak.
1: Lumayan. Kalau kalau yang legend-legend ya kayak ada Bleach, One Piece,
0: terus apa tuh Inuyasha.
1: Inuyasha ya, yang pakai
0: pedang. Iya, kan? Inuyasha terus.
1: Banyak
0: banget. Indonesia tuh ngejar ratingnya dulu. TV ngejar rating dengan tidak membuat produksi adalah ya dengan impor anime itu paling gampang.
1: Bener. Tapi makin kesini juga makin beragam sih anime anime yang muncul sih. Gua, tapi gue yang sekarang paling amazed ada satu anime namanya Free Rain.
0: Oke.
1: Free Rain. Jadi kayak itu sebenarnya perjalanan dia aja, maksudnya mengulang dia apa ya bahasanya ya? kayak penyihir sebenarnya.
0: Oh.
1: Mage gitu.
0: Witch ya.
1: Witch. Cuman penyihir baik aja. Dia suka keliling. Dia tuh elf, keturunan elf.
0: Oh, ini 5000 cc.
1: Salah. High end. Ya gitu loh.
0: Keturunan Isuzu.
1: Dia dulu pernah jadi dia tuh umurnya panjang karena elf kan.
0: Iya.
1: Elf tuh umurnya panjang. Dia suka
0: tergantung supir tuh. Tergantung supir Dit. Udah. Kalau telaten bagus dia.
1: Tergantung penggunaan bahan bakar juga ya.
0: Iya benar. Nah, solarnya kadang dicampur kan.
1: Susah jelasin dia.
0: Oke, dia apa sih elf tuh apa sih? Peri lah ya.
1: Peri lah.
0: Peri
1: yang kupingnya lancip.
0: Iya, kupingnya lancip.
1: Itu jadi kan umurnya dia panjang. Beda sama dia berteman sama manusia-manusia yang umurnya mungkin relatif lebih pendek gitu. Jadi dulu ketika manusia-manusia ini muda, dia keliling dunia lah.
0: Oh.
1: Keliling dunia, bantuin orang segala macam gitu lah. Nah, ceritanya di sini, dia tuh kayak pengin kembali ke masa itu. Dia jalan-jalan lagi tapi dengan ini yang berbeda.
0: Oh.
1: Orang-orang yang berbeda.
0: Iya. Jadi dia selalu bikin teman baru gitu ya.
1: Benar. Itu salah satu anime yang ringan banget kalau ditonton menurut gua.
0: Nah, asik tuh kayaknya tuh.
1: Seru.
0: Kadang lu juga kan tipikal yang makan enggak bisa bengong ya.
1: makan ngeliatin ayam doang ya. Geraknya gitu kan.
0: agak terlalu enggak. Apain kok sepi gitu ya?
1: Bener.
0: Iya.
1: Ngeliatin kikil kan kayak, ya udah kikil gitu loh.
0: Bentar. Btw tadi, lo ngeliat gak sih? Tadi ada abang-abang nontonin short waktu kita makan.
1: Iya.
0: Di warteg.
1: Iya
0: kan?
1: Tahu.
0: Iya.
1: Shortnya pada nonton di TV.
0: Iya. Jadi kita suruh nonton shortnya dia.
1: Iya benar.
0: Satu-satu.
1: Benar.
0: Kan nggak panjang ya?
1: Iya. Mana lagunya? Inyohe, Inyohe.
0: Agak janggal. Kalau gue benar, Naruto adalah salah satu anime yang besar lah sama anak-anak Indonesia gitu kan. Terus juga ya itu Inuyasha, terus juga zaman-zaman Tamiya, Dit. Ingat enggak lo zaman-zaman Tamiya? Speed Go for Speed, Speed and Go dan lain-lain tuh banyak tuh.
1: Ini apa yang sepeda apa?
0: Idaten jam. Gua ngerasa cuma sebentar karena ternyata emang ininya cuma dikit, Dit. Itu jumlah apa namanya? Jumlah episode. Itu emang ternyata cuma dikit.
1: Benar.
0: Gitu. Jadi kayak oh pantesan gua enggak punya banyak kenangan sama Idaten Jam ya, karena emang dikit ternyata
1: episode. Dikit. Cuman emang itu cukup bagus sih pada saat itu sih.
0: Cukup bagus. Terus ada apa lagi ya dulu ya? Dulu kan kita terbatas ya, Dit. Kita nonton anime kan
1: TV.
0: Di TV, Detektif Conan, The One and Only Legendary tuh. Bener. Bahkan gue terakhir masih nonton episode barunya tuh di Netflix.
1: Oh iya, baru ada lagi.
0: Iya, dia tuh sekarang season 3-1,
1: buset. Gokil.
0: Gila. Gokil itu sih. Gila tuh Detektif Conan tuh.
1: Dragon Ball.
0: Ya. Bahkan sampai Akira Toriyama kemarin meninggal ya.
1: Benar.
0: Itu legend juga. One Piece belum tamat sampai hari ini.
1: Terus Ninja Hattori,
0: Boruto failed sih menurut gue.
1: Boruto banyak yang bilang failed karena ya kalau dibandingin sama Naruto yang sebesar itu sih,
0: iya sih. Karena dia akhirnya ngebuff karakter Naruto ini.
1: Bener, dia fokus ke cerita si Borutonya.
0: Bener, kan? Menurut Watashi ya, karena
1: Watashi. Menurut Anata gimana?
0: Menurut Watashi kan ya ini tuh jalan hidup Watashi gitu. Anime itu bukan kartun.
1: Bener.
0: Ngerti gak sih?
1: Iya. Bener. Jadi kayak ya agak susah juga sih kalau emang dibandingin sama yang udah punya apa ya, masa dari kecil.
0: Iya, udah memorable ya.
1: Memorable banget gitu. Walaupun beberapa episode gue akuin itu seru gitu loh.
0: Iya.
1: Seru
0: kan. Ada yang emang, serunya.
1: Iya, karena akhirnya ada si Sasuke lagi, muncul lagi, Naruto lagi.
0: Si Bang Toyib tuh ya.
1: Bang Toyib bener. Gitu-gitulah.
0: Iya, iya, iya.
1: Lebih ke apa ya, kayak
0: menjual nostalgia.
1: Menjual nostalgia. Jadi kira-kira karakter-karakter yang lama yang muncul tuh seru tuh.
0: Seru di situ. Tapi kalau nggak keluar kan kurang seru jadinya.
1: Kayak ya udah aja gitu.
0: Iya benar-benar. Nah kalau lo teman Pro 2, itu tadi anime yang kita tonton dan versi kita paling menggambarkan kehidupan ya.
1: Betul.
0: Kalau lo teman Pro 2, kira-kira apa anime yang lo tonton? Coba kasih tahu kita ya teman Pro 2.
1: Yoi.
0: Di 0811 800 105.
1: Gas. Yes.

0: Musim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yoi, masih bareng sama Edit dan juga Elan di malam hari ini.
0: Yoi, kita tadi membahas tentang peranimean duniawi.
1: Benar.
0: Tapi sebelumnya ada yang join di topik sebelumnya, Edit.
1: Oh, apa?
0: Itu yang tadi kita membahas kata-kata orang zaman sekarang.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ini ada dari loser nih katanya.
1: Kenapa loser?
0: Katanya di daerahnya tuh ngomong coklat jadi soklat.
1: Aduh. Soklat.
0: Sering tuh biasa di ya mbah-mbah Jawa sih.
1: Iya, iya,
0: mbah-mbah zaman dulu tuh ngomongnya soklat.
1: Benar-benar. Tapi kadang di Bekasi juga lumayan beda banget ya ngomongnya.
0: Apa dia ngomongnya apa?
1: Kolah, terkolah.
0: Itu hal apa ya, masih lumayan sering kalau sekarang.
1: Iya kan.
0: Iya, kolah, pedah.
1: Pedah.
0: Apalagi ya? Patu. Ya kan? Patu. Itu tuh bahasa Betawi yang common, bahasa mana? Bekasi yang common.
1: Iya, masih sering sampai sekarang ya.
0: Tapi itu masih ini Dit, masih permukaan.
1: Oh iya.
0: Lo belum sampai di tahap ada orang yang ngomong apa yang genjot dah lo. Nah, lo nggak tahu kan apa artinya kan?
1: Itu
0: apa yang genjot tuh? Wow, itu
1: apa? Apa yang genjot?
0: Apa yang genjot? Apa yang lo tau nggak apa yang?
1: Apa yang?
0: Iya apa yang?
1: Apaan apa yang?
0: Apa yang itu kayak lo mau apa lo? Mupeng banget ya?
1: Pengen banget.
0: Pengenan gitu.
1: Pengenan.
0: Lo pengenan. Nah, di Bekasi ini berubah nih. Jadi kayak apa yang genjot dah lo, nah. Itu tuh. Karena kebetulan gue bergaul sama bocah-bocah Tambun nih. Bocah Tambun Timur. Jadi gue diajarin nih bahasa-bahasa.
1: Oh gitu.
0: Bahasa-bahasa Bekasi yang rada-rada rada-rada enggak awam.
1: Bener-bener iya sih.
0: Apa yang genjot dah lo. Terus kalau bahasa Bekasi ada ini. Biarin nih nyebutnya bagen dah gitu. Bagainin dah gitu.
1: Bagainin dah.
0: Bagainin dah itu.
1: Benar.
0: Iya. Kasih tuh.
1: Benar.
0: Itu tuh.
1: Unik-unik ya.
0: Unik-unik.
1: Iya.
0: Menurut gue Bekasi punya layak punya kamus sendiri.
1: Benar.
0: Kamus besar bahasa Bekasi.
1: Asik.
0: KBBB. KBBB.
1: KBBB. Benar bahasa Bekasi ya.
0: Bahasa Bekasi.
1: Ada.
0: Gitu. Banyak tuh.
1: Banyak.
0: Oh, ada juga ini. Ora ilok.
1: Orailok. Apa ya bahasanya?
0: Iya, pokoknya itulah. Gua agak susah membahasakannya tapi

0: harus tahu gitu artinya.
1: Ora ilok ya.
0: Ora ilok ada juga tuh.
1: Benar-benar. Gak pantas, gak sopan.
0: Gak pantas. Iya benar. Terus juga apa ya? Apalagi ya bahasa. Bahasa kita cari bahasa Bekasi. G ya kan G banyak tuh ya. Yeah. Apa G gitu.
1: Apa G?
0: Jasa
1: kagedanta.
0: Jasa tuh kayak banget gitu. Hmm. Kayak gede jasa gitu. Terus juga ada juga ilok. Ilok itu kayak itu tadi keheranan kayak ilok iya sih gitu.
1: Oh.
0: Masa sih gitu.
1: Oh iya, masa sih.
0: Ilok gitu. Aneh ya.
1: Iya.
0: Kagedanta ya common lah. Kita common, kita juga menyebutkan. Cuma yang apeng genjot tadi lu baru baru denger kan lu.
1: Gua tahu.
0: Apeng genjot.
1: Apeng genjot.
0: Sebenarnya penulisannya tuh apeng genzot.
1: Genzot.
0: Genzot.
1: Oke.
0: Okay. Tapi buat lidah-lidah bocah-bocah nih, apeng genjot dah lu ya. Gitu. Apeng
1: iya begitu. Benar-benar.
0: Pengen gua belajar bahasa Bekasi di Purwokerto. Jadi gue belajar dua bahasa sekaligus gitu, bahasa Purwokerto sama bahasa Bekasi.
1: Bener, bener. Iya, pusing juga lu ya.
0: Iya, makanya gue tau kayak, apaan sih nih bocah-bocah. Gitu, mungkin orang Bekasi ada yang mau absen nih kira-kira apa bahasa Bekasi yang Bekasi banget dah.
1: Bener.
0: Yang Bekasi banget nih bahkan ada nih kampus besar bahasa Bekasi Betawi.
1: Oke, Bekasi dan Betawi ya.
0: Ini di Skribit. Skrip.
1: Gitu ya, banyak lah ya.
0: Banyak banget.
1: Bahkan iya dengan aksen yang khasnya itu kan sebenarnya ngomongnya.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Benar.
0: Ya gitu. Kalau gitu misalkan ya. Lu ada orang Bekasi, mungkin boleh absen nih ke gue nih.
1: Boleh.
0: Nah, lah gue tang ngapak banget loh. kata si loser tuh dia menggabungkan itu.
1: Bener.
0: Lah gue tang ngapak banget.
1: Iya. Lah gue PI ya.
0: Iya. Lah gue iya
1: gitu. Gue PI.
0: Kata dia orang ilok. Nah, orang ilok. Jadi Bekasi itu menggabungkan antara bahasa Betawi, Sunda. Jawa, Sunda.
1: Iya.
0: Jadi kayak lu multikultur lah di sini.
1: Multikultur.
0: Kayak anime-anime yang ada di.
1: Penyiar deh.
0: Kacau. Kacau. Ayo dong hijack dong.
1: Aduh.
0: Sendal. Bukan. Eager.
1: Aduh, kok disebut.
0: Nah, kalau kira-kira teman berdua kalau lo ya kalau misalkan
1: anime, kira-kira apa yang apa memorable. Yang favorit
0: betul.
1: Menurut Anata yang mungkin Watashi belum nonton.
0: Benar. Kira-kira apa anime yang bisa lo rekomendasikan ke kita berdua?
1: Benar. Atau mungkin lo punya anime yang jadi guilty pleasure lo gitu ya.
0: Kayak gue enggak mungkin lah nonton anime lah.
1: Benar.
0: Gue kan anaknya ini banget, pang banget.
1: Asik.
0: Gitu misalkan. Tapi lu tau gak ada video yang ini, yang abang ojol kuning nih cerita baru pertama Luffy pakai balon hati gue nangis di situ ya. Yang ngomong jenggotan. Ada ntar gue cari videonya. Ntar gue cari ngomongnya.
1: Bener-bener. Kadang emang yang bikin berkesan adalah dari ceritanya juga ya mungkin. Relate dengan kondisinya ya. Karena sekarang juga anime ceritanya juga cukup dalam gitu.
0: Bener. Jadi kayak orang bisa lebih relate. Menurut gue kenapa Naruto akhirnya bisa bertahan di beberapa bahkan di hampir semua negara ya Naruto masuk. Ya karena dia relate banget ke anak-anak gitu.
1: Bener.
0: Gitu. Nah kalau lo teman berdua kira-kira apa anime kesukaan lo?
1: Coba kasih tahu ya.
0: Yoi.

0: Ini kita bersinar. Aduh,
1: tiba-tiba random ya bintang radio.
0: Aduh, kemarin seru banget ya bintang radio.
1: Bener,
0: dari Jakarta, ya. Jakarta luar biasa, kandidat-kandidat atau peserta dan finalisnya.
1: Vilanis.
0: Berarti orang yang tinggal di villa ya. Vilanis.
1: Salah, bener-bener. Ya, selamat buat William Wijaya.
0: Gokil.
1: Yang jadi terbaik kategori putra ya.
0: Gila, gue tuh SMS dia terus.
1: Asik, bener. Asli, bisa asli. Ya dukung ya.
0: Iya, gue dukung terus bener. Tuh.
1: Dan juga buat kategori putrinya, Natanya Amanda Monica.
0: Nah.
1: Gimana lagunya?
0: Yang mana?
1: Ada Monica-Monikanya. Gue lupa lagi.
0: Oh, Tia Monica, nyanyi sekali. Bang Arut cinta mati.
1: Bener-bener. Tapi mereka juga masih akan berjuang ya kan.
0: Betul, sampai di tingkat Korwil. Sampai dengan nasional nanti.
1: Bener, dengan Korwil nanti di tanggal 29
0: Betul.
1: Februari ya. Mm-hmm. Yang tadi bisa ditonton juga ya.
0: Di
1: Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta di jam 13.
0: Jam 13.00
1: waktu Indonesia Barat.
0: Waktu Indonesia bagian barat, teman Pro 2. Luar biasa edit. Kita lihat di sini peserta ramai sekali ya. Kita lihat penonton, terima kasih banyak.
1: Ahai.
0: Terlalu komentator bola ya. Terlalu komentator bola. Bukan ya. Dan tadi kita masih membahas tentang seputaran anime dan juga bahasa Bekasi ya.
1: Aduh,
0: tiba-tiba. Iya, bahasa Bekasi.
1: Lu bayangin dah kalau Naruto dia pakai bahasa Bekasi.
0: Jangan dong.
1: Edah, kegedean lu Sasuke.
0: Yang bener bahaya deh lu.
1: Boruto kolah, sampai
0: kolah. Ya, untungnya dia pakai bahasa Jepang ya.
1: Bener.
0: Iya, meskipun.
1: Watashi ya.
0: Tapi gue adalah orang yang nonton anime dengan dubbing Indo. Karena dulu di TV.
1: Oh iya benar.
0: Iya, karena dulu di TV. Jadi gue terbiasa dengan dubbing Indo. Jadi kalau terlalu Jepang tuh menurut gue kayak kurang Indo deh.
1: Benar. Kalau dulu mungkin iya. Kalau sekarang sih gue terbiasa aja sih sebenarnya sih.
0: Gue terbiasa dengerin suara Kakashi tuh kayak pengisi suara Saru Sepuh gitu loh. Pengisi suaranya kayak sama menurut gue.
1: Naruto.
0: Iya, menurut gue pengisi suaranya sama gitu ya, orang-orang legend lah pasti.
1: Iya, benar.
0: Gitu.
1: Iya sih, benar-benar yang memorable kalau lu tontonnya di TV ya sih.
0: Iya.
1: Udah bentuk apa ya? Dubbing ya.
0: Bener. Tapi lu tau enggak yang di Finding Dory yang ngisi suaranya Paus Tutul itu Syahrini.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Paus Tutul.
0: Yang di akuarium tuh.
1: Iya.
0: Itu Syahrini.
1: Oh iya.
0: Pokoknya ada beberapa kayak Syahrini, Raffi Ahmad. Itu tuh mereka ngisi ternyata.
1: Finding Nemo ya.
0: Finding Dory.
1: Oh, Finding Dory.
0: Yang Finding Dory. Oh,
1: ya. Kalau yang jadi penyu siapa?
0: Yang jadi penyu orang Madura.
1: Kawan.
0: Orang Madura kayaknya. Orang Madura. Itu penyu Madura.
1: Oh iya.
0: Iya, jadi dia migrasi.
1: Penyu Madura.
0: Dia migrasi dari Madura ke Sydney. Iya. Kan jauh.
1: Enggak ke Satna.
0: Enggak, aku di Sydney. Kau ada di Satna.
1: Kok jokes kita bagus. Jokes kita bagus.
0: Kok Gen Z relate.
1: Anyway, udah jam 10 ya. Kalau mau request juga bisa teman Bro 2. Jadi kita masih ngomongin soal anime. Kalau lu punya rekomendasi anime yang harus ditonton, boleh kasih tahu.
0: Betul.
1: Kalau mau sekalian request juga bisa banget ya.
0: Boleh banget. Kayak di malam hari ini nih ada yang udah request deh ternyata.
1: Ada siapa tuh? Dia request di mana?
0: Di WhatsApp
2: 0811 800 105.
0: Ini dari Laveni dari Bogor. Widi, bocah Bogor nih.
1: Bogor. Katanya cungkring.
0: Iya benar, cungkring Mang Ujang. Mang Uceng.
1: Iya.
0: Penasaran enggak?
1: Penasaran.
0: Surya Kencana sono.
1: Aduh, sungguh mati aku jadi penasaran.
0: Ya, kita pikirin untuk closing pakai lagu apa.
1: Enggak usah. Iya. Gua ada sisa satu lagi.
0: Oke. Nanti ini kita puterin dulu nih spesial dari Laveni dari Bogor ya.
1: Kenapa tuh?
0: Katanya mau request lagunya 1000 kali by Ghea Indrawari.
1: Aduh. 1000.
0: Salah. 1000 kali lagi. Betul banget.
1: Karena ini gue yang nyanyi ya.
0: Iya, full.
1: Enggak usah jangan perkabur.
0: Oke, kita nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam ya.
1: Jadi pastiin buat kamu yang pengen merapat di malam hari ini boleh banget langsung WhatsApp aja ke 0811 800 105 atau bisa langsung merapat di Instagramnya di @pro2fmjakarta ya. Kita nemenin sampai jam 11 malam. Jadi request buruan sekarang juga ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toserba bernama Toko Tio Te Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Te Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilin. Setahun kemudian, Tio Te Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Te Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Te Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Te Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Te Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Te Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb, seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Si Dul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Selamat malam Bro di Jakarta, teman terbaik kamu masih di depan sama Ellen dan juga ini di malam hari ini.
1: Yo.
0: Tadi pesanmu beberapa udah kita play ya di malam hari ini ya. Tadi udah banyak lah yang udah merapat gitu kan. Ini karena kita lagi setting kita mau karaokean malam hari ini karena ribet banget nih ya. Karena ini butuh prepare yang sangat-sangat prepare. Bener. Karena kita menyanyikan dengan bahasa asing. Bahasa asing.
1: Tadi karena kita udah ngomongin anime juga deh.
0: Iya.
1: Sepanjang itu.
0: Lu tahu enggak kenapa headphone lu gak bunyi?
1: Kenapa?
0: PFL yang masih nyala.
1: Bilang dong. Enggak apa-apa.
0: Untuk ada. Iya. Jangan jatuh dong di situ. Iya benar. Lu mic 5 nyalain dong.
2: Cek.
0: Nah, itu dia. Mana. Karena lu play yang nanti ya, yang jangan ada suaranya.
1: Lah udah kepencet. Berarti dari tadi kita gladi ada ada ini ada di.
0: Iya benar.
1: Ada suaranya.
0: Asik. Benar lah ya. Karena malam hari ini sebelum kita berpamit.
1: Bah, apa sih bahasanya? Sebelum kita mengucapkan selamat tinggal dan goodbye.
0: Oh, goodbye.
1: Itu tisu bisa awas enggak?
0: Oh iya benar. Terlalu built in ya.
1: Terlalu built in. Nah, malam hari ini kita akan seperti biasa sebelum kita pamit teman berdua karena kita udah seru-seruan bareng di malam hari ini. Dan juga tadi kita udah membahas Jepangan dan anime ya.
0: Betul.
1: Jadi kita mengucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah join dan juga bergabung sama kita untuk seru-seruan di malam hari ini ya.
0: Yoi. Terima kasih buat lo semua yang udah seru-seruan dari jam 7 sampai jam 11. Dan abis ini bakalan main sama Just Music sampai jam 12 malam
1: tadi. Betul ya. Banget. Kalau gitu kayaknya kita pamit dulu, Dit. Tapi sebelum itu seperti biasa kita akan menghibur kamu dengan sebuah
0: Temblang
1: dari Jepang asli ya. Karena ini seperti biasa kita Jepangan banget ya.
0: Yoi.

0: Oke.
1: Iya, kamera udah nyala.
0: Okay. Udah dong.
1: Oke. Satu lagu dari Sivilia Mamro 2 ICT Room menutup malam hari
0: Let's
1: ini ya.
0: Let's go.
2: Menunggu sesuatu.
0: Oh, salah
1: ngeplay mas.
0: Salah
1: ngeplay ya.
0: Salah ngeplay mas. Kita ulang ya.
1: Kita ulang ya.
0: Namanya juga live.
1: Iya benar. Ini ada kesalahan teknis.
0: Betul.
1: Iya benar, itu dia. Ini dia satu lagu dari ICT Room
0: menutup
1: perjumpaan kita malam hari ini teman-teman.
0: Betul.
1: Kita bahasa nostalgia ya.
0: Betul. Dengan budaya-budaya Jepang ya.
1: Asik.
0: Karena kita tahu bahwa budaya Jepang sudah lama hidup di tengah-tengah kita semua.
1: Betul, dari zaman anime. Mungkin
0: betul.
1: Berawal dari anime ya.
0: Betul sekali.
1: Sampai ke mochi.
0: Yo. Let's go.

0: True Man. Terima kasih teman berdua. Semoga jejepangan malam hari ini membantu kamu untuk tidur ya.
1: Yo, mungkin ngebawa juga ke lu semua yang punya guilty pleasure.
0: Yo, gitu.
1: Untuk yang mungkin jarang nonton anime, tapi
0: di satu
1: anime lu favoritin banget.
0: Betul banget.
1: Yo, iya kan.
0: Sambil menemani lu untuk tidur ya teman berdua.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Halo semua Pemprov 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pemprov 2. Ketemu lagi sama Dave Prada di pagi hari ini, teman Pemprov 2. Dan pastinya teman Pemprov 2, gue bakal nemenin sampai nanti di jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pemprov 2, teman Pemprov 2. Dan abis ini bakal ada Ustadz Banu yang akan memberikan tauziah juga teman Pemprov 2. Tapi nanti akan ada satu lagu yang bakal nemenin kamu juga. Dan abis itu nanti kita ketemu lagi di jam 6. Jadi sekarang enjoy aja full music sampai nanti jam 6. So stay terus dan juga enjoy teman-teman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah pernah merasakan sebuah rasa bahagia yang membuncah di dada? Yang rasa bahagia itu memenuhi seluruh ruang jiwa kita. Mungkin kalau kita seorang atlet meraih emas di sebuah perhelatan olimpiade, atau kita lulus sidang skripsi dengan sangat mulus, atau hal-hal lain yang membuat kita begitu bahagia. Kalau kita pernah merasakan rasa bahagia semacam itu, coba bandingkan dengan bahagia yang kita rasakan ketika kita bersujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ju'ilat qurratu ain fis shalah, dijadikan kebahagiaanku itu adalah pada salat. Jadi ketika Rasulullah bertakbir, bertahmid, ruku, sujud, beliau merasakan kebahagiaan yang amat sangat. Karena dia seorang hamba, tapi diperhatikan dan langsung didengarkan oleh Allah yang memiliki segala-galanya. Bayangkan kita makhluk kecil di sebuah planet kecil yang bernama bumi. Ada 8 miliar orang di planet itu. Kita salah satunya. Dan kita sujud, ruku, dan diperhatikan oleh sang pemilik langit dan bumi itu. Betapa kita begitu ditinggikan, betapa kita dimuliakan. Dan rasa itu memberikan efek kebahagiaan yang sangat dahsyat. Sampai Nabi mengatakan, seandainya orang-orang Romawi tahu kenikmatan kita sholat, dia akan menyiapkan pasukan yang ujung depannya di Madinah dan ujung belakangnya di negara mereka untuk merebut kenikmatan sholat kita. Tapi kenikmatan ketaatan, kenikmatan kebahagiaan ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang taat dan bahagia, yang tentu berlandaskan iman kepada Allah. Teman-teman semua, ada banyak kesibukan, ada banyak aktivitas yang menyita perhatian kita. Kita tidak boleh pernah melupakan kesehatan mental dan hati kita. Dan ternyata obatnya tidak mahal. Obatnya mudah. Kita ambil air wudhu, kita konsentrasi dengan baik, kita hadapkan wajah kita kepada Allah, dan kita rasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah. Ya Allah, aku ini hambamu, aku datang kepadamu, terimalah sujud, ruku, doa, dan ibadah-ibadahku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selamat mencoba, semoga menemukan kebahagiaan hakiki yang Allah janjikan. Terima kasih, saya Banu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 bareng gue Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama Info Pro 2, Taylor Swift baru aja mengumumkan akan merilis album The Life of a Showgirl, The Encore, Jumat ini tanggal 20 September dengan tambahan 4 lagu. Wow.
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, Raisa umumkan akan menggelar special showcase untuk merayakan debut 10 tahun album Handmade. Raisa melalui postingannya mengumumkan akan menggelar Handmade Night di bulan November mendatang. Info ketiga, momen haru terjadi di opening night tour terbaru Niall Horan di Birmingham pada 22 September kemarin. Abis menyanyikan The End of an Era, Niall mengejutkan penggemar dengan memutar rekaman suara mendiang sahabatnya yaitu Liam Payne sebagai tribute Mom Pro 2. Suara Liam pun sontak membuat para penggemar kembali menangis untuk mengingat jasa-jasanya juga Mom Pro 2. Waduh.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, selamat pagi.
0: Selamat pagi teman Pro 2, ditemenin di jam 6 pagi ini bersama gue Davey Prada
1: and Fatur di sini.
0: Yes, kita bakal nemenin sampai jam 10 pastinya dengan lagu-lagu paling enak. Dan buat kamu yang pengen ikutan, lu udah apal belum tur?
1: Apa tuh?
0: Bisa ikutan di 0811-800-105 atau Instagramnya Pro 2 di mana?
1: Pro 2 FM JKT.
0: Oke, langsung ikutan sekarang teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: up, eat it up. Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih barengan sama Fatur di sini.
0: Teman Pro 2 ini udah hampir deket ke weekend. Mm-hmm. Sekarang di hari Kamis 24 September. Dikit lagi hari Jumat. Tapi harus semangat dulu menjalani hari ya.
1: Yes, bener banget.
0: Kemarin di Jakarta tuh hujan gak sih?
1: Gue sih enggak sih. Tempat gue sih enggak sih.
0: Soalnya kalau Depok, Bogor, kemarin tuh sempat merasakan hujan. Bahkan hujan deras gitu. Kalau Jakarta nih kemarin sempat di Depok doang deh kalau gak salah. Tapi kalau hari ini sih, kalau menurut bmkg.go.id, bakal berawan sama cerah aja nih.
1: Waduh.
0: Kayak Jakarta Timur akan cerah, Jakarta Selatan cerah, Jakarta Utara cerah, tapi Jakarta Pusat sama Barat akan berawan aja.
1: Oke. Tapi tetap aja kalau misalkan walaupun cuacanya cerah atau berawan, lebih baik sekarang pentingin untuk kesehatan juga, gak sih?
0: Betul.
1: Kan?
0: Pokoknya jangan lupa pakai sunblock, sunscreen, dan minum vitamin deh.
1: Betul
0: lah. Makin semangat, biar makin santai gitu. Yaps. Ya. Dan aja Teman Pro 2 kalau misalkan pengen ikutan seru-seruan sama kita, kamu tim hujan atau tim panas itu Teman Pro 2? Coba kasih tahu kita ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Yes, masih bareng sama kita berdua di sini.
0: Jangan lupa buat sarapan, teman Pro 2. Terlalu tim yang kalau sarapan tuh sambil nonton apa gitu gak sih?
1: Gue kalau boleh jujur ya, Upin Ipin.
0: Oh, seru sih nonton Upin Ipin. Biasanya di mana? Di YouTube?
1: Di YouTube.
0: Oke, lu berarti kalau kalau makan biasanya sambil nonton yang enteng-enteng.
1: Enteng-enteng aja gitu-gitu ya.
0: Oke, gue ada satu rekomendasi. Ini adanya di Netflix, teman Bro 2.
1: Yeah.
0: Buat nemenin lo mungkin mau sarapan gitu ya, atau atau apa segala macam, tapi nanti kalau udah sampai kantor atau sekolah, jangan sekolah
1: jangan
0: sih.
1: Nonton juga sih.
0: Ya itu adalah di Netflix ada series baru, bukan series sih, dokumenter film gitu. Yaitu nama judulnya adalah Skenario Sang Jenderal. Ini mengambil kasus yang super viral.
1: Udah ada lah ya
0: kasusnya. Iya, di 2020 ya waktu itu kalau enggak salah.
1: Enggak, 2022 itu.
0: Pokoknya gue ingat banget pas COVID lah ya.
1: Benar. After COVID.
0: Iya. Dan ya itu adalah mengangkat kasus pembunuhannya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J.
1: Yes.
0: Yang ini ternyata kemarin tuh juga sempat dudukin peringkat pertama di Netflix, teman Bro 2.
1: Tapi menurut gue sih emang selalu akan seperti itu karena bakal seru banget sih yang nama journey-nya, perjalanan filmnya ini enggak sih?
0: Iya, dan menurut gue juga eksekusi by Netflix saya ini benar-benar kayak dokumenter luar gitu, kayak gue enggak ngerti ada lo tau kan sih kalau misalkan di luar tuh dokumenter awalnya kayak ada yuk 3-2-1 action, ada kayak gitu. Jadi yang buat gue tuh ngebalut ini dokumenter tuh benar-benar proper banget.
1: Yes,
0: gitu,
1: bener banget.
0: Dan ada fakta-fakta yang gue baru belajar di apa namanya, di dalam film dokumenternya gitu.
1: Apaan tuh?
0: Ya banyak lah, nanti lo bisa cek gitu, ada beberapa. Tapi kalau menurut lo gimana nih, teman Pro 2? Bisa langsung aja kasih tahu nilainya 1-10 di 0811-800-105. Lo belum nonton ya?
1: Belum sih, belum.
0: Wajib nonton.
1: Yes.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng sama Fatur di sini.
0: Dan juga masih ada Davi Prada, teman Pro 2. Dan lu masih inget gak, Tur?
1: Apa tuh?
0: Momen dimana lu nonton Avenger Endgame.
1: Pernah sih gue nonton ya.
0: Nah, lu pertama kali pas nonton di bioskop tuh lagi tahun berapa? Lagi duduk di sekolah apa gitu? Kalau gue soalnya, waktu nonton Endgame itu gue lagi SMA.
1: Oke.
0: Gue nonton di Kemang Village.
1: Yes.
0: Gue udah pesen dari jauh-jauh hari nontonnya bareng sama 4 teman gue. Fahri, Nabil, Rian sama gue, berempat. Nah, lu masih inget gak?
1: Gue kayaknya ya SMP kelas 3 sih.
0: SMP kelas 3,
1: SMP kelas 3 itu waktu itu nonton sama bokap.
0: Oke.
1: Bokap pengen nonton juga. Terus
0: hari keberapa tuh nontonnya? Kalau gue day one soalnya. Day one show.
1: Gue gak day one karena rame banget kalau di sana ya.
0: Iya, emang.
1: Jadi kayaknya semingguan di baru nonton.
0: Lu kena spoiler gitu-gitu gak berarti di sekolah?
1: Gak pernah.
0: Aman.
1: Gue tipikal yang kalau film itu gak pernah yang namanya spoiler. Tapi gue ngasih tau endingnya, sama aja.
0: Sama aja dong. Enggak, tapi maksudnya lu gak denger dari Twitter?
1: Enggak. Karena zaman dulu kan kalau gak salah masih ada Line ya. Jadi Line tuh yang bikin spoiler banyak.
0: Iya sih. Ya kalau gue waktu itu karena nonton di show pertama, hari pertama, aman dari apa namanya, dari spoiler. Dan gue pas udah selesai nonton aja, gue buka Twitter, itu langsung ngasih tahu spoiler endingnya. Ya kita sekarang udah bisa ngomong ya, Iron Man mati gitu kan. Betul. Nah itu aja langsung buka Twitter, Iron Man dead misalnya gitu. Kayak weset deh. Tapi ini ada kesempatan lagi buat lo buat nonton Avenger Endgame.
1: Bener banget.
0: Ya itu adalah besok tanggal 25 September. Nanti gue bakal ngasih tahu kira-kira maksudnya dari Avenger Endgame Encore ini nih apa gitu ya.
1: Yes.
0: Setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana. Tetap di mana?
1: Sepada sama lo, teman Pro 2.